banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al-ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadi al-Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu, tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu, tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam khubbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibnu Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas, kemudian menyebutkan hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yakni al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu.
dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya, menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan muqallidnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm 'inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana si proses pencabutan ilmu. Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya? Yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini, hadzal alim al-kabir, hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu, beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan, Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi, beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah, mahalnya manhaj, dia akan mengatakan, hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya. Kita butuh kepada beliau. Bimbingan beliau. Fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, inda bab raf'il ilmi wa qabdhihi wa zuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekh Nabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi' jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibn Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah,
Kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya. Belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua, termasuk anak pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisin. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadzal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadzal imam, Rabi' bin Hadi al-Madkhali, suatu hari, guru beliau, al-imam, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu ta'ala, menulis surat kepada Syekh Rabi'. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syeikh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari al-allamah al-mufti. Cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya. Tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustad Abil A'la al-Maududi rahimahullah, faarju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustad, yani Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi.
Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abu Al-A'la Al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abu Al-A'la Al-Maududi. Tadi anak katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan Abu Al-A'la Al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil al-imam al-mujahid Rabi' bin Hadi dengan izin Allah dan taufik meneliti buku-buku Abu Al-A'la Al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis Ar-Rudud, Kutubur Radd, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan, sebut saja Abu Al-A'la Al-Maududi, ada di mana, di kitab yang mana, ditemukan di kitab ini. Apakah ini kitab dilihat cetakan tahun berapa? Cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini cetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh, ataukah sesudahnya, atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb, yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Al-Utsaimin, hadi akidah kufriyah. Ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi menemukan redaksi tertentu, misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran, beliau baca. Bayangkan baca buku tafsir Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fiqih Muyassar misalkan, atau Syarah Al-Usulus Salah, atau kitab Fathul Majid satu jilid, enggak, berjilid-jilid. Dibaca satu-satu, mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini, disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau cari, mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk, dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li walakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abu Al-A'la Al-Maududi, Al-Ustadz, orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abu Al-A'la Al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abu Al-A'la Al-Maududi belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustad Abu Al-A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abu Al-A'la Al-Maududi. Fa arju
Maka aku berharap tazwidi binuskhatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskhah, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan, wahai Syekh Rabi. Berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi' muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi', di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin, karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah. Ayuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faidah ilmu dari muridnya, untuk mendapatkan faidah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan. Wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inal jami'a ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu, untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian. Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415. Kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatil syaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaat. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akhfillah. Titik-titik. Dinukilkan, kalau surat aslinya disebut siapa al-akhfulan ini. Yang disebut al-akhfillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi titik-titik-titik. Karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya karena dia sebenarnya orang baik. Tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju
min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidha al-lazim ala dha'i dhalika insya'Allah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faedah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil

agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. Insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan waffaqan Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yirda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu wahai Syekh Rabi untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya, dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi, sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaallah. Enggak gitu. Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balagani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh. Menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abul A'la al-Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tidak dibuat-buat sebagai seorang mufti. Ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilm. Annakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, minta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut, satu eksemplar, untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abul A'la, karena namanya sudah tersebar, karya-karya Abul Al-Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem, suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz Al-Akh Fillah. Sebutkan namanya siapa. Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana, coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, hatta nattakhidhal lazima ala dai'i dhalika, ala dai'i dhalika. Agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi. Berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian masih pada tahun yang sama

Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumadil Ula, Jumadil Thaniya, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7. Yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab, 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Bas itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qudbiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama. Yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah enggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat. Dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatasy Syaikh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwair an sama'ikum al-hadith al-mad'u aw li hadith al-mad'u Nazih Hammad al-Mudha' fi idha'ati al-Qur'an al-Karim yaum ats-Tsulatsa. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Asy-Syuwair bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hammad. Rupanya tampil di sebuah anam, ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Ana masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Fatawa Ibn Baz, Fatawa Al-Luhaidan, Fatawa Al-Gudayyan, Fatawa Al-Uthaymin, Fatawa Al-Fawzan. Itu di mobil-mobil, di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga Al-Mamlakat Al-Arabiyyat Al-Saudiyah dari segala kejelekan. Nah, Syekh Rabi melanjutkan. Beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwair mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hammad yang disiarkan melalui radio Al-Qur'anul Karim pada hari Selasa 12 Jumada Ats-Tsaniyah awal akhirah. Ya. Yang terjadi mabainas sa'a antara jam 7 hingga jam 8. Mabainas sa'ati sabi'a ila sa'ati thamina. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih seorang alim. Mendengarin, di samping memang kalau itu dari a'imah, dari ulama, beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti siapa pembicara di sana, apa yang dibicarakan. Hadza imam,
Imamul Jarhi wa Ta'dil yang benar-benar membawa bendera atau panji ilmu mengkritisi ahlul batil di zaman ini. Sebagaimana nanti kita akan lewati insyaAllah min kalama immatina. Bayangkan Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah, radio Al-Quran Al-Karim yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumad Al-Akhirah seorang bernama Nazih Hamad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hamad itu tadi terjadi ta'wil. Pentakwilan terhadap sifat al-haya' lillahi 'azza wa jalla. Kita beriman, kita belajar al-asma wa sifat wa anna lillahi sifat al-haya'. Memiliki sifat malu. Antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab. Sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hamad melakukan ta'wil. Tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidhalika arju min fadilatikum ihtisab al-ajri firraddi alaihi wa idahil haqqi lil muslimina li'annani lam asma hadzal hadis. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz, diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh bin Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair insyaAllah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wahada darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm. Wadduat. Berpangku tangan. Diam terhadap abatil. Terhadap mungkarat. Fil akidati wal manhaji wal akhlaki wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang. Tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad, iyakum wal hasad, iyakum wa hubbaz za'ama, iyakum wa hubbaz za'ama. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong, jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awani, uqiba bi hirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun misla qawli al-qail tazabbaba qabla an yatahassam. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis.
di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit, enggak. Kismis harus matang di pohonnya, diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilmi, la nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahasram. Jangan terburu-buru. Wahada Rabi al-Madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah, nah, perhatikan bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya, di hadapan para ulama. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

0: Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, ya, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan ke rumah, fulan ke rumah, fulan ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, seingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Syekh Rabi, rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh, yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan, bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah, masih pantas abinya sebagian antum, cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu. Berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua. Tapi bersama itu, Beliau menulis, membaca dengan teliti, halaman demi halaman. Antum coba ukur. Sekarang antum yang muda, pusing-pusing sedikit, tidur kan. Ambil selimut, tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah ta'ala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi anak pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali ana datang, Syekh sedang rebah, memegang kitab, volpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum, semangatnya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditanbih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid. Atau dibenarkan, diluruskan. Beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut. Karena beliau sudah tidak mampu di akhir-akhir tahun itu untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong, di situ ada tulab. Beberapa masyayikh kita yang ada di sekitar beliau, ya, mengambilkan. Syekh minta kitab ini jilid sekian, kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan. Baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan. Walaupun beliau gak bisa makan sajian tersebut. Karena beliau gak bisa makan sembarangan. Dibatasi. Tapi duduk, beliau makan sedikit. Tamunya tafadhalu, makan, makan, makan. Rahimahullah ta'ala. Ditelepon pun gak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia. Begitu juga salafi dari berbagai negara. Menelpon pada Syekh Rabi. Dan diterima telpon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi, dulu masih oleh Syekh dia ditaklif agar tidak semakin jauh dari al-haq, tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera, nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam, telpon mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon, Syekh bertanya, "Kaif antum bikhair, naam, sudah kumpul ikhwan?" Bingung dia mau jawab. "Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri." Jadi dia minta Syekh muhadharah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadharah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para dokter. "Hei, ini dengerin ana sendiri, Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya." Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih, lihat ini si fulan ini. Ana enggak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Syekh Rabi melayani para talabatul ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilahkan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah, Ali Hasan kalau umroh, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu, ya mampirnya ke Syekh Rabi, terbuka rumahnya Syekh Rabi, dan diberi kesempatan tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah, berdatangan ke rumah Syekh Rabi, mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali, dan yang lainnya. Hatta al-Mighrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri. Menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah. Menyambut. Tafadhal. Apa yang kantum punya? Silakan. Ya Syekh, kami punya problem ini. Tafadhal, didengerin. Diarahkan. Disikapin dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya huzudun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Gak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihatin mereka satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan. Punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong. Tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore. Biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Kadar Allah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore. Biiznillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan. Masyaikh sedang menuju ke Indonesia. Dan tadi saya dapat berita insyaAllah sekarang. Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausad sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam. Asyaikhain, Asyaikh Zakaria bin Shu'aib. Dan Syekh Hafiz Al-Hashimi Hafizahumallah tiba juga di Jakarta biiznillahi ta'ala. Dan harapannya besok maghrib atau isya beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika. Semoga Allah mudahkan semua itu. Dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa uzakir jami'al ikhwah. Mengingatkan diri ana dan semua ikhwan. Karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi. Di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu, ana menasabi diri ana dan antum. Akhlisu an-niyat. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan yang lainnya. Jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya. Benar-benar ingin menimba ilmu. Untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik. Setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh. Kemudian diamalkan. Kemudian dicatat. Kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa. salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum, hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadarah masyayikh ahlu sunnah di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ucapan para ulama ahlus sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-taibunal 'abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia. Dimulai dari at-taibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abidun, orang-orang yang beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-saihun. As-sa'ihun ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan. As-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal haji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wasilatil aqarib wa nahwi dalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umroh berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112, as-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatawa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majelis ilmu, begitu berharganya majelis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang engkau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, falyandur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan, Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idh ja'ahu unasun faqalu. Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai. Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majlis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung. Karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka majelis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majelis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa ansitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam Fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majelis para ulama. Dan yang terakhir, kita telah bahas sedikit tentang adab di majelis ilmu. Hadis Usamah bin Syarik mengingatkan kita bagaimana di majelisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Faya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia, yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fiddin, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim musakinah ila akhiril hadis." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil matari fakadhalika la hayata lil qalb illa bil ilm." Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya. Maka demikian pula, tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali

Tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Allamah Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim wal hajatu ilal ilmi a'zamu minal hajati ilal ta'ami wasyarab. Beliau rahimahullah mengatakan, kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang. Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam tarjamah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, anna ibn Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit, bahwa Ibn Musayyib pernah mengatakan, aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu, ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radiyallahu anhuma, man sarrahu ayya'lama kaifa zahabul ilmi fahakada zahabul ilmi, ya'ni biqabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu al-Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu al-Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita al-sunnah wal-jamaah, Syekhuna al-Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita tentu akan bersedih. Semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya

0: cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak. Sebagaimana Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allahu Azza wa Jal sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u ahlus sunnati wal jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimiz zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah, demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah yang mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah yang mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali. Itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su' Orang-orang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap Ahlus Sunnah, dengki terhadap persatuan. Ahlus Sunnah mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatu syaikhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat, maka beliau mengatakan huwa min ulama al-jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumihi wa qad shahida lahu al-ulama bil fadl wal 'ilm wal dhaka wa annahu 'allamah. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata Syekh Arafat hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafuna salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka, kalau bukan ulama tentu, umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah, yang akan menuntun umat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syekhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majelis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tariklah tangannya, kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya at-takatuf wal ukhuwah fillah, untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ukhuwah tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah Azza wa Jal. Sekian program yang tersusun rapi. Sekian fasilitas yang tersedia. Tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Azza wa Jal. Di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi. Dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pada hari ini insyaallah ta'ala daurah umum akan dimulai. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah daurah umum ini akan berlangsung 2 hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Ausad, Asy-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi hafizahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majlis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula, antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ. مَعَشَرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Walid Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya As-Sarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi, iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Li'anna al-iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa mariyadul jannah, qala hilaqud dzikir. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, Wa mariyadul jannah. Apa itu taman-taman surga? Qal, beliau menjawab, hilaqud dzikir. Halaqah-halaqah dzikir. Yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bertimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idzin, orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa, artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa, bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga Dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya. Pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib bin Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadit taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar,
3: Dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam syarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa

0: haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan. Ikutilah, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa barakatuh.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, tahun 1447 Hijriah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis, mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah ta'ala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah al-imam Muzani yang keempat ini insyaallah ta'ala bersama tiga para ulama kita Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafidh Al-Junaidi hafizahullahu ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahlu sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah, termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah, perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad.

Allah Ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil. Annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran thumma shadadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi shahran hatta qadimtu alaihi shama fa'idha Abdullah ibn Unais فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يفع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an beliau pun mengatakan tashtaritu ba'iran thumma shadadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seekor unta, kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma syadadtu 'alaihi rahli, kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu an ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu, tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil.

0: melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan ya. Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqadimtu alaihi syama sampai aku pun datang ke negeri Syam. Tempat sahabat tadi. Fa'idha Abdullah ibn Unais. Ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais. Radiyallahu anhu. Fakutu lil bawab. Aku pun berkata kepada penjaga pintu. Sahabat Abdullah bin Unais. Qullahu Jabir alal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais. Bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu. Al bawab. Ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata. Ibnu Abdullah. Apakah Jabir itu adalah Jabir ibn Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah ibn Abdullah? Fakultu, maka sahabat Jabir menjawab, naam ya, aku adalah Jabir ibn Abdullah. Setelah itu pun, fakharaja, yakni Abdullah ibn Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah. Yani termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar. Setelah safar ada Mu'anaqah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis. Aku mendengar satu hadis. Baladani anka annaka samituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Unais telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, na'am, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini. Dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama. Maka alhamdulillah taufik dari Allah. Antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah. Rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam athar ini. Aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah kisos. Akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais. Atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan, pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan 1 hadis. 1 hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini, dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Catat faedahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup, maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadarah masyayikh Ahlus Sunnah, di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan 1 ayat Al-Quran, 1 hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia. Dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abidun, orang-orang yang beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-sa'ihun. As-sa'ihun, ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun, kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar, yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan. As-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal hajji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wasilatil aqarib wa nahwi dalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 112. As-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatwa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majelis ilmu, begitu berharganya majelis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang engkau dapatkan dari majelis ilmu tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, fal yandur ila majalisil ulama. Maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan, kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim id ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. dari Usamah bin Syarik. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'annama 'ala ru'usina at-thayr." Seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama 'ala ru'usina at-thayr. Seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun. Di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idja'ahu unasun faqalu. Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala?" Siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majelis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung. Karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Maka majelis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majelis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, "Inna haqqan 'ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu." Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan
2: hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu. Seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa amsitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarik mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون، pada sore hari ini, hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau, tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya, mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadharat, mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya, namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat, serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat, atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatil ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyiyakhah, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh, yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, Sejak dulu mereka menasehatin Salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abul A'la Al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang divonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat divonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka Al-Ikhwanul Muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abul A'la Al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya karena ketidaktahuan. Ulama manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi bin Hadi Al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah fihi Al-Hikmatu Wal-Aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Syekh Rabi meneliti karya-karya Abul A'la Al-Maududi dengan penuh ketelitian. Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana Al-Allam Al-Mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil kepada hadzal alim Rabi bin Hadi Al-Madkhali.
4: Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan, ya sudahlah, biarkan saja, insya Allah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab. Demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu', bagaimana ketawadhu'an al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam, al-muhaddis, al-faqih, Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin anda katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abul Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatil ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, ya, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayatul hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abul Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilati Asy-Syaikhain Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati al-bid'i wal aqwalil munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi Asy-Syaikhain annahuma 'alal khatt as-salafi. Abul Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abul Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kada setiap zaman ada pihak-pihak, pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali di Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah, wa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di Ad-Diyar al-Yamaniyah. Kata Abu Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini. Mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala nahnu bila syak نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini, dakwah yang berdiri di atas Alkitab was Sunnah, dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih, sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam, yang mereka itu bangkit tegak, tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah. Karena ini gak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati, banyak orang yang tidak suka kepadanya, dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf, dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Tentu tugas ini berat, tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm, sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadaini asy-syaikhain الشيخ ربي والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul. Apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi wa Syekh Mukbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadza waqtuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. لأنه يظن أنه على شيء من العلم فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى. Jenis yang pertama siapa? Al-jahil yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasihati, membimbing, karena dia jahil. Yadhunnu annahu ala syai'in minal ilmi. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh

Teknis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Mukbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan. Dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs. Ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakharan. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail. Yang terjadi kepada banyak pihak. Yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi. Yang kita saksikan pada dua syekhen ini. Syekhuna Mukbil wa Syekhuna Rabi al-Madkhali. Kita saksikan, ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk. Enggak terima, pulang ke negerinya. Dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari surur anfusina. Kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita. Sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh. Kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadzal imam al-kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil, enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktekkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi' bin Hadi menasihati Yahya Al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih Al-Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq yang pernah keliling berdua dakwah. Teman akrab, teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi. Ya. Dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi, salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih. Ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi Yasma mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh, sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya.
diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya,

ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi qala falaysa lana ilayhi sabilun illa an yahdiyahullah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. Fa haula alladziina yantaqiduna asy-syaikhain kama dzakarna imma jahilun fayu'allam, maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallahi azza wa jalla imma yahdiya wa imma an yaqsima dhahra. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi, kalau enggak diberi hidayah maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal imam al-kabir yang mengerti al-kitab was sunnah, yang punya cemburu, yang marah karena Al-Qur'an was sunnah, bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari hadzal imam yang mempersaksikan tentang siapa itu Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Asy-Syaikh Dr. Rabi yang aku baca, yang aku teliti, kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya tanggal berapa ini, enggak, dibaca safhatan safha, harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. Hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian Al-Imam Al-Albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wa hadzal imam Ar-Rabi' yasluku maslakah, juga menempuh cara-cara Al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Asy-Syaikh Al-Albani melanjutkan, aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat
karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Asy-Syaikh Dr. Rabi. Annaha mufidah. Adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Ad-Doktor Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini saja. Nah. Tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Kita berkumpul dengan Syekh Rabi, kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi dan Syekh Rabi sama dengan kita. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin sejak awal-awal tahun 90-an yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir Rabi bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama'nya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj al-muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, insyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj al-muwazanat. Tapi setidaknya Imam al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhaj al-muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin. Untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, Aizul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbaharui oleh Abu Hasan al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhaj al-muwazanat sebenarnya sumbernya adalah manhaj al-ikhwanul muslimin yang ma'ruf. Yaitu, nastami'u fima attafakna alaih wa na'dur au ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita bergabung bersatu bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, toleransi terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika diingatkan ini teman-temanmu Syiah, Rafidhah. Kita saling memberi uzur. Kita harus tolerans. Kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat. Tarekat sufi. Yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam. Kita ingin berjuang. Kita ingin berjihad. Jangan bicara ini. Ini memecah belah.
Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan, mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah jangan bicara ini manhajul ikhwan muslimin diperbaharui namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Utsaimin, Rabi bin Hadi, Muqbil bin Hadi dan yang lainnya, rontok ini manhajul muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan Al-Halabi juga demikian, memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwal muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wabikhtisar, secara ringkas, aqul, aku berkata, inna hamila rayat al-jarhi wat-ta'dil al-yawm fil al-asril hadir wa bihaqqin huwa akhuna ad-doktor Rabi. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarhi wat-ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita, Dr. Rabi. Yang mengucapkan ini bukan kita, para da'i atau apa, kalau talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam Rabi, hamilu rayatil jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti, orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani, Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafaleh, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, imamul jarhi wa ta'dil bihaq biha fi hadzal asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahzir Syekh Rabi. Jadi, ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita, tersisa umur, entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududun nafs, sahibul masalih, al-mughrid. Sama ucapannya. Wahadal imam al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu. Dan hasil penelitiannya, biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaih, la yarudduna alaihi bi'ilmin abada, wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisin Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikitpun. Nah. Dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaysa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini, enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Thalib.
Qala ana qad ya'istu minhu. Nasahtuhu, nasahtuhu, wa nasahtuhu. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasihatinya, menasihatinya, menasihatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya. Nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Hati-hati ya talabatul ilm. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, kepada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, tidak pakai syarah. Ayat ini, subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap. Mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un. Kalian masih bertamak. Kalian masih berharap-harap. Untuk mereka mau percaya kepada agamamu. Kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah. Nah, sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini. Ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linaqdi ar-rajul itlaqan. Di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisi Syekh Rabi, ya, secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutubiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi' bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadzal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh, nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah, bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering, kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughribun, atau kemungkinan kedua, yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan. Punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi.
Di balik itu semua, macam-macam kepentingan pribadinya, macam-macam. Nah, wa hadza la sabila lana alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa'as sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan, tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi' Al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi Anda berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah, kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Ya. Kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi', baik yang sifatnya karya ilmiah fikih, atau karya ilmiah akidah, atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi'. Pada semuanya ada pelajaran, ada pelajaran penting padanya bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nahsabuhum kadhalik, wallahu hasibuna wa hasibuhum. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita wal'iyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatus Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi', tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imamul Albani. Beliau mengatakan, saat dalam kitab Sifatus Salah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali di zaman atau di abad ini. Nah, Syekh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. وَفَصَّلُوا الْقَوْلَ فِي حِيرَتِهِ وَانْحِرَافِهِ. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya.
wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktor Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniyah al-adad at-tasi' ila al-hadi ashar. Ya subhanallah, imam ya ikhwan, uswa hasana lana, teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi, dalam banyak hal yang insyaallah akan kita sebutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temui, adalah bantahan kawan kita Dr. Ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktor Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniyah al-adad at-tasi' ila al-hadi ashar. Ya subhanallah, imam ya ikhwan, uswa hasana lana, teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi, dalam banyak hal yang insyaallah akan kita sebutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temui, adalah bantahan kawan kita Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah yang namanya majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum agar kita semua sadar di mana kita ini, siapa kita, berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah. Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin sejak dulu masih masa belajar. Musta'jil, terburu-buru, isti'jal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatus Shalah ini. Beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca, walaupun itu karya muridnya. Nggak melihat, Rabi, Mukbil. Dibaca, dilihat, diteliti. Satu faedah, tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatus Shalah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatus Shalah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat, tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah.
Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan?

0: dari dunia ini. Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhihi al-ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Al-Mizzi, Al-Nihayah, Bidayah, Wan-Nihayah, wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca Kutubul Hadis min Sunan wa Masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutub At-Tafasir, At-Tabari wa Ibn Katsir wal Qurtubi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca Kutubul Ilal lid-Dharqutni wan Nasa'i wat Tirmizi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Afghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi al-Madkhali bantahan terhadap Muhammad al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan ana mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya bagaimana al-Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah al-aqlaniyah, seorang barakallahu fikum, na'am aqlani, terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad al-Ghazali. Nah, begitu juga Imam Al-Albani bangkit. Nah, disebutkan bahkan al-adadut tasi' ila al-hadi asyar, edisi ke-9 sampai ke-11, karena memang itu tulisan dan bantahan Imam Rabi ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidurnya. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dzawuh. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah, kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab, salah satu karya Al-Imam Rabi yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-Awasim, berbagai perisai, pelindung. dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutb, dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi. Salah satu. Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal Qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liknya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut, setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini, terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh Ibn Baz. Belum ada tahzir dari Syekh Ibn Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya Syekh Ibn Baz, fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan, kullu ma radattahu ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutb adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal Qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah. Enggak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam. Baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi dan akidah, dia bukan orang yang berilmu. Maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini. Nah, Syekh Al-Albani, ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai da'i yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir, dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok, pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah, fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-rabi' ala qiyamika بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, walkash membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini, yaitu Sayyid Qutb, dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatul ilmi wad du'at wa ya man ya'rif as-salafiyyah wa yahtarimuha, wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyah dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyah dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau, semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung, mengenali karya-karya besar, dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama, sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka, tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun, upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Inna alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله، pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurul Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya, dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka, dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat Salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap salafi yang mengenal salafiyah, berita bagi setiap salafi yang benar-benar cinta kepada salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka, berita yang sampai kepada salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair. Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini, lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin, kita masih mengucapkan hafizahullah, yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjid Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya, kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya, serta mengerti ulama dan perannya serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut, terkhusus dalam hal ini al-allama al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj dakwah dan berbagai masail, berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama-nya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah. Diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini. Semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit, dan segala yang ada telah dibatasi dengan ajal.
0: yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi. Seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang manusiawi. Ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih. Ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal 'ain tadma' wa innal qalba yahzan." Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan, "Innal 'aina tadma'."

lamahzunun. Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih. Wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar, Nabi orang yang paling tabah, Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya, bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali lamahzunun. Kita bersedih. Ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaih salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna, ucapan yang hak, ucapan yang tidak mengandung ghulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tidak kita akan bersedih. Sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'immah kita, antara lain Ibn Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, qala kuntu 'inda Sufyan, ya'ni ibn Thawri, idh ja'ahu mautu Syu'bah, ketika sampai kepadanya berita, khabar tentang kematian al-imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, amirul mu'minin fil hadis. Faqala al-yawm mata al-hadis, hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi imam kabir Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuma riwayata al-Thawri ala riwayat Syu'bah, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat al-Imam al-Thawri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara al-Imamul Kabir Amirul Mu'minina fil Hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mu'minina fil Hadis Sufyan al-Thawri. Sejumlah muhaddisin mengatakan al-qawl qawlu Thawri. Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat al-Imam al-Thawri. Tapi bersama itu, hadzal imam al-kabir Sufyan al-Thawri ketika sampai kepadanya, ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yawm mat al-hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada

Beliau sendiri Ats-Tsauri masih hidup Ibnu Uyainah. Al-Imam Ats-Tsauri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad bin Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, Ats-Tsauri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan Ats-Tsauri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddisun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwa di situ ada khifal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan al-imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan al-imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadha al-yawm mata hadha al-imam al-kabir ar-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau. Tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama. Bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a hatta yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahlu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al-ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadil Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka. Sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu. Tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu. Tetapi dengan ar-ra'yu wal-qiyas. Dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam khubbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibnu Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal-qiyas. Kemudian menyebutkan hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yani al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama. Kemudian datang peristiwa baru. Ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya. Menganggap sama. Permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan mukallidnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam kitabul ilm inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana sih proses pencabutan ilmu. Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya? Yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih. Karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini, hadzal alim al-kabir, hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu, beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan, Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi, beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah, mahalnya manhaj, dia akan mengatakan hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya. Kita butuh kepada beliau. Bimbingan beliau. Fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, inda bab raf'il ilmi wa qabdihi wa zuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma dhahara minha wa ma batan.
Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi'i jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibn Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya. Belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua, termasuk ana pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisin. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadzal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali suatu hari guru beliau al-imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala menulis surat kepada Syekh Rabi'. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar
1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu, Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari al-allamah al-mufti, cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya, tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz, dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Asy-Syeikh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustadz Abil A'la al-Maududi rahimahullah, fa arju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustadz, yakni Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'la al-Maududi. Tadi anak katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan Abul A'la al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil al-imam al-mujahid Rabi bin Hadi dengan izin Allah dan taufik, meneliti buku-buku Abul A'la al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis ar-rudud, kutubur radd, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah, itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan, sebut saja Abul A'la al-Maududi, ada di mana, di kitab yang mana, ditemukan di kitab ini, apakah ini kitab dilihat, cetakan tahun berapa? Cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini kecetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh, ataukah sesudahnya, atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb, yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud,
Yang kata Syekh Utsaimin, hadi akidah kufriyah. Ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi menemukan redaksi tertentu, misal dalam kitab tafsir karya Said Qutb, Fi Zilalil Quran. Beliau baca, bayangkan baca buku tafsir Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fikih Muyassar misalkan, atau Syarah Usul Salaf atau kitab Fathul Majid satu jilid, enggak, berjilid-jilid. Dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini, disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau cari, mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk, dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li wa lakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abul A'la al-Maududi al-Ustaz, orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abul A'la al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abul A'la al-Maududi, belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi bin Hadil Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustaz Abil A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abul A'la al-Maududi. Fa'arju, maka aku berharap, tazwidi binuskhatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskhah, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan, wahai Syekh Rabi. Berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi, di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin, karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah, ayuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faidah ilmu dari muridnya, untuk mendapatkan faidah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan, wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inal jami'a ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu, untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan semoga Allah menolong semua pihak
untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian, Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini, pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415, kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatil Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali waffaqahullah li kulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akhfillah. Titik-titik. Dinukilkan, kalau surat aslinya disebut siapa al-akhfulan ini. Yang disebut al-akhfillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi titik-titik-titik. Karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya. Karena dia sebenarnya orang baik. Tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidh al-lazim 'ala dha'i dhalika insyaallah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faidah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. InsyaAllah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan, waffaqan Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yirda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu, wahai Syekh Rabi, untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi, sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi, sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaAllah. Enggak gitu. Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balagani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh.
menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abul A'la al-Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz? Tidak dibuat-buat sebagai seorang mufti. Ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilm. Annakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut, satu eksemplar, untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abul A'la. Karena namanya sudah tersebar, karya-karya Abul Al-Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem, suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz Al-Akhfillah. Sebutkan namanya siapa. Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana, coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, hatta nattakhidhal lazima ala dai'i dhalika, ala dai'i dhalika. Agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi. Berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian, masih pada tahun yang sama. Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7. Yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab, 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Baz itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qudbiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama, yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah. Tetapi Allah enggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat.
dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatul Syekh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir an sama'ikum الحديث المدعو أو لحديث المدعو نزيه حماد المذاع في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku, atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir, bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hamad. Rupanya tampil di sebuah anam, ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Ana masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Iza'atul Quran Al-Karim. Fatwa Ibn Baz, fatwa Al-Luhaidan, fatwa Al-Ghudayyan. Nah, fatwa Al-Utsaimin, fatwa Al-Fauzan. Itu di mobil-mobil di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah dari segala kejelekan. Nah, Syekh Rabi melanjutkan. Beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwair mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hamad yang disiarkan melalui radio Al-Quran Al-Karim pada hari Selasa 12 Jumada As-Sani Awal Akhirah. Ya. Yang terjadi mabaina sa'a antara jam 7 hingga jam 8. Mabaina sa'ati sabi'a ila sa'ati thamina. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih seorang alim. Mendengarin. Di samping memang kalau itu dari a'imma. Dari ulama. Beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti. Siapa pembicara di sana. Dan apa yang dibicarakan. Hadza imam. Imamul jarhi wa ta'dil. Yang benar-benar membawa bendera atau panji. Ilmu mengkritisi ahlul batil. Di zaman ini. Sebagaimana kita akan lewati insyaAllah min kalama immatina. Bayangkan Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah radio Al-Quran Al-Karim yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumad Al-Akhirah seorang bernama Nazih Hamad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hamad itu tadi terjadi ta'wil, pentakwilan terhadap sifat al haya' lillahi azza wa jal. Kita beriman, kita belajar al asma wa sifat wa anna lillahi sifat al haya', memiliki sifat malu. Antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab. Sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hamad melakukan ta'wil. Tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidzalika arju min fadilatikum ihtisab al-ajri
firraddi alaihi wa idahil haqqi lil muslimina liannani lam asma hadzal hadis. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz, diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh Ibn Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair, insya Allah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wahada darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm wadduat berpangku tangan diam terhadap abatil, terhadap mungkarat fil aqidati wal manhaji wal akhlaki wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang, tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad, iyakum wal hasad, iyakum wa hubbaz za'ama, iyakum wa hubbaz za'ama. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong, jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awani, uqiba bi hirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun mithla qawli al-qail tazabbaba qabla an yatahassam. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit, enggak. Kismis harus matang. Di pohonnya diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilm, la nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahasram. Jangan terburu-buru. Wahada Rabi al-Madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah, nah, perhatikan bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya. Di hadapan para ulama, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, ya, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan ke rumah, fulan ke rumah, fulan ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, saya ingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Syekh Rabi, rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan, bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali, mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah. Masih pantas abinya sebagian antum, cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu. Berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua. Tapi bersama itu,
beliau menulis, membaca dengan teliti halaman demi halaman. Antum coba ukur, sekarang antum yang muda pusing-pusing sedikit tidur kan, ambil selimut tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah taala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi anak pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali anak datang, Syekh sedang rebah, memegang kitab, volpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum, semangatnya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditanbih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid atau dibenarkan, diluruskan, beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut, karena beliau sudah tidak mampu di akhir-akhir tahun itu untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong, di situ ada tulab, beberapa masyayikh kita yang ada di sekitar beliau. Ya, mengambilkan, Syekh minta kitab ini jilid sekian, kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan, baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan, walaupun beliau enggak bisa makan sajian tersebut karena beliau enggak bisa makan sembarangan. Dibatasi. Tapi duduk beliau makan sedikit, tamunya tafadhalu makan, makan, makan. Rahimahullahu taala. Ditelepon pun enggak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia? Begitu juga salafi dari berbagai negara menelpon pada Syekh Rabi dan diterima telpon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi, dulu masih oleh Syekh dia ditaklif agar tidak semakin jauh dari al-haq, tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera, nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam, telpon, mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon, Syekh bertanya, "Kaif antum bikhair, naam, sudah kumpul ikhwan?" Bingung dia mau jawab. Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri. Jadi dia minta Syekh muhadarah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum. Mau muhadarah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para da'i, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para doktor. Hei, ini dengerin, ana sendiri Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih. Lihat ini si fulan ini. Ana enggak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Nah. Syekh Rabi melayani
para talabatil ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbin, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah, mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilahkan memberikan tausiah kepada yang hadir.

0: dijamu, disambut, dipersilakan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Sejak masih di Madinah. Syekh Rabi tinggal masih di Madinah. Ali Hasan kalau umroh. Salim Al-Hilali. Masyhur Hasan. Dan yang lainnya itu ya mampirnya ke Syekh Rabi. Terbuka rumahnya Syekh Rabi. Dan diberi kesempatan tafadhal. Kasih kalimah. Kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah berdatangan ke rumah Syekh Rabi. Mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali dan yang lainnya. Hattal Mighrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri. Menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah menyambut, tafadhal, apa yang kantum punya? Silakan ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin, diarahkan. Disikapi dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya. Yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa. Punya hududun nafsi. Terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya. Di negaranya masing-masing punya persaingan dan perebutan. Enggak mau nerima nasihat, maunya berpecah. Maunya berselisih. Tafarruq. Syekh Rabi menasihatin mereka. Satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Bura'i. Dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan. Punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong. Tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Qadarullah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan. Masyaikh sedang menuju ke Indonesia. Dan tadi saya dapat berita insyaAllah sekarang Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausat sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam, Asy-Syaikhain, Asy-Syaikh Zakaria bin Shu'aib dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Hashimi, hafizahumullah, tiba juga di Jakarta biiznillahi ta'ala. Dan harapannya besok maghrib atau isya, beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika, semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah, mengingatkan diri ana dan semua ikhwan, karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi, di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu ana menasihati diri ana dan antum, akhlisu an-niyat, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan yang lainnya. Jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya. Benar-benar ingin menimba ilmu untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum. Hadza ma aqul wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد

0: وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pada hari ini insyaallah ta'ala daurah umum akan dimulai, daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafidh Al-Junaidi Al-Hashimi hafidhahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah hafizahumullahu jami'an. Demikian pula tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta dan segala apa yang dimampui. Berikutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan Kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan, dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ف Faya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia. Yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fiddin, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah ila akhiril hadis." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Qur'an, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i, seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, innallaha subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matari lil-ard fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-'ilm. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya. Maka demikian pula, tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, laulal ilmu lakanan nasu kalbahaim wal hajatu ilal ilmi a'zamu minal hajati ilal ta'ami wassyarab. Beliau rahimahullah mengatakan, kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang. Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam tarjamah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, Anna bin Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit, bahwa Ibnu Musayyib pernah mengatakan, aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu, ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, man sarrahu ay'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilmi ya'ni biqabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun katsir. Berkata Ibnu Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semua kita tentu akan bersedih. Semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama ahlussunnati wal jamaah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimi zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Ya, di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah yang mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah yang mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali. Itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su', orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap Ahlus Sunnah, dengki terhadap persatuan Ahlus Sunnah, mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatul syaikhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat. Maka beliau mengatakan, huwa min ulama il jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumih wa qad syahida lahu al ulama bil fadl wal ilm wal zaka wa annahu allama. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah adalah di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata Syekh Arafat hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafun salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka, kalau bukan ulama tentu, umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah yang akan menuntun umat kepada Allahu Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahiman ya rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syekhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majlis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita, hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din, hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tariklah tangannya. Kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya at-takatuf wal ukhuwah fillah. Untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut karena Allah subhanahu wa ta'ala ukhuwah tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah Azza wa Jal. Sekian program yang tersusun rapi. Sekian fasilitas yang tersedia. Tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan, inginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah azza wa jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah azza wa jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi, dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
2: Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya. Karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan, wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman, adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayat, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Wali Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama.
4: Li'annal iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqud dzikir." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah. Jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya, makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qol, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, "Innamal mu'minuna ikhwatun," sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Pada hari itu, orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-akhillah yawma idzin," orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh.
5: illal muttaqin. Kecuali mereka-mereka yang bertakwa, artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa. Bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham. Al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya. Pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibnu Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah.
6: Sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan, hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhillah yawma

illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Tunduk Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu, di mana ini terkait dengan tempat. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau

0: telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita berukhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamahwa. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa'atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan. Ikutilah, wa'atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.
1: Innal hamdalillah
0: wa barakatuh.
1: Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Al-Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap salafi yang mengenal salafiyah, berita bagi setiap salafi yang benar-benar cinta kepada salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka, berita yang sampai kepada salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin kita masih mengucapkan hafizahullah yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjidin Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya. Kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya. Serta mengerti ulama dan perannya serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat. Pasti dia akan sedih. Bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut terkhusus dalam hal ini, Al-Allamah, Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj, da'wah, dan berbagai masail, berusaha melindungi dengan izin Allah, keselamatan akidah dan manhaj salafiyin di berbagai penjuru dunia. Dari kotoran bid'ah. Dari kotoran hizbiyah. Dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah. Berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama'nya tidak bersedih. Maka kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah. Dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma'akhad. Walahu ma'a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah, diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini, semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit, dan segala yang ada telah dibatasi dengan ajal yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi. Seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang manusiawi. Ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih. Ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innal ain tadma' wa innal qalba yahzan. Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun. Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih, wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar, Nabi orang yang paling tabah, Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali lamahzunun. Kita bersedih, ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna. Ucapan yang hak. Ucapan yang tidak mengandung gulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak kita akan bersedih. Sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada Al-Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'imah kita antara lain Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Qala kuntu 'inda Sufyan ya'ni ibn Thawri idh ja'ahu mautu Syu'bah, ketika sampai kepadanya berita khabar tentang kematian Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Amirul Mu'minin fil hadis. Faqala al-yawm mata al-hadis, hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi imam kabir Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuma riwayat al-Thawri ala riwayat Syu'bah, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat al-Imam al-Thawri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara al-Imamul Kabir Amirul Mu'minin fil hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mu'minin fil hadis Sufyan al-Thawri, sejumlah muhaddisin mengatakan al-qawlu thawri.
2: Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat Al-Imam Ats-Tsauri. Tapi bersama itu, hadza al-imam al-kabir Sufyan ats-Tsauri ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yawm mat al-hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri Ats-Tsauri, masih hidup Ibnu Uyainah. Al-Imam Ats-Tsauri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad bin Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, Ats-Tsauri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan Ats-Tsauri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddisun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di situ ada khisal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan al-imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadzal yawm mata hadzal imam al-kabir Ar-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau. Tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama. Bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'a hatta yaqilla al-ilmu wa yakthura al-jahlu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al-ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadi al-Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu. Tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu, tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibn Majah rahimahullah dalam khutbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibn Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas, kemudian menyebutkan hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yani al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan mukallidnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm 'inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana sih proses pencabutan ilmu. Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya, yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih. Karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini, hadzal alim al-kabir, hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu, beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan, Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi, beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah, mahalnya manhaj, dia akan mengatakan, hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya, kita butuh kepada beliau, bimbingan beliau, fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini Juga dalam kitabul ilm, kitab al-ilm, inda bab raf'il ilmi wa qabdihi wa zuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi' jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibn Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya. Belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua, termasuk ana pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisi. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadzal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadzal Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali suatu hari guru beliau al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala menulis surat kepada Syekh Rabi'. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari al-allamah al-mufti. Cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya. Tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustadz Abil A'la al-Maududi rahimahullah, fa'arju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustaz, yani Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'la al-Maududi. Tadi anda katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan Abul A'la al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil al-imam al-mujahid Rabi bin Hadi dengan izin Allah dan taufik. Meneliti buku-buku Abul A'la al-Maududi. Membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis Ar-Rudud, Kutubur Radd, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya, itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama, itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan. Sebut saja Abul A'la al-Maududi. Ada di mana? Di kitab yang mana? Ditemukan di kitab ini. Apakah ini kita dilihat? Cetakan tahun berapa? Cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini cetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh, ataukah sesudahnya, atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb. Yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Al-Utsaimin, hadi akidah kufriyah. Ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi' menemukan redaksi tertentu misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran. Beliau baca, bayangkan baca buku tafsir, Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil, seperti Fikih Muyassar misalkan. Atau Syarah Al-Usulut Salah atau kitab Fathul Majid, satu jilid, enggak, berjilid-jilid. Dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini. Disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau cari. Mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk. Dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi' menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li walakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abul A'la al-Maududi al-Ustadz, orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abul A'la al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu nih, ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abul A'la al-Maududi belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an haula al-ustad Abul A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abul A'la al-Maududi. Fa arju, maka aku berharap, tazwidi binuskhatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskhah, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan wahai Syekh Rabi'. Berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi' muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi', di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin. Karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah, ayuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faidah ilmu dari muridnya. Untuk mendapatkan faidah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah, Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan. Wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inal jami'a ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu. Untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian, Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini, pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415, kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatil syaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaat. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan min al-awraq al-muta'alliqa bil akh fillah ... Dinukilkan kalau surat aslinya disebut siapa al-akh fulan ini, yang disebut al-akh fillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi ... karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya karena dia sebenarnya orang baik, tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidha al-lazima ala dha'i dhalika insya'Allah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faidah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. InsyaAllah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan, waffaqan Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu, wahai Syekh Rabi, untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi, sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi, sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaAllah. Enggak gitu. Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balaghani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh. Menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abu Al-A'la Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz? Tidak dibuat-buat sebagai seorang mufti. Ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilm. Annakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut. Satu eksemplar. Untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abu Al-A'la. Karena namanya sudah tersebar. Karya-karya Abu Al-A'la Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional. Dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem. Suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz Al-Akhfillah. Sebutkan namanya siapa. Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana? Coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, hatta nattakhidhal lazima ala dai zalika, ala dai zalika. Agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi. Berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian, masih pada tahun yang sama. Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7. Yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab, 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Baz itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qudbiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama. Yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah enggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran, yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz

kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatul Syekh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Ash-Shu'ayr an sama'ikum الحديث المدعو أو لحديث المدعو نزيه حماد المذاع في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku, atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Ash-Shu'ayr, bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hamad. Rupanya tampil di sebuah enam, ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Ana masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Idza'atul Quranil Karim. Fatwa Ibn Baz, fatwa Al-Luhaidan, fatwa Al-Ghudayyan. Nah, fatwa Al-Utsaimin, fatwa Al-Fauzan. Itu di mobil-mobil di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah dari segala kejelekan. Nah, Syekh Rabi melanjutkan. Telah di beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Ash-Shu'ayr mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hamad yang disiarkan melalui radio Al-Quranul Karim pada hari Selasa 12 Jumada As-Sani awal akhirah. Ya. Yang terjadi mabaina sa'ah antara jam 7 hingga jam 8. Mabaina sa'ati sabi'ah ila sa'ati saminah. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih seorang alim. Mendengarin. Di samping memang kalau itu dari a'immah. Dari ulama. Beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti. Siapa pembicara di sana. Apa yang dibicarakan. Hadza imam. Imamul jarhi wa ta'dil. Yang benar-benar membawa bendera atau panji. Ilmu mengkritisi ahlul batil. Di zaman ini. Sebagaimana nanti kita akan lewati. InsyaAllah min kalama immatina. Bayangkan Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah radio Al-Quranul Karim yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumadal Akhirah seorang bernama Nazih Hamad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hamad itu tadi terjadi ta'wil, pentakwilan terhadap sifat al haya' lillahi azza wa jal. Kita beriman, kita belajar al asma wa sifat wa anna lillahi sifat al haya', memiliki sifat malu. Antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab. Sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hamad melakukan ta'wil. Tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidhalika arju min fadilatikum ihtisab al-ajri. Fir raddi alaihi wa'i.

إيضاح الحق للمسلمين لأنني لم أسمع هذا الحديث. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz. Diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh Ibn Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair, insya Allah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wahada darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm wadduat berpangku tangan diam terhadap abatil, terhadap mungkarat fil akidati wal manhaji wal akhlati wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang, tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad, iyakum wal hasad, iyakum wa hubbadz za'ama, iyakum wa hubbadz za'ama. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong, jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awani, uqiba bi hirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun misla qawli al-qail tazabbaba qabla an yatahassam. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit, enggak. Kismis harus matang. Di pohonnya diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilmi, la nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahasram. Jangan terburu-buru. Wahada Rabi al-Madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat. Bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya. Menulis, menulis dan menulis. Ulama yang menilainya. Nah. Nah. Perhatikan bagaimana tingkat kefiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya, di hadapan para ulama. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

0: Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, ya, ini sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan ke rumah, fulan ke rumah, fulan ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, seingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Syekh Rabi rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan, bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali, mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa jadi masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah, masih pantas abinya sebagian antum, cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu. Berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua. Tapi bersama itu, Beliau menulis, membaca dengan teliti, halaman demi halaman. Antum coba ukur. Sekarang antum yang muda, pusing-pusing sedikit, tidur kan. Ambil selimut, tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah ta'ala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi ana pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali ana datang, Syekh sedang rebah. Memegang kitab, volpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum. Semangatnya terhadap ilmu. Sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditanbih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid. Atau dibenarkan, diluruskan. Beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut. Karena beliau sudah tidak mampu di akhir-akhir tahun itu untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong, di situ ada tulab. Beberapa masyayikh kita yang ada di sekitar beliau. Ya, mengambilkan, Syekh minta kitab ini jilid sekian kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan. Baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan. Walaupun beliau gak bisa makan sajian tersebut. Karena beliau gak bisa makan sembarangan. Dibatasin. Tapi duduk, beliau makan sedikit. Tamunya tafadhalu, makan, makan, makan. Rahimahullah ta'ala. Ditelepon pun gak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia. Begitu juga salafiyin dari berbagai negara. Menelpon pada Syekh Rabi. Dan diterima telepon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi. Dulu masih oleh Syekh dia ditaklif. Agar tidak semakin jauh dari al-haq. Tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera. Nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam. Telpon. Mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon Syekh bertanya. Kaif antum bikhair, naam, sudah kumpul ikhwan. Bingung dia mau jawab. Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri. Jadi dia minta Syekh muhadharah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadharah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para dokter. Ini dengerin ana sendiri Syekh. Tafadhal ya Syekh mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih. Lihat ini si fulan ini. Ana gak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Nah. Syekh Rabi melayani para talabatil ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilakan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah, Ali Hasan kalau umroh, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu, ya mampirnya ke Syekh Rabi, terbuka rumahnya Syekh Rabi, dan diberi kesempatan tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah, berdatangan ke rumah Syekh Rabi, mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali, dan yang lainnya. Hatta al-Mighrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri, menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah menyambut, tafadhal, apa yang kantum punya? Silakan, ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin, diarahkan. Disikapi dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya hududun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Nggak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihatin mereka satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan. Punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong. Tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore. Biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Kadarullah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore. Biiznillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan. Masyaikh sedang menuju ke Indonesia. Dan tadi saya dapat berita, InsyaAllah sekarang Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausat sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam, Asy-Syaikhain, Asy-Syaikh Zakaria bin Shu'aib dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Hashimi hafizahumullah tiba juga di Jakarta biiznillahi ta'ala. Dan harapannya besok maghrib atau isya, beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika. Semoga Allah mudahkan semua itu. Dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah. Mengingatkan diri ana dan semua ikhwan. Karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi. Di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu, ana menasihati diri ana dan antum. Akhlisu an-niyat. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan yang lainnya. Jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya. Benar-benar ingin menimba ilmu untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik. Setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum, hadza ma aqul wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون pada sore hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadharat. Mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya. Namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama, guru-gurunya, para ulama senior, yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyayikh, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh yang belum mengerti siapa Rabi bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz terhadap Rabi bin Hadi al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abu'l-A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, ya, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abu'l-A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang divonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat divonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abu'l-A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya karena ketidaktahuan. Ulama manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi bin Hadi al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah fihi Al-Hikmatu Wal-Aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Syekh Rabi meneliti karya-karya Abu'l-A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana al-allam al-mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini, dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil, kepada hadzal alim, Rabi bin Hadil Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan, ya sudahlah, biarkan saja, insyaAllah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu', bagaimana ketawadhu'an al-allamah, al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam al-muhaddis al-faqih Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin anda katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi. Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddits Muqbil bin Hadil Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abu'l-Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatil ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, ya, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imamul Albani rahimahullahu ta'ala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang musfalah, rijal, riwayat al-hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abu Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilati asy-syaikhaini Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati al-bid'ah wal aqwal al-munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi asy-syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi. Abu Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatul ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abu Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kadang setiap zaman ada pihak-pihak, pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali di Mamlakat Al-Arabiyyah Al-Saudiyah, wa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Ad-Diyar Al-Yamaniyah. Kata Abu Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para dai-dai dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini, mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadzal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadzal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala Nahnu bila syak nahmadullah azza wa jal an sakhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah al-qa'imah 'ala al-kitabi was-sunnah 'ala manhajis salafis salih du'atan 'adidin fi mukhtalifil biladil islamiyyah yaqumun bil fardil kifai alladhi qalla man yaqumu bihi fil 'alamil islami al-yawm.
0: Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab was Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam. Yang mereka itu bangkit tegak. Tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah, karena ini enggak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm, sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadain as-shaykhain الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul. Apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi' wa Syekh Mukbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil. Tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hudud an-nafs? Banyak sekali. Laisa hadza waqtuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. Li'annahu yadhun annahu 'ala shay'in minal 'ilmi فَإِذَا تَبَيَّنَا الْعِلْمُ الصَّحِيْهِ اِهْتَدَى. Jenis yang pertama, siapa? Al-jahil. Yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing, karena dia jahil. يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar sesuai syariat, ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Mukbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs, ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakhiran. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail, yang terjadi kepada banyak pihak yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi, yang kita saksikan pada dua syaikhain ini, Syekhuna Mukbil wa Syekhuna Rabi al-Madkhali. Kita saksikan, ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk. Enggak terima. Pulang ke negerinya, dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita, sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah, bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadzal imam al-kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil, enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi bin Hadi menasihati Yahya al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih al-Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq yang pernah keliling berdua dakwah, teman akrab, teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah, hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf, tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi. Ya. Dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih. Ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi yasma, mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh, sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi. قال فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adhu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallah azza wa jal imma yahdiyah wa imma yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal imam al-kabir. Yang mengerti Al-Kitab wa Sunnah. Yang punya cemburu. Yang marah karena Al-Quran wa Sunnah. Bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari hadzal imam. Yang mempersaksikan tentang siapa itu. Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan. Di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Asy-Syekh Dr. Rabi, yang aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya. Tanggal berapa ini? Enggak. Dibaca. Safhatan safha. Harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian Al-Imam Al-Albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wahadal Imam Ar-Rabi' yasluku maslakah, juga menempuh cara-cara Al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru,

teliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Syekh Al-Albani melanjutkan. Aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat, karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Syekh Dr. Rabi. Annaha mufidah. Adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Dr. Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini-ini saja. Nah, tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Kita berkumpul dengan Syekh Rabi. Kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi sama dengan kita. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin. Sejak awal-awal tahun 90-an. Yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir. Rabi bin Hadi. Bin Muhammad Umair al-Madkhali. Rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama'nya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj Al-Muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, insyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj Al-Muwazanat. Tapi setidaknya Imam Al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhaj Al-Muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, Aidul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbaharui oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhaj al-muwazanat sebenarnya sumbernya adalah manhaj al-ikhwanul muslimin yang ma'ruf. Yaitu, nastami'u fima attafakna alaih wa na'dur au ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita bergabung, bersatu, bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir,
toleransi terhadap

0: terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu, al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Ketika diingatkan, ini teman-temanmu Syiah, Rafidah. Kita saling memberi uzur, kita harus toleran, kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat, tarekat sufi. Yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam. Kita ingin berjuang, kita ingin berjihad. Jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan. Mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara. Ini mana jilai khuan muslimin diperbaharui namanya menjadi al-muazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Rabi bin Hadi, Mukbil bin Hadi, dan yang lainnya. Rontok ini manhajul muazzanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan Al-Halabi juga demikian. Memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwal muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan, kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wa bikhtisar, secara ringkas, aqul, aku berkata, inna hamila rayat al-jarh wa ta'dil al-yawm fil al-asr al-hadir wa bihaqqin huwa akhuna ad-doktor Rabi. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarhi wa ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita Dr. Rabi. Yang mengucapkan ini bukan kita para da'i atau apa, kalau talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam Rabi hamilu rayatul jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani. Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafaleh, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, imamul jarhi wa ta'dil bihaq biha fi hadal asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahdir Syekh Rabi. Jadi ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang. Sebuah pelajaran penting buat kita. Untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita. Tersisa umur. Entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah, dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududin nafs, sahibul masalih, al-mughrid. Sama ucapannya. Wahadal imam al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu. Dan hasil penelitiannya beliau lanjutkan, walladzina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi biilmin abada wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisin Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikit pun. Nah, dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, Dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini. Enggak sesuai dengan dalil Quran wa sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi. Mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib. Qala ana qad ya'istu minhu. Nasahtuhu. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasehatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya. Nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Hati-hati ya talabatul ilmi. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau misalnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau. Kepada Syekh Rabi, beliau tersenyum. Sambil membacakan ayat. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, tidak pakai syarah. Ayat ini subhanallah tentang orang-orang yang masih berharap-harap mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un, kalian masih bertamak, kalian masih berharap-harap untuk mereka mau percaya kepada agamamu, kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah, sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini, ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linakdir rajul itlaqan. Di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisi Syekh Rabi, ya, secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin. Menasihatin Abdurrahman Abdul Khaliq dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khaliq, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadzal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah. Bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering, kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abu Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi', maka wajib orang seperti ini untuk belajar bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughribun, atau kemungkinan kedua yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan, punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya, macam-macam. Nah, wa hadza la sabila lana alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa' as-sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan, tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi' al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi ana berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah, kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Ya, kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi', baik yang sifatnya karya ilmiah fikih, atau karya ilmiah akidah, atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi'. Pada semuanya ada pelajaran, ada pelajaran penting padanya bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuna wa hasibukum. Nah, jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita wal'iyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatus Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi', tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imamul Albani. Beliau mengatakan, saat dalam kitab Sifatus Salah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali, di zaman atau di abad ini. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, waqad qama katsirun min ahli al-ilmi wal fadli jazahumullahu khaira birraddi alai. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan, semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad al-Ghazali. Wa fassalu al-qawla fi hiratihi wa inhirafihi. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. Wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktur Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniyah al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar. Ya subhanallah. Imam. Ya ikhwan. Uswah hasana lana. Teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi. Dalam banyak hal yang insyaAllah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temuin, adalah bantahan kawan kita, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dalam yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah, yang namanya majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum agar kita semua sadar di mana kita ini. Siapa kita? Berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah? Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar. Musta'jil, terburu-buru, isti'jal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatul Shalah ini. Beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca. Walaupun itu karya muridnya. Nggak melihat, ah Rabi, nah. Ah, Mukbil. Enggak. Dibaca, dilihat, diteliti. Satu, faedah. Tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatul Shalah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia. Di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatul Shalah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat, tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini, ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhihi al-ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Al-Mizzi, wa An-Nihaya, Al-Bidayah wa An-Nihaya, wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca Kutubul Hadis min Sunan wa Masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutub At-Tafasir, At-Tabari wa Ibn Katsir wal Qurtubi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca Kutubul Ilal Lidharqutni wan Nasa'i wat Tirmizi wa ghair dzalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Afghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bantahan terhadap Muhammad Al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan ana mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil. Pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya Hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya, bagaimana Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah al-aqlaniyah, seorang barakallahu fikum, na'am aqlani, terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad al-Ghazali. Nah, begitu juga Imam al-Albani bangkit. Nah, disebutkan bahkan al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar, edisi ke-9 sampai ke-11, karena memang itu tulisan dan bantahan al-Imam Rabi ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur, enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhawuh. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab, salah satu karya Al-Imam Rabi' yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutb dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi, salah satu. Al-awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb minal qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liknya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut, setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini, terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh Ibn Baz. Belum ada tahzir dari Syekh Ibn Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya Syekh Ibn Baz, fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan, kullu ma radattahu ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutb adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah. Gak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam. Baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi dan akidah, dia bukan orang yang berilmu. Maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini. Nah, Syekh Al-Albani ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai dai yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir, dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok, pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah. Fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-rabi' ala qiyamika بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, walkash membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini, yaitu Sayyid Qutb, dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatal ilmi wad du'at wa ya man ya'rif as-salafiyyah wa yahtarimuha. Wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyyah dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyyah dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau, semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung, mengenali karya-karya besar, dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama, sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut, walaupun tidak sama persis dengan mereka, tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun, upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadarah masyayikh Ahlus Sunnah. Di kajian kita ini, saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, as-sa'ihun. As-sa'ihun, ada beberapa penafsiran dari para ulama, ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa, ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun, kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan, as-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kal haji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wasilatil aqarib wa nahwi dalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umrah, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 112, as-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatawa beliau. dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majelis ilmu, begitu berharganya majelis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha." Satu majelis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa faidatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang kau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, "Man arada an yandhura ila majalisil anbiya falyandhur ila majalisil ulama." Man arada, barang siapa yang ingin, an yandhura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, falyandhur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, "Kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan." Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan, kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik
2: radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung, saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, di majlis kami yang bersama nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idja'ahu unasun faqalu, tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai. Qala ahsanuhum khuluqa, nabi menjawab manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majlis ilmunya nabi. Para sahabat begitu tenangnya, sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung, karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, maka nabi menjawab ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka majelis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majelis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa amsitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam Fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarik mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa barakatuh.
3: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini, hari Sabtu.

ورحمكم الله. الحمد لله di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, tahun 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis, mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah ta'ala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah Al-Imam Muzani yang keempat ini insyaallah ta'ala bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Syu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafid Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah. Termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu. Sejak generasi salaf. Sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum. Bahwa mereka melakukan rihlah perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, annahu sami'a Jabir ibnu Abdullah yaqul بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فصرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يطع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepada

0: Jabir radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqim. Kata Jabir radhiyallahu anhu, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, fashtaritu ba'iran thumma shadadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma syadadtu 'alaihi rahli. Kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan. Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqadimtu 'alaihi Syam, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa idza Abdullah ibnu Unais, ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Faqultu lil bawwab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah ibn Unais, qul lahu Jabir 'ala al bab, katakan kepada Abdullah ibn Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala, lalu Al-Bawwab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir bin Abdullah? Mungkin ada Al-Bawwab bertanya, apakah Ibnu Abdullah? Faqultu, maka sahabat Jabir menjawab, "Naam, ya."
1: aku adalah Jabir bin Abdullah. Setelah itu pun fakharaja, yakni Abdullah bin Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anatah. Yani termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anatah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis, aku mendengar satu hadis. Balagani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepadaku bahwasanya engkau, wahai Abdullah bin Unais, telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih apa? Lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, nah, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini, dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam atsar ini, aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais. Atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela, mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan. Pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini
0: Dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Idahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban, berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup, maka ketahuilah, hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون بعد سورة hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya, mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadarat, mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya, namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyiyakhah, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh, yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi' di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok al-ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan al-ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya. Karena ketidaktahuan ulama, manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu.
3: dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah fihi Al-Hikmatu Wal-Aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Asy-Syaikh Rabi meneliti karya-karya Abul A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana Al-Allam Al-Mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini, dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil, kepada hadzal alim Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan ya sudahlah biarkan saja, insyaallah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu', bagaimana ketawadhu'an al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam, al-muhaddis, al-faqih, Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin anda katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman, dulunya berada di atas sunnah, dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abu Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di Abunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ana duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah. Memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan fakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungi oleh orang yang bernama Abu Hasan ini yang sekarang sudah gabung dengan kelompok partai-partai politik. Bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya tol. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kesempatan seperti yang dia dapat. Di hadapan ulama. Benar, menimba ilmu. Memiliki karya-karya. Memiliki kepandaian. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam majlis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 90. Dia pernah mengutip Albani rahimahullahu taala ke ibu kota Yordan Amman. Ajukan berbagai pertanyaan silsilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayat al-hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Hadis Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96-97 seingat anak. Antara masail yang disampaikan di Abu Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Muqbil bin Hadi Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu Abu Hasan mengatakan ala ragmi min mawqif sini Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i milahadati al-aqwal al-munharifa يشك أو يشك بعض الشباب فين أنه مقتس سلفي. Abu Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat. Nah, kata Abu Hasan, bersab mauqif sikap dan posisi dua, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil Wadi'i dalam memerangi berbagai bid'ah. Keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan mana nyimpang. Yang pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat kedudukan dua umat. Wah, kada setiap zaman. Ada pihak fitnah. Ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh. Karena mereka dikenal yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bin, terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan dharah serta durus. Tak luput mabsar. Bin Hadi al-Madkhali mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyah wa Asybil bin Hadi al-Wadi'i di ad-Diyar al-Yamaniyah. Kata kepada Syekh Rabi kepada ada syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para dai-dai dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufi ya. Dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin yang berusaha menjatuhkan nama ham kemuliaan dua ulama besar ini. Menciptakan keraguan bahwa

bahwa keduanya ada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, salafi, maka kita dengar jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti jawaban orang yang telah nela'ah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana Hasan Al-Albani bukan sibuk di maktabah nulis karya demi karya entah berlembar dan berapa halaman sehari nulis, sehingga berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadal Imam Al-Albani. Dia akan tahu sejauh mana sih Al-Albani. Sehingga ketika dengar tazkiyah dari orang semisal ini, tazkiyah kharajat an farah, bukan tazkiyah yang tanpa ada sebab, tanpa. Maka Al-Albani menjawab, nahnu bila syak, nahnu azza wa jal an sakhara liha as-saliha, قائم على الكتاب والسنة عرف الصالح دعاة عديدين في بلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من العالم الإسلامي اليوم. Kita tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah SWT yang telah memunculkan lagi dakwah yang baik, dakwah yang berdiri di atas kitab was sunnah, dakwah yang berdiri di atas manhajus salaf salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya berbagai negeri Islam yang mereka itu tegak, tampil dan kokoh melakukan yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu yang di zaman seperti ini sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan berbagai bidah. Karena ini enggak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati, banyak orang yang suka kepadanya. Dibandingkan seorang dai hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf, dibandingkan seorang dai yang hanya mengajak kepada tanpa tahzir minasyarr wahlihi. Tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Imam Al-Albani, qalla man yaqum bihi fil 'alam al-islami yawm, sangat sedikit orang yang mau menegak atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal hattu 'ala hadhay khayn الشيخ ربي والداعيين للكتاب والسنة عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالف هذا المنهج الصحيح. Tentu upahkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mugbil, dua orang da'i yang menyeru kepada sunnah dan kepada manhaj salafus salih. Keduanya bangkit tampil memangi pihak-pihak yang sihi manhaj yang benar. Huwa alal jami' innama min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, muncul atau hanyalah muncul. Apa yang hanyalah muncul? Kelaan atau upaya mengkredibilitas dua syekh. Atau hanyalah akan muncul dari satu dari dua manusia. Imma min jahilin atau sahibi hawa. Munculnya upaya menekan keraguan tentang keutamaan dua, menjatuhkan kredibilitas keduanya, muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi wa Syekh Mughni. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Bangnafsu. Bukan jahil. Tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-mana. Tapi dia hawa nafsu. Punya an-nafs. Hudud an-nafs. Kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadha waktu. Bukan ini waktunya untuk menyebut. Tetapi, Syekh menyatua kemungkinan ini.

Salah satu dari duanya. Kemudian beliau lanjutkan, al-jahil yumkinu li'annahu yadhun hu 'ala syai'in minal 'ilm, fa idza tabayyana al-'ilmu as-sahih ihtada. Jenis yang pertama siapa? Al-jahil yang menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang berilmu. Jenis yang memungkinkan untuk kita membunjuk, menasehati, karena dia jahil. Yadhunnu annahu 'ala syai'in minal 'ilm, nyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan sesuai syariat. Tidak demikian. Jenis yang masih untuk dinasehati, diberi arahan, dibenjuk. Nah, karena jahil, idza tabayyana al-ilmu sahih, kepadanya kebenaran, ilmu dasar yang benar tentang perkara yang dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Ahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, bukan kredibilitas. Kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernasak hati, dinasihatin oleh Bil atau Syekh Rabi, enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi hatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini hududun nafs. Ini semua hawa. Dan ini yang terjadi. Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, al-Harbi, Muhadi muakhiran, yang terjadi kepada Abdul Latif Bashir, yang terjadi kepada banyak yang dinasih kemudian nesu, dinasehatin oleh kemudian ngambek, kemudian mulai dia membicarakan di balik layar, mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berkawannya. Dan ini yang terjadi. Kita saksikan pada dua syaikhain ini. Sunna Muqbil wa syaikhina Rabi al-Madkhari. Kita saksikan. Anda secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata Anda. Pihak yang berselisih. Syekh menasehat bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu tidak terima. Pulang ke negerinya. Dia kacauan. Dalam dakwah. As'alullah ayu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah. Allah dari surur amfusina, kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita sehingga bisa kita lakukan semau kita. Bukan milik kita, adalah milik Allah, milik seorang pun, siapapun dia. Ini enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepan atas dakwah salafiyah. Subhanallah, perhatikan penilaian hadal imam. Qala amma sahwa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang enggak terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguh juga tidak menyentuh hatinya. Hujil enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi' bin menasihati Yahya Al-Hajuri hari nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana di Falih Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman yang pernah keliling berdua. Teman akrab. Sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi hujjah demi hujjah. Akwal tidak dipedulikan. Begitu juga yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama Abul Hasan Al-Hajud bin Hadi, Falil Harbi, Alan Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Rawi. Dulunya sering berkunjung ke Syekh Rabi. Ustaz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih. Madinah. Menjamu mereka, mempersilakan mereka kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi dan Syekh Rabi dengar, hadir. Diorangkan. Mereka-mereka kalau datang hadir.

haji atau umroh. Sudah suatu pas yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka, terima kasih kepada Syekh Rabi. Sehingga dia dihormatinya. Diorangkan, sehingga di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qam al-Albani rahimahullah fiyat kalamihi. Qala falaysa lana ilaihi sabila illa an yahdiyahullah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk hidayah kepadanya. Fa haula alladziina yantaqiduna syaikhain kama dzakarna imma hilun fayu'allam, maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedekh ini sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasihati, diberi dalil, diberi wa imma wa fayusta'adu billah. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu. Jenis kedua ini dipermohonkan yakni untuk kita dari kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimohon kepada Allah dari kejahatan orang ini. Allah azza wa jalla imma yahdiya wa imma an yaqsima dhahra. Dan kita berdoa memohon kepada untuk si pengekor hawa, untuk si pengikut hududus ini tadi, kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadal Imam Al-Kabir yang mengerti was-sunnah, yang punya cemburu karena Al-Quran was-sunnah, bukan marah dengan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari Hadal Imam yang mengatakan tentang siapa itu Rabi Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian, di antara silsilah tersebut, fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, alladhi ra'aituhu fi abad al-shaykh ad-duqrabi annaha mufah wa la azkur an ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajis sa'ah nahnu naltaqi wa yaltaqi ma'ana. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya Syekh Dr. Rabi, aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani, seorang itu bukan dilihat covernya. Tanggal dibaca safha, harfan harfa. Dan itu bagi kepada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau untuk dikoreksi, duduk meluang, ditinggalkan karya-karyanya. Ditinggal itu karya-karya beliau. Mengoreksi dengan teliti. Hadzal Imam Al-Muhaddits Al-Muhaddits. Di zaman ini yang diakui oleh kawan. Hatta sejumlah mengakui tingkat ketelitian Al-Imam Al-Albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Hadzal Imam Ar-Rabi' yasluku maslakah. Juga menempuh cara-cara Al-Albani dalam banyak karyanya, banyak penelitiannya. Dan bagi kita, kita sesuatu benar-benar ditahqiq, benar diteliti, benar-benar disi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dan data yang dibutuhkan, apalagi ulama, tulis dengan dekah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kepada ana dan antum sifat-sifat ini. Amin, Allahumma amin. Syekh Al-Albani melanjutkan. Aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat, karya. Perhatikan kalimat kita. Karya-karya. Syekh Dr. Annaha Mufidah adalah karya-karya manfaat. Siapa yang mengucap Al-Albani? Wala azkur anni itulahu khata'an. Aku enggak ingat bacanya saat meneliti karya Dr. Rabi. Tak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin aku enggak ada di situ. Ya, kita ilmunya hanya ini saja.

Nah, tapi ini yang menilai seorang Albani. Kan anil manhaj alladhi nahnu nalma'ah. Dan tidak ku dapatkan satupun yang keluar dari manhaj yang kita berkharabi. Kita berkukharabi. Kita pada satu titik yang Syekh Rabi dan Syekh Rabi sama. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sembarang orang dari kalangan Hizbiyyin sejak awal-awal tahun 9 yang terus berusaha menjatuh hadzal imam al-kabir Rabi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu taala. Nah. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosar Madkhali Rabi di pandangan para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya diucapkan oleh Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Bid'atul Asr, bahwa manhaj al-Asr ini butuh waktu tersendiri. Asatidzah kita bisa menjelaskan apa manhajul muwazanat, tapi setidaknya Imam Al-Albani salah satu bantahnya. Manhajul muwazanat manhaj yang dipakai oleh Sufiin wa al-ikhwanil muslimin untuk menokoh-tokoh bid'ah mereka. Tidak jatuh nama tokoh-tokoh firiyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menyatakan yang namanya manhaj al-mu'ad. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Tersebut. Setelah tentang apa itu kebid'ah al-muwazanat yang di oleh Salman al-Auda, Muhammad Zainal Abidin, dimotori oleh Safwali, Aidul Qarni, dan yang lainnya. Dan diperbaharui manhaj ini di kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbaharui oleh Abul Hasan al-Aribi, dan sejumlah tokoh-tokoh simpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Karena manhaj al-muwazanat sebenarnya sumbernya adalah manhaj al-ikhwan al-muslimin yang ma'ruf, yaitu nastami'u fi alayhi wa na'dzuru aw ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan ikhtalafna fi. Kum bersatu bersama dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita katakan tentangnya dan kita saling mazur, saling mentoleransi terhadap kawan-kawan kita perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu dan Umar bin Khattab. Ketika diingatkan ini teman-temanmu Syiah, Rafidhah. Kita saling memberi udzur. Kita harus toleran. Kita aku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah itu di kelompokmu ada orang tarekat sufi yang menjadi sekutu dan tandingan bagi Allah dalam akbar. Ya akhi, Islam. Kita ingin berjuang. Kita ingin bercara ini memecah belah. Itu mereka orang-orang yang punya kebaikan, ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara. Ini manhaj al-ikhwan berbaharui, namanya menjadi al-banat. Dibantahi oleh para ulama, al-Albani bin Baz, al-Uthaymin, Rabi bin Hadi, dan yang lainnya, rontok ini manhaj al-muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang ini, dibalik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi baru yang sama. Muncul Ali Hasabi juga demikian memodifikasi ucapan yang intinya sama dengan kaidah yang pertama. Al-Imam Al-Albani dalam kaset dalam muhadharah ya atau dalam beliau menjelaskan kemudian di tengah-tengah itu beliau bi ikhtisar secara aku berkata inna hamiyat al-jarh wa at-tayyum fil 'asr al-hadir wa huwa akhuna dr. Rabi. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembabi al-jarhi wa ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita, dr. Rabi. Dan ini bukan kita para da'i talabatul ilmi di mimbar-mimbar Imam Rabi hamil rayatul jahi wa ta'dil bihak. Bukannya bisa meniru-niru. Kita bisa nudan

min wara kalam al-Albani. Tanpa kita faham apa hakikatnya, terbukti orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucap ucapan al-Albani, Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Aleh, wa barakallahu fikum, yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan bi Imamul Jarh wa Ta'dil bihaqqi fi hadzal 'asr. Sekarang mereka sudah ikapin Syekh Rabi. Sudah mentahdzir Syekh Rabi. Ayuhal ikhwah. Saat ucapan seperti ini, kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita tempang, sebuah pelajaran penting buat kita, untuk kita benar-benar takut kepada Allah.

datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini. Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududin nafs, sahibul masalih, al-mughrib. Sama ucapannya. Wahadal Imam Al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu. Dan hasil penelitiannya, biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaihi, la yarudduna alaihi bi'ilmin abada, wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikit pun. Nah, dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahami ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini. Enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi. Mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib. Qala ana qad ya'istu minhu. Nasahtuhu, nasahtuhu, nasahtuhu. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasehatinya, menasehatinya, menasehatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya. Nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Hati-hati ya talabatul ilm. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, kepada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, enggak pakai syarah. Ana kata, ayat ini, subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap. Mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un. Kalian masih bertamak. Kalian masih berharap-harap. Untuk mereka mau percaya kepada agamamu. Kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah. Sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini. Ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan, di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisin Syekh Rabi ya secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir,

mencoba membantah gunung kokoh Rabi' bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh, nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah, bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering, kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughridun, atau kemungkinan kedua, yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan. Punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi. Di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya. Macam-macam. Nah. Wa hadza la sabila lana alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa'as sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan. Tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi Al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi anda berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah. Kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Ya, kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi, baik yang sifatnya karya ilmiah fikih atau karya ilmiah akidah atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi. Pada semuanya ada pelajaran penting padanya. Bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa taala. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuna wa hasibukum. Naam. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai. Dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita waliyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah
sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatul Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi. Tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imamul Albani. Beliau mengatakan, saat dalam kitab Sifatul Salah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali, di zaman atau di abad ini. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Al-Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. وَفَصَّلُوا الْقَوْلَ فِي حِيرَتِهِ وَانْحِرَافِهِ. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. Wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktor Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-mujahid al-afghaniyah al-adad at-tasi' ila al-hadi ashar. Ya subhanallah. Imam, ya ikhwan, uswah hasana lana, teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi, dalam banyak hal yang insyaAllah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temuin, adalah bantahan kawan kita, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dalam yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah yang namanya Majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum. Agar kita semua sadar. Di mana kita ini? Siapa kita? Berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah? Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar. Mustajil, terburu-buru, istijal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatul Salah ini. Beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca. Walaupun itu karya muridnya. Nggak melihat, ah Rabi, nah. Ah, Mukbil. Dibaca. Dilihat. Diteliti. Satu faedah. Tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan
orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatul Salah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia. Di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatul Salah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat, tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini, ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhil ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamalil Mizzi, wa An-Nihayatul Bidaya wan Nihaya wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca kutubul hadis min sunan wa masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutub at-tafasir, At-Tabari wa Ibn Katsir wal Qurtubi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutubul ilal lid-Dharqutni wan Nasa'i wat Tirmidzi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Afghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi al-Badkhali bantahan terhadap Muhammad al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan ana mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya bagaimana Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah Al-Aqlaniyah. Seorang barakallahu fikum na'am aqlani. Terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad Al-Ghazali. Nah, begitu juga Imam Al-Albani bangkit. Nah, disebutkan bahkan al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar, edisi ke-9 sampai ke-11, karena memang itu tulisan dan bantahan Imam Rabi ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur. Enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu, pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu, tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dawuh. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga.
Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab, salah satu karya Al-Imam Rabi' yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-Awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutub dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi. Salah satu. Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liqnya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut, setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini, terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh bin Baz. Ya. Belum ada tahzir dari Syekh bin Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Nah, wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh bin Utsaimin, karya-karya Syekh bin Baz, fatwa-fatwa Syekh bin Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami, wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i. Yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Nah, wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh bin Utsaimin, karya-karya Syekh bin Baz, fatwa-fatwa Syekh bin Baz. Sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami, wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i. Yang diremehkan pada waktu itu.

Salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan, kullu ma radattahu ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutb adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu yatabayyana likulli qari'in muslimin ala

Dan alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membaca syarat pertama yang harus dipenuhi oleh al-bayi'an. Entah itu al-ba'i, penjual, atau al-mushtari. Intinya dari syarat yang pertama adalah jual beli harus dilakukan dengan keridhaan, kerelaan dari kedua belah pihak. Jika ada salah satu pihak yang jika ada salah satu pihak yang dirugikan, entah itu terpaksa, ya, sungkan dan yang seterusnya, maka jual beli dikatakan tidak sah. Fa'inkan al-ikrahu bihaq. Namun apabila keterpaksaan tadi, sana ada bentuk yang memang diperbolehkan. Kita jual beli dalam keadaan terpaksa karena sungkan fulan ini masya Allah kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Da enak anak ada beli barangnya dia. Demikian pula fulan yang beli akhirnya anak kasihkan seperti itu. Nah, ini namanya sungkan yang tidak diperbolehkan. Terpaksa dia menjual. Namun di sana ada keterpaksaan yang diperbolehkan. Kama law akrahul hakim ala bai'i malihi li wafa'idainihi. Seperti apa? Tekanan ya. Atau paksaan dari hakim kepada seseorang yang memiliki hutang untuk menjual hartanya. Demi apa? Melunasi hutang-hutangnya. Karena kewajiban. Kewajiban dengan Allah, kita bisa bertaubat. Perkara diterima andanya belakangan. Intinya kita sudah ada hati yang lurus untuk melakukan taubat tersebut. Namun ketika kita memiliki hak yang tidak kita penuhi kepada orang lain, ya, kita taubat kepada Allah dan kita harus meminta maaf dan meminta keridhaan dari orang tersebut. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ya, syarat yang kedua. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh al-bayi'an, antara al-ba'i al-amshtari, yaitu yushtaratu fi kullin minal akidain ayyakuna jaizat tasarruf. Al-ba'i, penjual, maupun al-mushtari, pembeli, harus sama-sama memiliki kecakapan dalam transaksi. Biayakuna hurran mukallafan rasyidan. Yaitu dengan apa? Setidaknya dia adalah seseorang yang merdeka, bukan budak. Mukallaf. Ya. Sudah baligh. Rasyidan. Dan memiliki akal yang lurus. Bukan akal-akalan. فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ صَبِيٍّ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ. Maka tidak sah jual beli atau transaksi yang dilakukan ya oleh anak kecil, kemudian tidak sah pula dilakukan oleh safih. Safih itu artinya dungu, tidak bisa mengelola harta dengan benar. Mungkin ya secara akal, secara muamalah yang lain dia masya Allah orangnya masya Allah, tapi dalam transaksi dia tidak bisa mengelola keuangan dia sendiri, sehingga orang tersebut dikatakan apa? Safi dalam hal al-bay' wasyira. Wa majnun, tidak boleh orang yang tidak memiliki akal. Orang majnun, orang gila tidak boleh melakukan transaksi. Ya. Wa mamlukin bighairi idzni sayyidi. Ada baiknya. Ya. Budak boleh transaksi asalkan ada izin dari sayyidnya. Itu dulu tadi. Di zaman Rasul masih ada zaman perbudakan. Di zaman kita alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, zaman-zaman perbudakan. Itu tadi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, salisan yushtaratu fi kullin minal akidain ayyakuna malikan lil ma'kudi alaih au qa'iman maqama malikihi. Ya. Jadi
Al-bai' atau al-mushtari, penjual itukah ataupun pembeli harus sama-sama ya memiliki hak atas barang, ya memiliki wewenang atas barang atau uang yang dia transaksikan. Anak punya barang, antum punya uang untuk membeli barang anak. Anak sama antum harus punya wewenang. Ya, tidak bisa anak menjual barang yang bukan milik anak, demikian pula antum menggunakan uang yang bukan milik antum. Ini tidak terpenuhi akhirnya syarat ketiga. Karena apa syaratnya? Ayyakuna malikan lil ma'kuti alai. Ya, harus sama-sama memiliki. Harus sama-sama punya wewenang atas benda-benda yang kita transaksikan di situ, entah itu uang atau barang. Au qa'iman maqama malikihi, atau ya kedudukan orang-orang tadi ya, entah itu al-bai' al-mushtari ya, adalah al-wakil. Nanti hal ini ada pembahasannya. Wa sayati ma'ana insyaallah fi babil wikala awil wakala, dibahas nanti tentang al-wakil. Ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hakim bin Hizam. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indaka. Janganlah kau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahahu. Ai la tabi' ma laysa fi milkika minal a'yan. Tidak boleh menjual segala sesuatu yang bukan milik kita. Ya. Khusus pada pembahasan ini, Syarafat menjelaskan sekian bentuk atau sekian penjelasan yang mungkin anak rasa penting untuk kita murojaah kembali. Ya. Anak bacakan. Qala Syekh, ini Syarafat ketika ada orang Muzani ketiga. Ketiga atau kedua? Ketiga. Kedua. Beliau sempat membahas Kitabul Bay' karya Imam Ibnul Mulakin. Ya, beliau syarah di situ, syarahnya cukup bagus. Kata beliau, ain antakun al ainu mamlukah. Ya. Kalau di sini sebutkan apa kata Syekh Shalih Al Fauzan, ayyakuna malikan lil ma'kudi alaih. Kalau kata al Imam Ibnul Mulakin, apa? Antakun al ainu mamlukatan. Al ain, ya entah itu barang atau uang ya sebagai alat tukar tadi, mamlukah ya, harus dimiliki, harus milik kita sendiri. Fala yajuzu lil ba'i' ay yakuna atau ay yabi'a ma la yamliku ya. Maka tidak boleh bagi penjual ya al ba'i' untuk menjual segala sesuatu ya yang bukan miliknya. Kama fi musnad Imam Ahmad wa Abi Dawud. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma la tamlik. Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Wa hadha aidan biittifaqil ulama ala hurmati bai'i ma la tamlik. Sehingga pendapat ini ya, bab la tabi' ma laisa indak, itu adalah ijma'ul ulama. Di antaranya yang menukilkan ijma' di sini adalah al-imam atau syekhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menukilkan adanya ijma' di situ, bahasanya ulama sepakat. Ya, tidak diperbolehkan jual beli ya dengan barang-barang yang bukan kita miliki. Illa fil mas'alati ikhtalafa fiha al-fuqaha. Kecuali di situ ada satu perkara yang memang diperselisihkan oleh ahli fikih, para ulama. Wa hiya bai'ul fadul. Apa itu bai'ul fadul?
وهو الذي يتصرف في شيء لا يؤذن له فيه. يعني بيعul fadul adalah transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki izin atau wewenang untuk mentransaksikan barang atau uang tersebut. Ya. Yaitu tadi, la tabi' ma laisa indak. Ya, ibaratnya dia ya menjual sesuatu yang bukan miliknya. Bai'ul fadul ya ini memiliki pengecualian. Ada istitsna'at di situ. Wa hunaka hadithu Urwah Al-Bariqi fi Sahih Al-Bukhari. Ya, di situ ada hadis Urwah Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'ta li Urwata radhiyallahu anhu dinaran. Bai'ul fadul ya. Ini mungkin beliau Syekh Arafat menjelaskan dengan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu dinar kepada sahabat Urwah. Faqala ishtari bihadha ad-dinar kabsan. Kata Nabi, wahai Urwah, cari kambing dengan satu dinar ini. Belilah kambing dengan satu dinar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Urwatu washtara kabsan bihadha ad-dinar. Maka karena Nabi yang memerintahkan, beliau pun ya sahabat Urwah Al-Bariqi beranjak bergegas mencari kambing yang dimaksud dengan harga satu dinar. Beli kambing seharga satu dinar. Sudah dapat kambingnya. Ya. Thumma innahu wajada man yuridu syira'a hadzal kabs. Perjalanan pulang ternyata sahabat Urwah mendapati ada orang yang mau beli kambing tersebut. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dinar kepada sahabat Urwah, ini menunjukkan bahwasanya sahabat Urwah memiliki ahliyah tamahhara fi bahthi al-ghanam. Beliau memiliki keahlian untuk memilih kambing yang bagus seperti apa, sehingga diberikan apa? Satu dinar untuk cari kambing. Ini cari kambing yang bagus, yang murah. Seperti itu. Sudah dapat. Ya, ternyata ada orang yang mau beli. Ya, ada orang yang mau beli. Faba'ahu bidinarain. Ya. Maka sahabat Urwah menjual kambing tersebut dua dinar. Ya, seharga dua dinar. Belinya berapa? Satu dinar. Namun beliau jual dengan dua dinar. Boleh apa enggak bentuk transaksi seperti ini? Ya. Beli satu dinar, dijual dua dinar. Boleh. Karena ini bab, kita apa bab? Al-bay'. Ya. Harus apa? Tatamawwal. Menghasilkan. Kalau enggak menghasilkan namanya apa? Safih. Kata Syekh di situ. Sehingga ketika beliau jual ya, kambing tersebut dengan seharga dua dinar, ya, maka ada untung di situ satu dinar. Ya, uangnya untung. Tadi dikasih uang satu dinar dapat kambing, dijual lagi jadi dua dinar uangnya. Kasaba dinaran. Untung satu dinar. Fadhahaba marratan ukhra washtara kabsan. Thumma raja'a wa'ada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, karena memang amanat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membeli kambing, akhirnya sahabat Urwah setelah menjual kambing tadi, beliau cari lagi kambing. Beliau beli lagi kambing seharga satu dinar. Setelah itu, beliau pulang ke rumah. Pulang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu al-kabs wa'atahu dinar. Maka kambingnya dikasih ya, ada lebihnya satu dinar.
kaget. Haji, tadi antum sama ana tak suruh beli kambing 1 dinar. Kok pas tiba-tiba datang kambing satu, ya? Demikian pula 1 dinarnya ndak luang. Tak apa bahasanya? Ndak bahasa Indonesia-nya apa tuh? Ndak kalong ya. Iya kayak gitu. Ndak kalong uang 1 dinar ini. Faqala ma hadza ya Urwah? Apa ini kata? Kata Nabi. Wahai Urwah, apa ini? Maksudnya kif. Ana nyuruh antum tadi kasih uang 1 dinar untuk beli kambing. Sekarang kambingnya ada, uangnya juga ada. Beli pakai apa terus tadi? Nah, seperti itu. Qala ya Rasulullah. Wahai Rasul. Ishtaraitu kabsan bidinar. Wabi'tuhu bidinarain. Kata Urwah Al-Bariki radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Rasul. Memang benar. Kau tadi mengamanahkan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk membeli kambing seharga 1 dinar. Namun aku jual lagi kambing tersebut seharga 2 dinar. Summa ashtaraitu kabsan bidinar. Kemudian aku balik lagi ke tukang kambing, aku beli lagi. Ya, 1 dinar. Fahadha kabsun wa hadha dinar. Maka ini kambingnya sudah ada dan ini untung yang penjualan pertama. Ya. Seperti itu. Jadi sampai sini, ya. Asy-Syaikh Arafat hafizahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bentuk bai'ul fadul. Ya, seperti apa bentuknya itu seperti tadi. Ya. Seseorang ya, diamanahkan untuk membeli barang. Ya. Kemudian orang tadi menjual barangnya. Ya, dengan harga yang lebih tinggi, ada selisih harga di situ. Ya. Urwah beli kambing seharga 1 dinar, dijual 2 dinar. Kemudian beli kambing lagi satu yang seharga 1 dinar. Maka kambingnya ada, uangnya juga ada. Ini bentuk bai'ul fadul. Seperti ini bai'ul fadul. Berarti kan benar. Ya. Bai'ul fadul adalah apa? Alladhi yatasarraf fi syai'in la yu'zan lahu fi. Sahabat Urwah tidak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjual kambing pertama. Ya, tidak diizinkan beliau untuk menjual kambing pertama. Namun beliau lakukan itu. Man alladhi wakala Urwah? Lantas siapa yang beri wakil, yang beri amanat kepada Urwah tadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sendiri yang berikan amanah itu. Ya Urwah, ya. Khudh hadha ad-dinar, ya. Washtari li kabsan. Ambil 1 dinar ini, kemudian carikan aku kambing. Ya. Fa Urwah wakilun wan nabi muwakkil. Ya, sehingga dalam hal ini Urwah adalah wakil, ya disebut wakil. Sedangkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut muwakil. Muwakil adalah orang yang mewakilkan, memberikan amanat. Itu al-muwakil. Nanti ada istilah al-muwakkal. Ya. Itu dibahas dalam babul wikalah. Insyaallah dibahas dalam kitabul buyu ini. فالوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا بما أمر به الموكيل. Kita harus tahu apa sih definisi dari al-wakil itu sendiri. Ya. Sehingga Urwah ya, bisa melakukan hal tersebut. Al-wakil di sini disebutkan ya, لا يجوز له أن يتصرف إلا بما أمر به الموكيل. Sehingga kehendak al-wakil itu di bawah perintah siapa? Al-muwakil. Ya. Al-muwakil. Sehingga mungkin bisa dikatakan al-wakil ini ya, bisa dikatakan pesuruh. Ya. Jadi dia tidak punya kehendak, tidak punya wewenang kecuali apa?
sebatas yang diperintahkan oleh al-muwakkil, orang yang memberikan amanah tadi. Fa Urwah tasarrah. Namun ya sahabat Urwah di sini berbuat ya melebihi koridor sebagai al-wakil yang harusnya tidak berbuat ya. Yang seharusnya la yatasarraf, tapi Urwah tasarraf radhiyallahu taala an. Ya. Beliau punya inisiatif dijual kambingnya dengan harga berapa? 2 dinar. Urwah tasarraf. Maka qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh dinaran washtari li kabsa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas gamblang memerintahkan kepada Urwah, wahai Urwah, ya, khudh dinaran, ambil 1 dinar ini, ya, washtari li kabsa, dan belikan aku seekor kambing. Perintahnya jelas. Namun Urwah apa? Keluar dari koridor tadi. Ya. Ini disebut apa? Al-Fadul. Sebut Al-Fadul. Namun ya, perintah Nabi ternyata ya tidak diindahkan oleh sahabat Urwah. Ya. Maktasara ala amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi al-mas'alatu ya mukhtalafun fiha ala 3 aqwal. Sehingga gambaran Urwah tadi ya, ketika dia disuruh diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Urwah carikan aku seekor kambing seharga 1 dinar. Ketika dapat Urwah jual dengan harga 2 dinar. Kemudian Urwah kembali mencari kambing seharga 1 dinar dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing tadi dan untung 1 dinar. Ini perbuatan Urwah. Ya, perbuatan Urwah. Yang mana posisi Urwah di sini ada al-wakil. Ya. Bukan dia yang memiliki uang. Tapi kedudukannya dia apa? Qa'imah maqamah sahibil ma. Ya. Kedudukannya Urwah adalah apa? Pengganti. Bagi siapa? Yang memiliki uang. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut bai'ul fadul. Ya. Kondisi seperti ini. Padahal kan babnya la tabi' ma laisa laka indak. La tabi' ma laisa indak. Tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita. Tapi Urwah menjual. Ya, Urwah menjual. Padahal itu kambingnya Nabi. Namun Urwah jual. Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Terpecah menjadi 3 golongan. Ta'ifatun tujawizu dzalik. Kelompok pertama memperbolehkan secara mutlak. Bahasanya bai'ul fadul itu diperbolehkan. Ya, secara mutlak. Wa ta'ifatun tamna'u dzalik. Kelompok kedua ya melarang hal itu secara mutlak. Di kelompok pertama ya memperbolehkan secara mutlak. Kelompok kedua melarang secara mutlak. Adapun kelompok ketiga, ta'ifatun takul innal amra ta'udu ilal muwakkil. Ya, sekarang sudah jelas. Ya, sudah jelas. Perbuatan Urwah di sini ya, bisa dikatakan melangkahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana sebagian sahabat tidak berani mungkin melakukan hal itu. Hatta fi umurid dunya. Sebagian sahabat tidak berani. Karena siapa? Nabi yang berbicara. Sehingga di situ muncul spekulasi-spekulasi. Ya. Kelompok pertama udah boleh seperti itu boleh. Kan ada untungnya. Ya. Kelompok kedua tidak boleh. Ini Nabi yang ngomong. Kok bisa-bisanya dilangkahi sama sahabat Urwah? Ya. Kelompok ketiga menyatakan apa? Innal amra ta'udu ilal muwakkil. Ya. Konteksnya dikembalikan kepada siapa? Al-muwakkil. Karena sahibul bal, Nabi sallallahu alaihi wasallam.
وهو صاحب شأن إن أذن له فبيعه وتصرفه صحيح. Ya. إن أذن له kata Syekh فبيعه وتصرفه صحيح. Jika ternyata sahibul mal atau sahibu sya'an yang memiliki hajah di sini mengizinkan perbuatan, ya al-wakil mengizinkan inisiatif al-wakil, maka bai'uhu wa tasarrufuhu sahih, jual belinya sah-sah saja. Jika apa? Jika diberikan izin. Izinnya bukan sebelum kejadian, tapi setelah kejadian. Izinnya itu ada setelah kejadian. Sudah akad, sudah terjadi, diizinkan. Bukan sebelum akad. Kalau sebelum akad, wadih, jelas sudah seperti itu. Tapi ini izinnya apa? Setelah akad. Maka kata siapa? Fabai'uhu ya, wa tasarrufuhu sahihun. Wa illam yu'dhan lahu wa ankara alaih, fala yasihu hadat tasarruf. Namun, sebaliknya, jikalau memang perbuatan tadi, ya, tindakan urwah tidak diizinkan, ya, maka tasarruf, ya, jual belinya itu tidak sah, batal. Ya. Sehingga memang ketika kita memasuki bab al-mu'amalah, ya, kita harus detail, harus rinci. Disitulah letak fikih seseorang. Makanya fikih itu bukan diartikan sekedar pengetahuan. Namun apa? Al-fahmu ad-daqiq. Pemahaman yang mendalam, mendetail. Kalau misalkan tidak ada perincian di situ, kita jangan jawab rinci. Namun ketika masalahnya tadi samar, kita jelaskan secara gamblang. Hal ini samar. Ya. Kelompok pertama menyatakan boleh secara mutlak. Kelompok kedua melarang hal itu secara mutlak. Ya. Sehingga kelompok ketiga menyatakan apa? Tergantung al-muwakil, sahibu sya'an. Ketika adib diizinkan, maka labas. Tidak mengapa, sah-sah saja jual belinya. Namun sebaliknya, ketika tidak mendapatkan izin, fala yasihu hadat tasarruf. Maka tidak boleh, ya, atau tidak sah, jual beli atau transaksi yang dilakukan. Wa hadza huwa shawab. Ya. Pendapat ketiga adalah pendapat yang benar. Yakni apa? At-tafsilu fil masalah. Harus dirinci masalahnya. Sudah diizinkan atau belum, atau mendapat izin dari sahibu sya'an atau belum? Ya. Ketika diizinkan maka diperbolehkan. Namun sebaliknya ketika tidak diizinkan maka tidak diperbolehkan. Sehingga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Urwah apa? Aqarrahu wa lam yungkir alaih. Tapi perbolehkan perbuatan Urwah. Mengapa? Ya. Disinilah letak kejeniusan dan inisiatif Urwah untuk melipat gandakan apa? Keuntungan. Ini boleh. Hal ini diperbolehkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa lam yungkir, ya, tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Balin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li Urwah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Urwah radhiyallahu taala anhu. Fabarakallahu fi rizqihi wa ma'ishatihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi jual beli beliau dan apa? Rizki beliau. Bahkan ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ya tentang Urwah. Lau ba'a turaban, kalau seandainya Urwah tadi menjual tanah, ya ini bentuk balaghah. Ya. Lau ba'a turaban la kasiba hadzal bayt. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Seandainya Urwah yang dijual Urwah itu di tanah sekalipun, ya, bukan tanah hektaran, batu biasa, kerikil, gitu-gitu. Itu yang dijual Urwah,
la kasiba hadzal bai, maka pasti dia akan menguntungkan. Mengapa? Karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Urwah. Di sisi lain, Urwah juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam melihat suatu peluang. Beliau membeli kambing seharga 1 dinar, melihat ada yang butuh. Ada yang butuh dijual 2 dinar, kok mau dikasihkan. Seperti itu, jual beli. Boleh atau tidak? Boleh. Maka perbuatan ini disebut apa? Bai'ul fatul. Ya, walaupun diperselisihkan, namun pendapat yang benar adalah at-tafsir. Ya. Tergantung al-muwakil. Sehingga ketika seorang tidak mengetahui ya, bai'ul fadul, demikian pula tidak memahami babul wikalah, akan terucap dari lisannya ya, bahwasannya Urwah bertindak pada sesuatu yang bukan miliknya. Masuk kategori apa? Bab la tabi' ma la tamlik. Tidak boleh. Perbuatan Urwah karena orang ini tidak tahu.

apa? Al-wakil la yajuzu lahu an yatasarraf illa bima amara bihi al-muwakkil. Itu kaidah dasarnya. Qodratnya al-wakil adalah apa? Tidak boleh berbuat melebihi perintah al-muwakkil. Ya. Itu qodratnya al-wakil. Sehingga jangan mentang-mentang tuh diamanahi, ya, dikasih diberikan uang, kemudian tuh bertindak semena-mena. Posisi antum sebagai al-wakil di sini. Ya, sebagai al-wakil. Sehingga memang harus punya inisiatif-inisiatif yang menguntungkan kalau mau diperbolehkan. Gitu. Namun dalam hal ini, ya, yakni bai'ul fadul diperkecualikan pada perbuatan, ya, atau tindakan wakil yang disetujui oleh muwakkil. Ketika tindakannya disetujui, maka diperbolehkan. Dan jika telah mendapatkan izin dari muwakkil atas tindakan wakil, ya, maka bai'uhu, ya, sahihun la gubara alaih. Maka jual beli atau transaksinya diperbolehkan. Ketika apa? Ketika mendapatkan izin. Ya. Jadi poin pembahasan kita adalah, ya, intinya malam ini itu yang kita bahas bai'ul fadul. Ya. Bentuk bai'ul fadul itu seperti apa? Ya. Apa itu, ya, kedudukan al-wakil dan al-muwakil? Demikian pula di sana ada khilafat, ya, di antara para ulama, namun yang diperbolehkan atau yang benar adalah pendapat yang ketiga yang menyatakan apa? Ta'ud, ya, innal amra ya'udu ila al muwakkil. Ya, semestinya difahami. Sebelum kita lanjutkan, fadol, jika ada yang ditanyakan. Labas. Kita belajar bareng. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Qala al-wazir, ya. Al-wazir di sini adalah salah seorang ulama besar madhab Hanabilah yang bernama Yahya bin Muhammad bin Hubairah rahimahullahu ta'ala. Ketika antum mendapati qala al-wazir, yang dimaksud adalah Ibnu Hubairah. Nama beliau adalah siapa? Yahya bin Muhammad bin Hubairah. Nisbah kepada siapa? Kakeknya, Ibnu Hubairah. Qala al-wazir, ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa indahu wala fi milkihi. Sehingga para ulama sepakat, entah itu dari madhab Hanbali, Syafi'i, Maliki, ya, dan Hanafi, semua madhab, ya, yang kita ketahui, yang maupun kita tidak ketahui, ya, itu bersepakat bahwasannya, ya, baik mala tamlik itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Wa annahu batil. Dan jual beli seperti ini hukumnya adalah batil, tidak sah. Mengapa? Karena tidak memiliki izin dari yang punya. Seperti itu.

ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: ويشترط في المعقود عليه في البيع 3 شروط. Kalau tadi syarat-syarat yang diperuntukkan, atau 3 syarat pertama yang disebutkan tadi untuk al-bay'a, untuk penjual dan pembeli. Sekarang syarat-syarat yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah diperuntukkan

Untuk siapa? Atau untuk apa? Untuk al-mahqudi alaih, untuk silah, untuk barang yang diniagakan. Awalan ayyakuna mimma yubahul iltifa'u bihi mutlaqan. Ya. Harus ya barang-barang yang memiliki manfaat hissan wa syar'an. Baik secara hissi zatnya maupun secara syariat. Fala yasihu bai'u ma yahrumu al-intifa'u bihi kal khamr wal khinzir wa alatil lahun wal maitah. Ya, maka tidak diperbolehkan ya jual beli transaksi barang-barang yang tidak memiliki manfaat seperti khamr ya, kemudian khinzir ya, wa alatil lahun ya, alat musik wal maitah bangkai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan transaksi khamr, bangkai, babi, dan berhala, patung. Ya. Muttafaqun alaih. Wali Abi Dawud. Ya, demikian pula disebutkan hadis dalam Musnad Abi Dawud. Harramal khamr. Ya. Wasamanaha. Waharramal maitah. Wasamanaha. Waharramal khinzira. Wa tamanahu. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam redaksi lain ya, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, ya, bahwasanya beliau mengharamkan al-khamr. Demikian pula memperjualbelikannya, mengharamkan bangkai, ya, dan khinzir. Demikian pula memperjualbelikannya. Ya, jadi sesuatu yang haram secara zat, haram pula untuk diperjualbelikan. Kecuali apa? Kecuali memiliki manfaat. Ketika tidak ada manfaat di situ, maka jatuhnya apa? Idha'atan lil mal. Ya, innallaha kariha lana idha'atal mal. Ya. Syekh Arafat memiliki pembahasan khusus tentang hal ini. Ya. Namun, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila huna naktafi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu barakallahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Faya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia, yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fid-din, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah ila akhiril hadits." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Qur'an, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami ilmu syar'i tersebut, memahami

0: syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya. Yang mana kejahilan itu, ahwal ikhwatu fillah, merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i, seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari, fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-'ilm." Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya, dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya. Maka demikian pula, tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim wal hajatu ila al-ilmi a'zamu min al-hajati ila at-ta'ami wasyarab." Beliau rahimahullah mengatakan, "Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang." Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam tarjamah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, "Anna ibn Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit," bahwa Ibnu Musayyib pernah mengatakan, "Aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu," ketika sudah melalui proses penyiapan kubur beliau radhiyallahu anhu wa arda. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, man sarrahu ay ya'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilmi ya'ni biqabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu al-Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu al-Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita tentu akan bersedih. Semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun, wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak. Sebagaimana Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u al-sunnati wal-jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah. pada sebagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimi zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah, demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali. Itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su', orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap ahlus sunnah, dengki terhadap persatuan ahlus sunnah, mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatu syaikhina Arafat, telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat. Maka beliau mengatakan, huwa min ulama'il jarhi wa ta'dil, wa hadha takhassusuhu, fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumih, wa qad shahida lahu al ulama bil fadl wal 'ilm wal zaka wa annahu 'allamah. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata, Syekh Arafat Hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafun salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka, kalau bukan ulama tentu, umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah yang akan menuntun umat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syekhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majelis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tariklah tangannya, kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya at-takatuf wal ukhuwa fillah, untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut karena Allah subhanahu wa ta'ala ukhuwa tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah Azza wa Jal.
1: sekian program yang tersusun rapi, sekian fasilitas yang tersedia, tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah azza wa jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah azza wa jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi, dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
2: Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang di Raudhah min Riyadil Jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada hari ini, insyaallah ta'ala, daurah umum akan dimulai. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah, daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaAllah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita, dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita Al-Fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafidh Al-Junaidi Al-Hashimi Hafidhahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan, dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده

لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya, yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini.
dan Al-Syeikh Al-Walid Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul. Al-Iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Li'annal iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa mariyadul jannah qala hilaqud dzikir. Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qal, beliau menjawab, hilaqud dzikir, halaqah-halaqah dzikir, yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majlis-majlis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala

kuliah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu, berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idzin, orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa, artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa, bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh. Saya pada

0: majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibnu Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amanan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini
1: Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
0: Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
1: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu.
0: Ittaqillah haitsu ma kunta.
1: Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu, di mana ini terkait dengan tempat.
0: Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya.
1: Tanda tanyanya
0: al akhilau yauma idin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh
0: pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu. Fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah, ini adalah kejelekan, ikutilah. Wa'atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.
2: Innal hamdalillah
0: wa barakatuh.
2: Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insyaallah diadakannya daurah al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap salafi yang mengenal salafiyah, berita bagi setiap salafi yang benar-benar cinta kepada salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka. Berita yang sampai kepada salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair. Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini, lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin, kita masih mengucapkan hafizahullah, yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjid Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya, kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya, serta mengerti ulama dan perannya, serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut, terkhusus dalam hal ini al-allamah al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj dakwah dan berbagai masail berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafiyin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama'nya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah. Diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini. Semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit, dan segala yang ada telah dibatasi dengan ajal yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi. Seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang manusiawi. Ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih. Ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innal ain tadma' wa innal qalba yahzan. Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih. Wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar. Nabi orang yang paling tabah. Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali lamahzunun. Kita bersedih Ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna. Ucapan yang hak. Ucapan yang tidak mengandung ghulu. Tidak berlebihan. Tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak kita akan bersedih? Sementara itu adalah hadyus salaf. Bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'imah kita antara lain Ibn Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Qala kuntu 'inda Sufyan ya'ni ibn Thawri idh ja'ahu mautu Syu'bah, ketika sampai kepadanya berita khabar tentang kematian al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis. Faqala al-yawm mata al-hadis, hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi imam kabir Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuna riwayat al-Thawri ala riwayat Syu'bah, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat al-Imam al-Thawri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara al-Imamul Kabir Amirul Mukminin fil Hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mukminin fil Hadis Sufyan al-Thawri. Sejumlah muhaddisin mengatakan al-qaul qaulu Thawri. Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat al-Imam al-Thawri. Tapi bersama itu, hadza al-Imam al-Kabir Sufyan al-Thawri ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yawm mat al-hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri al-Thawri, masih hidup Ibni Uyainah. Al-Imam al-Thawri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad ibn Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, Al-Thawri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan Thawri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddithun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di situ ada khifal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang Kalau beliau wafat, enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadzal yawm mata hadzal imam al-kabir Ar-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau. Tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama. Bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir. Yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a hatta yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahlu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadil Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu, tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu, tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibn Majah rahimahullah dalam khutbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibn Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas. Kemudian menyebutkan hadis Abdullah Ibn Amr Ibn al-As. sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas. Yani al-qiyasul batil. Al-qiyas yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us, al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan muqallidnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm 'inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana sih proses pencabutan ilmu. Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya, yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih. Karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini. Hadzal alim al-kabir. Hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu. Beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan. Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi. Beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah. Mahalnya manhaj. Dia akan mengatakan, hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya. Kita butuh kepada beliau. Bimbingan beliau. Fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, 'inda bab raf'il ilmi wa qabdhihi wa dhuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi' jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibn Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya, belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua, termasuk ana pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisin. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadzal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadzal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali suatu hari guru beliau al-imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala menulis surat kepada Syekh Rabi'. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari al-allamah al-mufti. Cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya. tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustadz Abil A'la al-Maududi rahimahullah, fa arju tazwidi bi nuskhatin mimma katabtum fi dzalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustadz, yakni Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'la al-Maududi. Tadi Anda katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan Abul A'la al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil al-imam al-mujahid Rabi bin Hadi dengan izin Allah dan taufik, meneliti buku-buku Abul A'la al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis ar-rudud, kutubur radd, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan, sebut saja Abul A'la al-Maududi, ada di mana, di kitab yang mana, ditemukan di kitab ini, apakah ini kitab dilihat, cetakan tahun berapa, cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa. Oh, kalau ini kecetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh ataukah sesudahnya atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb, yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Al-Utsaimin, hadi akidah kufriyah. Ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi menemukan redaksi tertentu, misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran, beliau baca. Bayangkan, baca buku tafsir Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fikih Muyassar misalkan, atau Syarah Al-Usulut Salasah, atau kitab Fathul Majid satu jilid, enggak, berjilid-jilid dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini, disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas, beliau cari. Mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk, dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li walakum.
3: Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abul A'la al-Maududi al-Ustaz. Orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abul A'la al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abul A'la al-Maududi belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi' bin Hadil Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an haula al-ustaz Abul A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abul A'la al-Maududi. Fa'arju, maka aku berharap, tazwidi binusfatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskhah, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan, wahai Syekh Rabi. Berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi' muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi', di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin. Karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah. Ayuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faidah ilmu dari muridnya, untuk mendapatkan faidah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan, wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inal jami'a ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian. Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi di Madinah. Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415. Kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatil syaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaad. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat
2: yang mulia Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akhfillah titik-titik. Dinukilkan kalau surat aslinya disebut siapa al-akhfulan ini. Yang disebut al-akhfillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi titik-titik-titik. Karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya.

titik-titik-titik karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya karena dia sebenarnya orang baik tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidha al-lazim ala dha'i dhalika insya'Allah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faidah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. InsyaAllah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan, waffaqan Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yirda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu, wahai Syekh Rabi, untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi, sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi, sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaAllah. Enggak gitu. Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balagani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh. Menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abul A'la al-Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tidak dibuat-buat sebagai seorang mufti. Ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilm. Annakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut. Satu eksemplar. Untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abul A'la. Karena namanya sudah tersebar. Karya-karya Abul Al-Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional. Dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem, suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz al-Akh Fillah. Sebutkan namanya siapa. Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi'.

Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana? Coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan, Hatta nattakhidhal lazima ala dai'i dhalika ala dai'i dzalika, agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan, ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian masih pada tahun yang sama. Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7. Yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Baz itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qudbiyin, Was-Sururiyin, dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama, yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah enggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran, yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan, Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatul Syekh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali Sallamahullah Amin Salamun Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amma Ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir عن سمائكم الحديث المدعو أو لحديث المدعو نزيه حماد المذاع في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku, atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir, bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hamad. Rupanya tampil di sebuah ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Ana masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Iza'atul Quranil Karim.
Fatawa Ibn Baz, Fatawa Al-Luhaidan, Fatawa Al-Ghudayyan, Fatawa Al-Uthaymin, Fatawa Al-Fawzan. Itu di mobil-mobil, di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga Al-Mamlakat Al-Arabiyyah Al-Saudiyah dari segala kejelekan. Nah, Syekh Rabi melanjutkan. Telah di beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hammad yang disiarkan melalui radio Al-Qur'anil Karim pada hari Selasa 12 Jumada Ats-Tsani awal akhirah. Ya. Yang terjadi mabaina sa'a antara jam 7 hingga jam 8. Mabaina sa'ati sabi'a ila sa'ati thamina. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih, seorang alim. Mendengarin, di samping memang kalau itu dari a'immah, dari ulama, beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti siapa pembicara di sana, dan apa yang dibicarakan. Hadza imam. Imamul jarhi wa ta'dil. Yang benar-benar membawa bendera atau panji ilmu mengkritisi ahlul batil di zaman ini. Sebagaimana nanti kita akan lewati insyaAllah min kalama immatina. Bayangkan, Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah, radio, Al-Quranul Karim. Yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumadal Akhirah, seorang bernama Nazih Hammad berbicara. Di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala. Wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hammad itu tadi terjadi takwil, pentakwilan terhadap sifat al-haya lillahi azza wa jal. Kita beriman, kita belajar al-asma wa sifat, wa anna lillahi sifat al-haya, memiliki sifat malu. Antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab, sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hammad melakukan takwil tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidzalika arju min fadilatikum ihtisabal ajri fir raddi alayhi wa idahil haqq lil muslimina li'annani lam asma hadzal hadis. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz. Diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh Ibn Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair insyaallah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wahada darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm. Wadduat. Berpangku tangan diam terhadap abatil. Terhadap mungkarat. Fil akidati wal manhaji wal akhlaki wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang. Tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabulillah. Wa nata'awanu fillah.
Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad, iyakum wal hasad, iyakum wa hubbadz za'ama, iyakum wa hubbadz za'ama. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong, jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awani, uqiba bi hirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun mithla qawli al-qail tazabbaba qabla an yatahassam. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit, enggak. Kismis harus matang. Di pohonnya diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilmi, la nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahasram. Jangan terburu-buru. Wahada Rabi al-Madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah, perhatikan bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya. Di hadapan para ulama, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

0: Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau, dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan ke rumah, fulan ke rumah, fulan ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, saya ingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Syekh Rabi rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan, bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali, mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah, masih pantas abinya sebagian antum, cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu. Berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua. Tapi bersama itu, Beliau menulis, membaca dengan teliti, halaman demi halaman. Antum coba ukur. Sekarang antum yang muda, pusing-pusing sedikit, tidur kan. Ambil selimut, tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah ta'ala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi ana pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali ana datang, Syekh sedang rebah. Memegang kitab, pulpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum, semangatnya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditanbih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid. Atau dibenarkan, diluruskan. Beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut. Karena beliau sudah tidak mampu di akhir-akhir tahun itu. Untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong, di situ ada tullab. Beberapa masyayikh kita. Yang ada di sekitar beliau. Ya, mengambilkan Syekh, minta kitab ini jilid sekian kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan. Baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmatin ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan. Walaupun beliau gak bisa makan sajian tersebut. Karena beliau gak bisa makan sembarangan. Dibatasi. Tapi duduk, beliau makan sedikit. Tamunya tafadhalu, makan, makan, makan. Rahimahullah ta'ala. Ditelepon pun gak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia. Begitu juga salafiyin dari berbagai negara. Menelpon pada Syekh Rabi. Dan diterima telpon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi. Dulu masih oleh Syekh dia ditaklif. Agar tidak semakin jauh dari al-haq. Tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera. Nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam. Telpon. Mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon Syekh bertanya. Kaif antum bikhair, naam, sudah kumpul ikhwan. Bingung dia mau jawab. Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri. Jadi dia minta Syekh muhadharah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadharah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para dokter. Hei, ini dengerin ana sendiri, Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih. Lihat ini si fulan ini. Ana gak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Nah. Syekh Rabi melayani para talabatul ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilakan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah, Ali Hasan kalau umroh, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu, ya mampirnya ke Syekh Rabi, terbuka rumahnya Syekh Rabi, dan diberi kesempatan tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah, berdatangan ke rumah Syekh Rabi, mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali, dan yang lainnya. Hattal Mighrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri, menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah menyambut, tafadhal, apa yang kantum punya? Silakan, ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin, diarahkan. Disikapi dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya hududun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Gak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihatin mereka satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Bura'i, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan. Punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong. Tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Qadarullah, ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan, masyaikh sedang menuju ke Indonesia. Dan tadi saya dapat berita, insyaAllah sekarang Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausad sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam, Asyaikhain, Asyaikh Zakaria bin Shu'aib dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Hashimi hafizahumullah tiba juga di Jakarta biiznillahi ta'ala. Dan harapannya besok maghrib atau isya beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika, semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah, mengingatkan diri ana dan semua ikhwan, karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi, di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu ana menasihati diri ana dan antum, akhlisu an-niyat, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, jangan yang lainnya, jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya, benar-benar ingin menimba ilmu untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik, setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum, hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadarah masyayikh ahlu sunnah, di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ucapan para ulama ahlus sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat yang ke-112, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, At-ta'ibun al-abidun al-hamidun al-sa'ihun al-raki'un al-sajidun al-amirun bil-ma'rufi wal-nahuna anil munkari wal-hafidun li-hududillah wabashiril mu'minin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia. Dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Al-abidun, orang-orang yang beribadah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-sa'ihun. As-sa'ihun, ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar, yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan, as-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kal hajji wal umrah wal jihad wa talabil ilmi wasilatil aqarib wa nahwi dhalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umroh berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112, as-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatawa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majelis ilmu, begitu berharganya majelis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang kau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, fal yandur ila majalisil ulama, maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan, Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis, dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim idh ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idja'ahu unasun faqalu, tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala, siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai. Qala ahsanuhum khuluqa, Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majlis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya, sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung. Karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Maka majelis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majelis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, innar rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa amsitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam Fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. Kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majelis para ulama. Dan yang terakhir, kita telah bahas sedikit tentang adab di majelis ilmu. Hadis Usamah bin Syarik mengingatkan kita bagaimana di majelisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah taala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah al-Imam Muzani yang keempat ini insyaallah taala bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafid Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah, termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah, mereka melakukan rihlah, perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, annahu sami'a Jabir ibnu Abdullah yaqul balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran ثم شددت عليه رحلي فصرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يتع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

menyebutkan bahwasannya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar, ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan, "Fashtaritu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli." Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Kalau sekarang apa? Sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis, segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap safar jauh. Nah, dipersiapkan dengan mengeluarkan bekal yang besar. Thumma syadadtu 'alaihi rahli, kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan ya? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqadimtu 'alaihi Syam, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa idza Abdullah ibn Unais, ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Fakutu lil bawab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah bin Unais, qul lahu Jabir 'alal bab, katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu al bawab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir ibn Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah ibn Abdullah? Fakultu, maka sahabat Jabir menjawab, naam ya, aku adalah Jabir ibn Abdullah. Setelah itu pun, fakharaja, yakni Abdullah ibn Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah. Yani termasuk

0: sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anaqah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, faqultu haditsan. Aku pun berkata, ada satu hadis, aku mendengar satu hadis. Balagani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepadaku bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Unais telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, nah, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini, dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian disebutkan dalam athar ini, aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais. Atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela, mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? Satu bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan. Pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita, dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini. Dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu, biaya, keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Idahnya. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali, antum bisa mengulang, antum bisa menyampaikan kepada keluarga. keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita. Untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faidah dan bimbingan dari para ulama kita. Mumpung mereka masih hidup. Maka ketahuilah. Hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan. Berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita. Untuk bisa meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Faya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dipertemukan di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan. Sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia. Yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat. Di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di salah satu dari rumah-rumah Allah azza wa jal. An-Nabi alaih salatu wassalam. Telah mengingatkan. Dan memberikan kabar gembira. Bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam rumahnya. Untuk bertafaqquh fiddin, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim musakinah ila akhiril hadis." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-'ilm." Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya. Maka demikian pula, tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal baha'im wal hajatu ila al-ilmi a'zamu min al-hajati ila at-ta'ami wasy-syarab." Beliau rahimahullah mengatakan, "Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang. Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya." Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam tarjamah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, anna ibn Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit, bahwa Ibn Musayyib pernah mengatakan, aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu, ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa arda, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, man sarrahu ay ya'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilmi, ya'ni biqabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita tentu akan bersedih, semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun ummati 'ala al-haq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal sampai datang urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u ahlus sunnati wal jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimi zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali, itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su', orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap ahlus sunnah, dengki terhadap persatuan ahlus sunnah, mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatu syaikhina Arafat, telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat, maka beliau mengatakan huwa min ulama'il jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumih wa qad shahida lahul ulama bil fadl wal 'ilm wal zaka wa annahu 'allamah. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata Syekh Arafat hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah para salafun salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka, kalau bukan ulama tentu, umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah yang akan menuntun umat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syekhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin, tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majelis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena satu kesalahan. Jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tariklah tangannya. Kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya at-takatuf wal ukhuwa fillah, untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut karena Allah subhanahu wa ta'ala ukhuwah tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah azza wa jal. Sekian program yang tersusun rapi. Sekian fasilitas yang tersedia. Tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah azza wa jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah azza wa jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi. Dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita. Semakin mempersatukan hati-hati kita. Semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita. Dakwah yang mubarakah. Dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh. Tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata. Duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
2: Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya, karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman, adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh, hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wat ta'kid, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala membatasi, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin, terlebih mereka kaum mukminin, dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya, waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Walid Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Karena iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqud dzikir." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah. Jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qal, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majlis-majlis ilmu, di majlisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yawma idin, orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Artinya, mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa, bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa, sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya, pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Awsat kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibn Habib. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah. Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa. Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa. Sehingganya dengan definisi ini kita memahami, barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bita'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu, bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh

0: Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasad tatamahuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan, ikutilah, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit, semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan
1: Allahu yubarik.

0: فيكم اهلا وسهلا ومرحبا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الحاضرون pada sore hari ini hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadarat, mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya, namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama, guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyayikh, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang divonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat divonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya. Karena ketidaktahuan ulama, manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya Fid Da'wati Ilallah Fihi Al-Hikmatu Wal-Aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Syekh Rabi meneliti karya-karya Abul A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana al-allam al-mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini, dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil, kepada hadzal alim, Rabi bin Hadil Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan, ya sudahlah, biarkan saja, insyaAllah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab. Demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu', bagaimana ketawadhu'an al-allamah, al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam, al-muhaddis, al-faqih Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kemarin anak katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi. Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddis Muqbil bin Hadil Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abu'l-Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatil ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, ya, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imamul Albani rahimahullahu ta'ala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mutalah, rijal, riwayat al-hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui al-imam al-muhadith al-albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abu Hasan al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang asy-syaikhain Rabi' al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abu Hasan mengatakan, "Qala ala ragmi min mawqif fadilati asy-syaikhaini Rabi' bin Hadi al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi al-Wadi'i min mujahadati al-bid'i wal-aqwali al-munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi asy-syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi." Abu Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatul ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abu Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kadang setiap zaman ada pihak-pihak, pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali di Mamlakat Arabiyah Saudiya, wa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di Ad-Diyar al-Yamaniyah. Kata Abu Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini, mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala Nahnu bila syak nahmadullah azza wa jal an sakhara li hadhihi ad-da'wa as-saliha al-qa'imah 'ala al-kitab wa sunnah 'ala manhaj as-salaf as-salih du'atan 'adidin fi mukhtalif al-bilad al-islamiyyah yaqumun bil fard al-kifa'i alladhi qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab was Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam. Yang mereka itu bangkit tegak. Tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah, karena ini enggak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm, sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadain as-syaikhain الشيخ ربي والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul. Apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi wa Syekh Mukbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil. Tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadha waktuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. Li'annahu yadhun annahu ala syai'in minal ilmi فَإِذَا تَبَيَّنَا الْعِلْمُ الصَّحِيْهِ اِهْتَدَى. Jenis yang pertama, siapa? Al-jahil. Yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing, karena dia jahil. يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar sesuai syariat, ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Mukbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs, ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakhiran. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail, yang terjadi kepada banyak pihak yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi, yang kita saksikan pada dua syaikhain ini, Syekhuna Mukbil wa Syekhuna Rabi al-Madkhali. Kita saksikan, ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk. Enggak terima, pulang ke negerinya, dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita, sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah, bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadal imam al-kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil, enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi bin Hadi menasihati Yahya al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih al-Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq yang pernah keliling berdua dakwah, teman akrab, teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf, tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi. Ya. Dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi Yasma mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh, sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi. قال فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adhu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa naqlubu minallah azza wa jal. Imma yahdiyah wa imma yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal imam al-kabir. Yang mengerti Alkitab was Sunnah, yang punya cemburu, yang marah karena Al-Quran was Sunnah, bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari hadzal imam yang mempersaksikan tentang siapa itu Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Asy-Syaikh Dr. Rabi, yang aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya, tanggal berapa ini, enggak. Dibaca, safhatan safha, harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian Al-Imam Al-Albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengkritisin beliau. Tidak gampang. Wahadhal Imam Ar-Rabi' yasluku maslakah, juga menempuh cara-cara Al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Al-Syekh Al-Albani melanjutkan, aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat, karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Al-Syekh Dr. Rabi, annaha mufidah, adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Ad-Doktor Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini saja. Nah. Tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah, dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi, kita berkumpul dengan Syekh Rabi, kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi sama dengan kita. Tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin sejak awal-awal tahun 90-an yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama'nya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj al-muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, insyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj al-muwazanat. Tapi setidaknya Imam Al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhaj al-muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka, agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi ya, di mata umat. Maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah, tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, Aidul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbaharui oleh Abu Hasan al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhajul muwazanah sebenarnya sumbernya adalah manhajul ikhwanul muslimin yang ma'ruf, yaitu nastami'u fi ma ittafaqna 'alaihi wa na'dzuru aw ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kita bergabung, bersatu, bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, tolerans terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu, al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika diingatkan, ini teman-temanmu Syiah, Rafidhah. Kita saling memberi uzur, kita harus tolerans, kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat, tarekat sufi yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam, kita ingin berjuang, kita ingin berjihad, jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan, mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara ini manhajul ikhwan muslimin, diperbaharui namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Rabi bin Hadi, Muqbil bin Hadi, dan yang lainnya. Rontok ini manhajul muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan Al-Halabi juga demikian. Memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwan muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wa bi ikhtisar, secara ringkas, aqul, aku berkata, inna hamila rayati al-jarh wa at-ta'dil al-yawm fil al-asr al-hadir wa bihaqqin huwa akhuna ad-doktor Rabi. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarhi wa ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita, Dr. Rabi. Yang mengucapkan ini bukan kita, para da'i atau apa, talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam Rabi, hamil rayatil jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani. Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafaleh, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi. Dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, imamul jarhi wa ta'dil bihaq bihafi hadal asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahzir Syekh Rabi. Jadi ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita, tersisa umur, entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududin nafs. Sahibul masalih, al-mughrib. Sama ucapannya. Wahadal Imam Al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu. Dan hasil penelitiannya, biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaih, la yarudduna alaihi bi'ilmin abada, wal ilmu ma'ahu, dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikit pun. Nah, dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan, dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini, enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi, saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib, qala ana qad ya'istu minhu, nasahtuhu nasahtuhu wa nasahtuhu wa ana ya'istu minhu, aku sudah berulang kali menasihatinya, sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya, nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah, ya, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rab, Allahu Akbar. Antirati ya talabatul ilm. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, kepada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat, ya, afatatma'una an yu'minu lakum, afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, tidak pakai syarah. Ana kata, wah, ayat ini subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap. Mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un. Kalian masih bertamak. Kalian masih berharap-harap. Untuk mereka mau percaya kepada agamamu. Kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah. Nah, sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini. Ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan, di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisin Syekh Rabi, ya, secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik, dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang, anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadzal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah. Bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughribun, atau kemungkinan kedua, yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan. Punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi. Di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya. Macam-macam. Nah. Wa hadza la sabila lana alaih illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa'as sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan. Tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi Al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya ya, semoga nanti sekali lagi ana berharap ada kesempatan karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah, kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi. Baik yang sifatnya karya ilmiah fikih atau karya ilmiah akidah atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi. Pada semuanya ada pelajaran. Ada pelajaran penting padanya. Bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala khairi wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa taala. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuna wa hasibukum. Naam. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai. Dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita waliyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu sifatus salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi, tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imamul Albani. Beliau mengatakan Saat dalam kitab Sifatus Falah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali, di zaman atau di abad ini. Nah, Syekh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil

tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. وَفَصَّلُوا الْقَوْلَ فِي حِيْرَتِهِ وَانْحِرَافِهِ. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. وَمِنْ أَحْسَنِ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ رَدُّ صَاحِبِنَا الدُّكْتُور رَبِي بِنْ هَادِ الْمَدْخَلِي في مجلة المجاهد الأفغانية العدد 9-11. يا سبحان الله. إمام يا إخوان أسوة حسنة لنا teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi dalam banyak hal yang insyaallah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temuin, adalah bantahan kawan kita, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah yang namanya Majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum agar kita semua sadar di mana kita ini. Siapa kita? Berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah? Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar. Musta'jil, terburu-buru, isti'jal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatul Salah ini, beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca, walaupun itu karya muridnya. Nggak melihat, ah Rabi, nah, ah, mukbil. Dibaca, dilihat, diteliti. Satu faedah, tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatus Salah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatul Shalah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat, tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita, tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini, ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Selain yang seperti ini. An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhil ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca

0: كتب الرجال تهذيب التهذيب تهذيب الكمال المزي والنهاية البداية والنهاية dan seterusnya. Kapan beliau membaca kutub al-hadith min sunan wa masanid wa ghairi dhalik? Kapan beliau akan membaca kutub at-tafasir, at-tabari wa ibn kathir wa al-qurtubi wa ghairi dhalik? Kapan beliau akan membaca kutubul ilal lid-Dharqutni wa an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wa ghairi dhalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Afghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi Al-Badkhali bantahan terhadap Muhammad Al-Ghazali. Tidak kemudian biarkan ana mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil. Pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya. Bagaimana al-Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah al-aqlaniyah. Seorang barakallahu fikum na'am aqlani. Terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad al-Ghazali. Nah, begitu juga Imam Al-Albani bangkit. Nah, disebutkan bahkan al-adad at-tasi' ila al-hadi asyar, edisi ke-9 sampai ke-11, karena memang itu tulisan dan bantahan Imam Rabi ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur. Enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhawuhu. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab, salah satu karya Al-Imam Rabi yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-Awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutub dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi. Salah satu. Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liknya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut, setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini, terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh Ibn Baz. Belum ada tahzir dari Syekh Ibn Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya Syekh Ibn Baz, fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumallah rahmatan wasi'ah. Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela Al-Jami wa membela Al-Madkhali, membela Al-Wadi'i yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan, kullu ma radattahu ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutb adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah. Enggak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam. Baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi dan akidah, dia bukan orang yang berilmu. Maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini. Nah, Syekh Al-Albani ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai dai yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok, pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah, fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-rabi ala qiyamika بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, walkash membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini yaitu Sayyid Qutb, dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatul ilmi wad-du'at wa ya man ya'rif as-salafiyya wa yahtarimuha, wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyah dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyah dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau, semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung, mengenali karya-karya besar, dan kita menjadi orang yang menghormati ilmu-ilmu para ulama, sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka, tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun, upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillah rabbil alamin, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajul Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insyaAllah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Al-Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap salafi yang mengenal salafiyah, berita bagi setiap salafi yang benar-benar cinta kepada salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka berita yang sampai kepada salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair. Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin kita masih mengucapkan hafizahullah, yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salatis subhi di Al-Masjid Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya, kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya, serta mengerti ulama dan perannya, serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut, terkhusus dalam hal ini al-allama al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj dakwah dan berbagai masail, berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafiyin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama'nya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah. Diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini, semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit, dan segala yang ada, telah dibatasi dengan ajal yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi, seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu hal yang manusiawi, ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih,
0: ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam, saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal 'ain tadma' wa innal qalba yahzan." Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan, kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih, wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar, Nabi orang yang paling tabah, Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya, bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali lamahzunun. Kita bersedih, ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaih salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna. Ucapan yang hak. Ucapan yang tidak mengandung gulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak kita akan bersedih. Sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'imah kita antara lain Ibn Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Qala kuntu 'inda Sufyan ya'ni ibn Thawri idh ja'ahu mautu Syu'bah, ketika sampai kepadanya berita khabar tentang kematian al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Amirul Mu'minin fil Hadis. Faqala al-yawm mata al-hadis, hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi imam kabir Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuma riwayat Ats-Tsauri ala riwayat Syu'bah. Lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat Al-Imam Ats-Tsauri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara Al-Imamul Kabir, Amirul Mukminin fil Hadis, Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mukminin fil Hadis, Sufyan Ats-Tsauri, sejumlah muhaddisin mengatakan al-qaul qaulu Tsauri. Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat Al-Imam Ats-Tsauri. Tapi bersama itu, hadzal Imam Al-Kabir Sufyan Ats-Tsauri ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yaum matal hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri Ats-Tsauri, masih hidup Ibnu Uyainah. Al-Imam Ats-Tsauri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad bin Zaid dan a'immah-a'immah yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, Ats-Tsauri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan Ats-Tsauri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddithun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwa di situ ada khifal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan Al-Imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan Al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadzal yaum mata hadzal Imam al-Kabir Ar-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau. Tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama. Bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a hatta yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahlu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al-ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi, wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang
2: telah dipersembahkan oleh Syekhuna wa waliduna Rabi bin Hadi al-Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu, tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu, tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas, dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dalam khutbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibnu Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas, kemudian menyebutkan hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yakni al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar, dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan mukallibnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana si proses pencabutan ilmu. Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya, yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya, muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini, hadzal alim al-kabir, hadzal imam Rabi bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu, beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan, Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi, beliau tampil lagi. Seorang yang
0: faham mahalnya akidah, mahalnya manhaj, dia akan mengatakan hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya, kita butuh kepada beliau, bimbingan beliau, fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, inda bab raf'il ilmi wa qabdihi wa zuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa adkhalahu wasi'i jannatih wa askanahu al-firdaus al-a'la. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibn Utsaimin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya. Belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua, termasuk anak pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau
2: sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisi. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadal imam Rabi bin Hadi al-Madkhali, suatu hari guru beliau al-imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala menulis surat kepada Syekh Rabi. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu, Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari al-allama al-mufti, cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya, tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz, dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustadz Abil A'la al-Maududi rahimahullah, fa'arju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustaz, yani Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'la al-Maududi. Tadi anak katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan Abul A'la al-Maududi. Qama hadzal mujahid, hadzal imam, tampil al-imam al-mujahid Rabi' bin Hadi dengan izin Allah dan taufik, meneliti buku-buku Abul A'la al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis Ar-Rudud, Kutubur Rad, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas. Dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah, itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan. Sebut saja Abu Al-A'la Al-Maududi. Ada di mana? Di kitab yang mana? Ditemukan di kitab ini. Apakah ini kita dilihat? Cetakan tahun berapa? Cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini cetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh, ataukah sesudahnya, atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb. Yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Al-Utsaimin, hadi akidah kufriyah. Ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi menemukan redaksi tertentu misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran. Beliau baca. Bayangkan baca buku tafsir Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fikih Muyassar misalkan, atau Syarah Al-Usulus Salah, atau kitab Fathul Majid satu jilid, enggak, berjilid-jilid. Dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini. Disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau cari. Mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk. Dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li walakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abu Al-A'la Al-Maududi Al-Ustadz. Orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abu Al-A'la Al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abu Al-A'la Al-Maududi belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustad Abil A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abu Al-A'la Al-Maududi. Fa'arju, maka aku berharap, tazwidi binuskhatin mimma katabtum. Aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskhah, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan, wahai Syekh Rabi. Berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi, di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin, karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah, Ayuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faidah ilmu dari muridnya. Untuk mendapatkan faidah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan. Wa as'alullah ayuwaffiqani.

wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan, wa as'alullaha yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inal jami'a ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian, Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini, pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415, kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatil syaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullah likulli khairin amin. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akhfillah. Titik-titik. Dinukilkan, kalau surat aslinya disebut siapa al-akhfulan ini. Yang disebut al-akhfillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi titik-titik-titik. Karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya karena dia sebenarnya orang baik. Tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidh al-lazim 'ala dha'i dhalika insyaallah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faidah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. Insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan, waffaqan Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yirda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu wahai Syekh Rabi untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi, sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaallah. Enggak gitu.

Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan di imla. Balagani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh. Menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abu Al-A'la Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz? Tidak dibuat-buat sebagai seorang mufti. Ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilmi. An nakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi' bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut. Satu eksemplar. Untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abu Al-A'la. Karena namanya sudah tersebar. Karya-karya Abu Al-A'la Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional. Dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem, suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz Al-Akhfillah. Sebutkan namanya siapa. Maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi'. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi'. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana? Coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, Hatta nattakhidhal lazima ala dai'i zalika. Ala dai'i zalika. Agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi. Berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan. Ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian, masih pada tahun yang sama. Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7. Yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab, 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Baz itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qutubiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama, yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah.
Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah enggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran, yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatul Syekh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir an sama'ikum الحديث المدعو أو لحديث المدعو نزيه حماد المذاع في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku, atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir, bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hamad. Rupanya tampil di sebuah enam, ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Ana masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Iza'atul Quranil Karim. Fatwa Ibn Baz, fatwa Al-Luhaidan, fatwa Al-Ghudayyan. Nah, fatwa Al-Utsaimin, fatwa Al-Fauzan. Itu di mobil-mobil di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga al-mamlakatul arabiyyah al-arabiyyatus saudiyyah dari segala kejelekan. Nah. Asy-Syaikh Rabi melanjutkan. Beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwair mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hamad yang disiarkan melalui radio Al-Quranil Karim pada hari Selasa 12 Jumada As-Sani Awal Akhirah. Ya. Yang terjadi mabainas sa'a antara jam 7 hingga jam 8. Mabainas sa'atis sabi'a ila sa'atis samina. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin itu. Nih seorang alim. Mendengarin. Di samping memang kalau itu dari a'immah. Dari ulama. Beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti. Siapa pembicara di sana. Dan apa yang dibicarakan. Hadza imam. Imamul jarhi wa ta'dil. Yang benar-benar membawa bendera atau panji. Ilmu mengkritisi ahlul batil. Di zaman ini. Sebagaimana nanti kita akan lewati insyaAllah. Min kalam a'immatina. Bayangkan Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah radio Al-Quranil Karim yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumadal Akhirah seorang bernama Nazih Hamad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi? Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hamad itu tadi terjadi ta'wil, pentakwilan terhadap sifat al haya' lillahi azza wa jalla. Kita beriman, kita belajar al asma' was sifat,
wa anna lillahi sifatal haya, memiliki sifat malu. Antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hamad melakukan takwil tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidzalika arju min fadilatikum ihtisabal ajri fir raddi alaihi wa idahil haqqi lil muslimina liannani lam asma hadzal hadis. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz, diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh Ibn Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair, insya Allah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wahada darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm wadduat berpangku tangan diam terhadap abatil, terhadap mungkarat fil akidati wal manhaji wal akhlati wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang, tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad, iyakum wal hasad, iyakum wa hubbaz za'ama, iyakum wa hubbaz za'ama. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong, jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jalal amra qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun misla qawli al-qail tazabbaba qabla an yatahassam. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit. Enggak. Kismis harus matang. Di pohonnya diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita, talabatul ilmi, kita semua, ana wa antum, talabatul ilmi, la nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahasram. Jangan terburu-buru. Wa hadha rabi al-madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah,
Perhatikan bagaimana tingkat kefiqahan Asy-Syaikh Rabi di hadapan para gurunya, di hadapan para ulama. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

0: Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau, dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal, fulan ke rumah, fulan ke rumah, fulan ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, saya ingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Syekh Rabi, rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh, yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan. Bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali, mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah. Masih pantas abinya sebagian antum, cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu. Berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua. Tapi bersama itu, beliau menulis, membaca dengan teliti halaman demi halaman. Antum coba ukur, sekarang antum yang muda pusing-pusing sedikit tidur kan, ambil selimut tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah taala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi anak pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali anak datang, Syekh sedang rebah, memegang kitab, volpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum, semangatnya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditandih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid. Atau dibenarkan, diluruskan. Beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut. Karena beliau sudah tidak mampu di akhir-akhir tahun itu untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong, di situ ada tulab. Beberapa masyayikh kita yang ada di sekitar beliau. Ya, mengambilkan, Syekh minta kitab ini jilid sekian kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan. Baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan. Walaupun beliau gak bisa makan sajian tersebut. Karena beliau gak bisa makan sembarangan. Dibatasin. Tapi duduk, beliau makan sedikit. Tamunya tafadhalu, makan, makan, makan. Rahimahullah ta'ala. Ditelepon pun gak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia. Begitu juga salafiyin dari berbagai negara. Menelpon pada Syekh Rabi. Dan diterima telpon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi. Dulu masih oleh Syekh dia ditaklif. Agar tidak semakin jauh dari al-haq. Tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera. Nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam. Telpon. Mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon Syekh bertanya. Kaif antum bikhair, naam, sudah kumpul ikhwan. Bingung dia mau jawab. Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri. Jadi dia minta Syekh muhadarah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadarah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para doktor. Hei, ini dengerin, ana sendiri Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih. Lihat ini si fulan ini. Ana enggak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Nah. Syekh Rabi melayani para talabatul ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilahkan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah, Ali Hasan kalau umroh, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu, ya mampirnya ke Syekh Rabi, terbuka rumahnya Syekh Rabi, dan diberi kesempatan tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah, berdatangan ke rumah Syekh Rabi, mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali, dan yang lainnya. Hatta al-Mighrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri, menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah menyambut, tafadhal, apa yang kantum punya? Silakan, ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin, diarahkan. Disikapin dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya hududun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Enggak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihati mereka satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan. Punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong. Tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Kadar Allah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore biiznillahi ta'ala. Semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan, masyayikh sedang menuju ke Indonesia. Dan tadi saya dapat berita, insyaAllah sekarang Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausad sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam, Asyikhain, Asyikh Zakaria bin Shu'aib dan Asyikh Hafiz Al-Hashimi Hafizahumallah tiba juga di Jakarta biiznillahi ta'ala. Dan harapannya besok maghrib atau isya beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika. Semoga Allah mudahkan semua itu dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah, mengingatkan diri ana dan semua ikhwan, karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi, di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu ana menasabi diri ana dan antum, akhlisu an-niyat, ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan yang lainnya, jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya. Benar-benar ingin menimba ilmu untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik, setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh, kemudian diamalkan, kemudian dicatat, kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum, hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada hari ini, insyaallah ta'ala, daurah umum akan dimulai. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. InsyaAllah, daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu, dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaAllah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita, dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita Al-Fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafidh Al-Junaidi Al-Hashimi Hafidhahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan, dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
2: wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Faya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar, yang kita rasakan pada hari-hari ini, ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia. Yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fid-din, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah ila akhiril hadis." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Qur'an, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan dan jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-'ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari, fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-'ilm." Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya, maka demikian pula tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim wal hajatu ila al-ilmi a'zamu min al-hajati ila at-ta'ami wasy-syarab." Beliau rahimahullah mengatakan, "Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang." Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam tarjamah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, "Anna ibn Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit," bahwa Ibn Musayyib pernah mengatakan, "Aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu," ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa arda. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, man sarrahu ay'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilmi, ya'ni biqabril ulama wa mautihim. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu al-Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu al-Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita tentu akan bersedih, semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak. Sebagaimana Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u al-sunnati wal-jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan

syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimi zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah, demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali. Itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su', orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap Ahlus Sunnah, dengki terhadap persatuan Ahlus Sunnah, mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatul syaikhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat. Maka beliau mengatakan, huwa min ulama'il jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumi wa qad shahida lahu al ulama bil fadl wal 'ilm wal zaka wa annahu 'allamah. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ada di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan

0: akan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata, Syekh Arafat Hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafuna salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka kalau bukan ulama, tentu umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah, yang akan menuntun umat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syaikhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majelis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena satu kesalahan, jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kada. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tariklah tangannya. Kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya at-takatuf wal ukhuwa fillah, untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu. Merajut karena Allah subhanahu wa ta'ala ukhuwa tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah Azza wa Jal. Sekian program yang tersusun rapi. api. Setiap sekian fasilitas yang tersedia, tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah azza wa jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah azza wa jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi. Dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang yang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: Kami ucapkan jazakumullahu khairan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian pembuka sebelum nantinya disampaikan muhadharah masyayikh Ahlus Sunnah, di kajian kita ini saya hanya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Sub pembahasan kita akan terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, agungnya perjalanan menuntut ilmu yang antum sekalian lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas keutamaan majelis para ulama. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas sebagian adab ketika kita duduk di majelis ilmu. Pembahasan yang pertama tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, al-hamidun, orang utama. Tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan mulia, dimulai dari at-ta'ibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, al-abidun, orang-orang yang beribadah, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, as-sa'ihun. As-sa'ihun ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan orang-orang yang banyak berpuasa. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang menempuh perjalanan ibadah dalam menuntut ilmu dan melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah. As-sa'ihun. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan makna as-sa'ihun, kata beliau, was-sahih annal murad bis-siyahah as-safaru fil qurubat. Yang benar yang dimaksud dengan as-siyahah, orang-orang yang melakukan siyahah atau as-sa'ihun, melakukan pengembaraan perjalanan, as-safaru fil qurubat, orang-orang yang melakukan safar untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kal haji wal umrah wal jihad wa talab.

0: ilmi wasilatil aqarib wa nahwi dzalik. Seperti orang yang berhaji, melakukan umroh, berjihad, menuntut ilmu seperti yang kita lakukan saat ini, dan menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, dan semisalnya. Jadi semoga kita termasuk yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 112, as-sa'ihun, orang-orang yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwa talabul ilmi minal jihad, menuntut ilmu adalah termasuk jihad, perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan itu di dalam majmu' fatawa beliau. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam khutbah beliau yang diabadikan dalam kumpulan khutbah yang berjudul Kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah, beliau menjelaskan begitu bernilainya satu majlis ilmu, begitu berharganya majlis ilmu yang tidak bisa diabaikan dan ditinggalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka minad dunya wa ma fiha. Satu majlis ilmu yang engkau duduk di dalamnya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa fa'idatun tastafiduha wa tantafi'u biha la syai'a yazinuha wa yusawiha. Satu faidah ilmu yang engkau ambil, yang engkau dapatkan dari majelis ilmu, tidak bisa ditandingi dan disamakan dengan apapun. Satu majelis ilmu yang engkau duduk padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu faedah ilmu yang engkau ambil dari majelis ilmu tidak bisa setara atau sama dengan apapun. Ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Fawakih Asy-Syahiyah. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan kita adalah keutamaan majelis ulama. Keutamaan majelis ulama. Ada ucapan dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Man arada, barang siapa yang ingin, an yandura, melihat, ila majalisil anbiya, kepada majlis-majlis para nabi, fal yandur ila majalisil ulama. Maka lihatlah kepada majlis-majlis para ulama. Ini disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kemudian ada ucapan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, begitu menghormati gurunya, begitu beradab dalam majlis ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullahu safhan rafiqan. Aku membuka lembaran kertas di hadapan Al-Imam Malik dengan begitu pelan. Aku membuka lembaran kertas itu begitu pelan. Haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Karena aku begitu menghormati beliau, begitu segan di hadapan beliau, dan aku berharap lembaran kertas yang aku buka ini tidak beliau dengar. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya sampaikan kita di kajian ini hanya akan menyampaikan satu ayat, satu hadis dan beberapa kalam ulama. Satu hadis dari sahabat Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna mutakallim id ja'ahu unasun faqalu man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Dari Usamah bin Syarik, semoga Allah meridainya, beliau berkata kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu para sahabat ketika duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Saking tenangnya, tidak bergerak, tidak menggerakkan kepala. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala kami hinggap seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun. Di majlis kami yang bersama Nabi itu tidak ada seorang pun yang berbicara. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Idh ja'ahu unasun faqalu. Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala?" Siapakah hamba Allah yang paling Allah cintai? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi menjawab, manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih At-Targhib, menunjukkan adab di majlis ilmunya Nabi. Para sahabat begitu tenangnya, sampai seakan-akan di kepala para sahabat itu hinggap seekor burung. Karena saking tenangnya, tidak bergerak, tidak berisik, tidak ada seorang pun yang berbicara. Ketika datang satu orang yang bertanya kepada Nabi, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Maka majelis para ulama dan keterlibatan kita di dalam majelis para ulama ini, semoga menjadikan kita lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih baik akhlak kita kepada sesama kita. Nah, kemudian ucapan dari Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengingatkan hendaknya para penuntut ilmu itu memiliki sifat tenang, tunduk, ya, tawadu, santun. Qala Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas menyatakan, inna haqqan ala man talabal ilma an yakuna lahu waqar wa sakinah wa khasyah wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Sesungguhnya kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tenang, santun, memiliki perasaan khasyah, takut kepada Allah, khusyuk, dan hendaknya dia mengikuti jejak-jejak para ulama yang mendahului dia. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu untuk punya perasaan tenang, santun, khasyah, takut kepada Allah, dan dia meniti jejak para ulama terdahulu. Ini ucapan Al-Imam Malik bin Anas, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kemudian yang terakhir, ucapan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana beliau beradab ketika disampaikan hadis Nabi. Begitu beradabnya beliau dalam menyimak penyampaian hadis itu, seakan-akan beliau belum pernah mendengar hadis itu disampaikan, meskipun sang penyampai hadis belum lahir saat hadis itu pernah didengar oleh Atha bin Abi Rabah. An Atha bin Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah ia berkata, inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadis fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu qattu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Inna ar-rajul, sesungguhnya seseorang, la yuhaddithuni bil hadis, benar-benar dia menyampaikan sebuah hadis kepadaku, atau menyampaikan faedah ilmu kepadaku. Fa ansitu lahu, maka aku diam, aku simak dengan seksama, aku benar-benar memperhatikannya. Ka'anni lam asma'hu qattu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu atau faedah ilmu itu sama sekali. Begitu perhatian, seakan-akan ilmu yang baru. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal sebenarnya aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum sang penyampai hadis itu dilahirkan. Aku pernah dengar hadis itu dari orang lain. Nah, tapi bagian dari bentuk ikram, pemuliaan terhadap ilmu dan adab terhadap ilmu, setiap kali disampaikan faedah ilmu hadis ataupun faedah ilmu yang lain, mestinya seseorang begitu adab, begitu beradab, menyimak dengan seksama. Ucapan Atha bin Abi Rabah ini diriwayatkan oleh Al-Hinnai dalam Fawaidnya. Nah, ini adalah kajian pembuka sebelum nantinya akan disampaikan dars oleh masyayikh kita. Ada satu ayat yang saya sampaikan, surah At-Taubah ayat 112, dan satu hadis, hadis dari Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Hibban dan lainnya, dan juga kalam-kalam ulama yang kita telah membahas dalam tiga sub pembahasan tentang agungnya perjalanan menuntut ilmu. kemudian begitu bernilainya majlis para ulama, kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama, dan yang terakhir kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarif mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram tahun 1447 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa duduk hadir bermajlis mendengarkan bimbingan dan mengambil ilmu dari para ulama insyaallah ta'ala yang akan kita lalui dalam dua hari daurah al-imam Muzani yang keempat ini insyaallah ta'ala, bersama tiga para ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Awsat hafizahullah, Syekh Zakaria bin Shu'aib Al-Adani hafizahullah, dan Syekh Hafidh Al-Junaidi hafizahullah ta'ala. Ketahuilah ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah, perjalanan atau rihlah yang antum lakukan dari berbagai tempat, maka ini adalah termasuk sifat ahli sunnati wal jamaah, termasuk tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah sejak dulu, sejak generasi salaf, sejak generasi sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu. Maka dalam kesempatan yang kedua ini, kami akan menyampaikan atau menukilkan sebuah athar, sebuah riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengannya tambahan dan dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih, karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah, termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah, perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Muslim. Qad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dorongan bagi kami dan antum semua untuk bersemangat di dalam mengambil ilmu dari para ulama, karena ini adalah da'bus salafus salih. Karena ini adalah min simati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk ciri alamat ahli sunnati wal jamaah. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mengambil ilmu dari para ulama. Athar yang kami akan nukilkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan athar ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah athar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil. Annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran ثم شددت عليه رحلي فصرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يطع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فذكر الحديث. Disebutkan dalam athar ini ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, bahwasanya beliau mendengar sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an berkata kepadanya. Jabir radhiyallahu an berkata kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Kata Jabir radhiyallahu an, telah sampai kepadaku satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sahabat itu mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir mendengar hadis ini, akan tetapi ketika itu bukan dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendengar ada seorang sahabat lainnya yang mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pun mengatakan tashtaritu ba'iran thumma shaddadtu 'alaiha rahli. Maka aku pun segera membeli seekor unta. Begitu mendengar ada satu hadis yang beliau belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ada sahabat lain yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mempersiapkan membeli ba'ir, seekor unta. Lalu sekarang apa? Mobil, kendaraan. Bayangkan untuk mendapatkan satu hadis segera membeli seekor unta. Kalau kita mungkin benar sekarang kendaraan yang siap safar jauh.

0: Nah, dipersiapkan
1: dengan mengeluarkan bekal yang besar.
0: Thumma syadadtu 'alaihi rahli, kemudian kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, betul-betul dia mempersiapkan perjalananku menuju sahabat tadi yang mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu ilaihi syahran. Maka aku pun berjalan menuju sahabat yang mendengar hadis tadi dalam perjalanan satu bulan. Nanti disebutkan bahwa sahabat yang beliau tuju berada di negeri Syam, sementara Jabir radhiyallahu anhu ketika itu berada di Madinah. Dari Madinah menuju Syam kurang lebih berjarak sekitar 1100 km lebih. Di masa itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada perahu kapal, tidak ada mobil. Melintasi perjalanan yang jauh dan dengan medan yang berat. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang berasal dari tempat yang paling jauh dari mana? Dari mana? Aceh. Nah, berapa hari sampai ke sini? Teman-teman dari Aceh mana? Satu pekan. Masya Allah. Yang dari Papua ada? Ada. Berapa hari ke sini? Lebih sebentar karena pakai pesawat kan? Bayangkan sahabat Jabir dengan menggunakan untanya menempuh perjalanan satu bulan. Syahran kata beliau. Taqadimtu 'alaihi Syam, sampai aku pun datang ke negeri Syam, tempat sahabat tadi. Fa idza Abdullah ibn Unais, ternyata sahabat yang mendengar hadis tadi yang beliau inginkan adalah sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu an. Faqultu lil bawwab, aku pun berkata kepada penjaga pintu sahabat Abdullah ibn Unais, qul lahu Jabir 'ala al-bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir menunggu di pintu. Faqala lalu al-bawwab ataupun sahabat Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdullah, apakah Jabir itu adalah Jabir bin Abdullah? Mungkin ada al-bawwab bertanya, apakah Ibnu Abdullah? Faqultu, maka sahabat Jabir menjawab, "Naam, ya." Aku adalah Jabir bin Abdullah. Setelah itu pun fakharaja, yakni Abdullah bin Unais, keluar dari rumahnya, yata'u thawbahu, dengan menginjak pakaiannya. Kemudian merangkul, memeluk Jabir radhiyallahu an. Demikian pula sahabat Jabir memeluknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dalam kitab Al-Mu'anaqah. Yakni termasuk sunnah Nabi ketika berjumpa dari safar, setelah safar ada mu'anaqah. Di antaranya hadis ini. Setelah demikian, maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, faqultu hadithan. Aku pun berkata, ada satu hadis. Aku mendengar satu hadis. Baladani anka annaka sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku, bahwasanya engkau, wahai Abdullah bin Unais, telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat Jabir tidak mencukupkan mendengar hadis ini dari orang lain. Beliau ingin mendengar hadis ini langsung dari sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan mencari sanad yang lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan nasihat para ulama, nah, atau dinukilkan dari teman-teman kita yang hadir. Tetapi bagi antum yang mendapatkan kemudahan dan pertolongan untuk hadir ke sini dengan niatan duduk di hadapan para ulama, mendengarkan nasihat dan ilmu dari para ulama, maka alhamdulillah taufik dari Allah, antum telah melakukan salah satu sifat ahli sunnati wal jamaah, rihlah untuk menuntut ilmu syar'i.
1: kemudian disebutkan dalam atsar ini. Aku mendengar hadis yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-qisas, yakni bahwasanya nanti manusia di yaumil qiyamah mereka setiap kezaliman yang terjadi di antara manusia benar-benar akan Allah qisas, akan Allah balaskan satu dengan yang lainnya. Maka kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir engkau meninggal, wahai Abdullah bin Unais, atau aku khawatir aku yang akan meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Subhanallah. Semangat yang besar. Dari teladan kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sahabat Abdullah bin Unais pun menyebutkan hadisnya. Ikhwani fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Dari asar ini, kita mengambil beberapa pelajaran penting. Lihatlah salafuna salih. Mereka siap, rela, mengorbankan, berkorban dengan waktunya. Berapa lama tadi? Perjalanan untuk sampai ke Syam berapa lama? 1 bulan. Pulangnya berapa lama? Untuk perjalanan saja sudah 2 bulan. Kita berapa lama? Ada yang 1 pekan, pulang pergi 2 pekan. Ada yang kurang dari itu. Bagaimana dengan dulu sahabat kita? Yang kedua, para sahabat Ra'afan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demikian besar dengan waktu yang panjang dan dengan perbekalan yang banyak. Sampai membeli unta dan perbekalannya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Sementara kita duduk di hadapan para ulama, mereka telah mengumpulkan sejumlah hadis dan ayat-ayat Al-Quran dengan istinbat ahkam. Yang dijelaskan para ulama, dipilihkan dari kitab-kitab para ulama, diringkaskan, disampaikan kepada kita. Dikumpulkan sejumlah ilmu yang banyak. Kita tidak lebih termotivasi. Bahwa benar-benar kesempatan yang Allah berikan kepada kita, duduk di hadapan para ulama adalah fursatun dzahabiyah, kesempatan emas. Maka manfaatkan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai kesempatan yang tidak lama 2 hari ini. Dan kita sama-sama mengetahui antum telah mengorbankan waktu. Biaya keluarga ditinggalkan. Tentu ini membutuhkan perjuangan pengorbanan. Maka jangan sampai sia-sia. Siapkan alat tulis. Untuk mendengar ilmu yang akan disampaikan para ulama. Catat ilmunya. Kemudian suatu saat antum kembali. Antum bisa mengulang. Antum bisa menyampaikan kepada keluarga yang di rumah. Istri antum menunggu. Keluarga antum menunggu. Supaya tidak sia-sia. Mereka berkorban berpisah dengan antum. Dengan berbagai macam keadaan yang mereka alami. Merupakan oleh-oleh yang paling besar yang mereka akan dapatkan adalah ilmu yang antum dapatkan langsung dari para ulama. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan serta taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan faedah dan bimbingan dari para ulama kita mumpung mereka masih hidup. Maka ketahuilah hendaklah kita berikhtisab kepada Allah atas apa yang telah antum luangkan, antum korbankan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu akan menyebab keistiqomahan kita untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada nilainya. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal ikhwa al-hadirun, pada sore hari ini, hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadharah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith Al-Mujahid Rabi' Ibn Hadi Ibn Muhammad Umair Al-Madkhali Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah, di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau, tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadarat. Mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya. Namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat, serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat, atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyiyakhah, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh, yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat. Sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abu Al-A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abu Al-A'la Al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka Al-Ikhwanul Muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abu Al-A'la Al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya karena ketidaktahuan. Ulama manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur

bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Yang tumbuh besar di lingkungan ilmu. Dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur 1 tahun lebih. Saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi. Dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya Fid Da'wati Ilallah Fihi Al-Hikmatu Wal-Aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah. Dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Asy-Syaikh Rabi meneliti karya-karya Abul A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana Al-Allam Al-Mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini, dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil kepada hadzal alim Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan ya sudahlah biarkan saja, insyaallah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu', bagaimana ketawadhu'an al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam al-muhaddis al-faqih Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin ana katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurajaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj kepada Syekhina Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan,

Di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungi oleh orang yang bernama Abul Hasan ini yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik. Bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatil ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, ya, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majelis. Ya, orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imamul Albani rahimahullahu taala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayatul hadis, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu Abul Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilat asy-syaikhain Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati al-bid' wal aqwal al-munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi asy-syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi. Abul Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abul Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kadang setiap zaman ada pihak-pihak pada setiap fitnah. Ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di Mamlakat Arabiyah Saudiyah, wa Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Ad-Diyar Al-Yamaniyah. Kata Abu Al-Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani,
adanya sebagian syabab, yakni syabab isi para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini. Mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala nahnu bila syak nahmadullah azza wa jalla an sakhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah القائم على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab wa Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam yang mereka itu bangkit tegak. Tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah. Karena ini gak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Ya, tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm, sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadain as-shaykhain الشيخ ربي والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'alal jami' innama yasdur min ahadi rajulaini.
kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul, apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi' wa Syekh Muqbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hududun nafs? Banyak sekali. Laisa hadza waqtuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. Li'annahu yazun annahu ala syai'in minal ilmi. فَإِذَا تَبَيَّنَا الْعِلْمُ الصَّحِيحِ اِهْتَدَى. Jenis yang pertama, siapa? Al-jahil. Yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing, karena dia jahil. يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati dinasihatin oleh Syekh Muqbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan. Dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs. Ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakhiran. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail. Yang terjadi kepada banyak pihak. Yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi. Yang kita saksikan pada dua syekhen ini. Syekhuna Muqbil wa Syekhuna Rabi' al-Madkhali. Kita saksikan, ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih, Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk, enggak terima, pulang ke negerinya, dia membuat kekacauan dalam dakwah.
As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari surur anfusina. Kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita. Sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadzal imam al-kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi' bin Hadi menasihati Yahya Al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman Abdul Khaliq yang pernah keliling berdua dakwah. Teman akrab, teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mirrawi. Ya. Dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustaz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih. Ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi yasma, mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh, sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi. قال فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adhu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa naqlubu minallah azza wa jal. Imma yahdiyah wa imma yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadal imam al-kabir. Yang mengerti Al-Kitab wa Sunnah. Yang punya cemburu. Yang marah karena Al-Quran wa Sunnah. Bukan marah karena kepentingan pribadinya.
Ini pernyataan pertama dari hadzal imam yang mempersaksikan tentang siapa itu Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Asy-Syaikh Dr. Rabi yang aku baca, yang aku teliti, kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya tanggal berapa ini, enggak, dibaca safhatan safha, harfan harfa, dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu, ditinggalkan karya-karyanya, ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau, mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq, peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. Hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian al-imam al-Albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wahadhal imam ar-Rabi' yasluku maslakah, juga menempuh cara-cara al-Albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin, Allahumma amin. Asy-Syaikh Al-Albani melanjutkan, aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat, karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya Asy-Syaikh Dr. Rabi annaha mufidah, adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Dr. Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini-ini saja. Nah. Tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Kita berkumpul dengan Syekh Rabi. Kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi sama dengan kita. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin. Sejak awal-awal tahun 90-an. Yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir, Rabi bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Nah. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar
Al-Madkhali Rabi'. Di pandangan para ulama'nya, para guru-gurunya. Qala. Yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj Al-Muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, insyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj Al-Muwazanat. Tapi setidaknya Al-Imam Al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhaj Al-Muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menciptakan yang namanya manhaj Al-Muwazanat. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, Aidul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan Al-Halabi. Diperbaharui oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi. Dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhaj al-muwazanat sebenarnya sumbernya adalah manhaj al-ikhwanul muslimin yang ma'ruf. Yaitu, nastami'u fima attafakna alaih. Wa na'dzur aw ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita bergabung bersatu bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, toleransi terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika diingatkan ini teman-temanmu Syiah, Rafidhah. Kita saling memberi udzur, kita harus toleran. Kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat, tarekat sufi. Yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam. Kita ingin berjuang, kita ingin berjihad. Jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan. Mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara. Ini manhaj ikhwan muslimin diperbaharui namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Rabi bin Hadi, Muqbil bin Hadi, dan yang lainnya. Rontok ini manhaj al-muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abu Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan al-Halabi. Juga demikian. Memodifikasi ucapan ini. Yang intinya sama dengan kaidah ikhwan muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wa bi ikhtisar, secara ringkas, aqul, aku berkata, inna hamila rayat al-jarh wa ta'dil al-yawm fil asril al-asril hadir wa bihaqqin huwa akhuna ad-doktor Rabi. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarh wa ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita Dr. Rabi.
Yang mengucapkan ini bukan kita, para da'i atau apa, para talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam rabi hamilu rayatil jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani. Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafaleh, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, Imamul Jarh wa Ta'dil bihaq biha fi hadzal 'asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahzir Syekh Rabi. Jadi ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita, tersisa umur, entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah dari sekian fitnah, sama ucapan ulama. Al-hawa, sahibu al-hawa, hududin nafs, sahibul masalih, al-mughrid. Sama ucapannya. Wahadal Imam Al-Albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu. Dan hasil penelitiannya, biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bi'ilmin abada wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisi Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikit pun. Nah, dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini. Enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi. Mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib. Qala ana qad ya'istu minhu. Nasahtuhu. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasihatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya. Nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rab, Allahu Akbar. Hati-hati ya talabatul ilmi. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, kepada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, enggak pakai syarah. Ana kata, ayat ini, subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap. Mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un. Kalian masih bertamak. Kalian masih berharap-harap. Untuk mereka mau percaya kepada agamamu. Kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah.
Sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah, ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini, ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisin Syekh Rabi, ya, secara mutlak. Dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin. Menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi, bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah, beberapa kitab, itu juga demikian. Muncul orang-orang, anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis, membantah hadzal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir. Kita akan dengarkan bagaimana hadal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala amma annahu la yuwazan. Fahada kalamun hazil jiddan. La yakuluhu illa ahadu rajulaini. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah. Bukan lagi dhaif tapi hazil. Lemah dan kurus, kering kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut. Kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan. Ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini. Tentang muridnya yang bernama Rabi bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang. Imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam. Yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah. Wa illa rajulun mughridun. Atau kemungkinan kedua, yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan. Punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi. Di balik itu semua. Macam-macam kepentingan pribadinya. Macam-macam. Nah. Wa hadza la sabila lana 'alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa'as sirat. Bagi orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan. Tidak punya kemampuan lagi. Kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita ingin mengenal lebih jauh Al-Imam Rabi Al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi Anda berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah. Kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir, ya. Kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi. Baik yang sifatnya karya ilmiah fikih atau karya ilmiah akidah atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi. Pada semuanya ada pelajaran. Ada pelajaran penting padanya. Bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala al khair wa ala
husnil khatimah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nahsabuhum kadhalik wallahu hasibuna wa hasibukum. Naam. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita wal'iyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya. Dalam karya Al-Imam Al-Albani, yaitu Sifatus Salah, dalam karya itu beliau sempat menyebutkan tentang Syekh Rabi. Tapi di sini ada pelajaran yang juga berharga tentang Al-Imamul Albani. Beliau mengatakan, saat dalam kitab Sifatus Salah tadi, beliau menyerempet menyinggung tentang Muhammad Al-Ghazali Al-Mu'asir. Seorang tokoh namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau itu sudah lama, berabad-abad yang lalu. Tapi kalau Muhammad Al-Ghazali di zaman atau di abad ini. Nah, Syekh Al-Albani punya catatan yang luar biasa tentang orang ini. Baik secara khusus ataupun dalam karya-karyanya beliau menyinggung penyimpangan seorang Al-Ghazali yang bermadhab berakidah Mu'tazilah. Beliau di sini mengatakan, وَقَدْ قَامَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ. Sungguh telah tampil banyak dari kalangan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Mereka tampil dengan membantahi Muhammad Al-Ghazali. وَفَصَّلُوا الْقَوْلَ فِي حِيرَتِهِ وَانْحِرَافِهِ. Dan mereka para ahlul ilmi tadi menjelaskan sejelas-jelasnya secara rinci bentuk-bentuk kebingungan orang ini dan penyimpangan akidahnya. Wa min ahsani ma waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktur Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniyah. Al-adad at-tasi' ila al-hadi ashar. Ya subhanallah. Imam. Imam. Ya ikhwan. Uswa hasana lana. Teladan bagi kita semua ya talabatil ilmi. Dalam banyak hal yang insyaAllah akan kita sebutkan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Dan di antara karya bantahan yang terbaik dari apa yang telah aku baca, aku temui, adalah bantahan kawan kita, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dalam yang dimuat dalam majalah. Perhatikan, yang dimuat dalam sebuah majalah, yang namanya majalah Al-Mujahid, di mana ini majalah terbit atau disebarluaskan di Afghanistan. Tahun berapa? Mungkin ayah kita belum lahir. Ayah sebagian antum belum lahir. Ana sering mengingatkan ini di hadapan antum agar kita semua sadar di mana kita ini. Siapa kita?
Berapa umur kita dalam dakwah ini atau dalam mengenal sunnah? Karena ana secara pribadi sering sekali mendapati sejumlah talabatul ilmi yang musta'jilin. Sejak dulu masih masa belajar. Musta'jil, terburu-buru, isti'jal, tidak ada ta'anni dalam menilai, dalam menyikapi, dalam berbuat. Nah, sekian pelajaran yang ada dalam redaksi ucapan Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sifatul Shalah ini, beliau menyebutkan bahwa di antara bantahan yang terbaik yang pernah aku temuin adalah bantahan karya saudara kita Dr. Rabi Al-Madkhali. Berarti beliau baca, walaupun itu karya muridnya. Nggak melihat, Rabi, Mukbil. Dibaca, dilihat, diteliti. Satu, faedah. Tawadhu'nya. Kedua, beliau sebutkan jasa dan perjuangan orang lain, jasa dan perjuangan muridnya. Disebutkan, diabadikan dalam kitab Sifatul Shalah. Yang mungkin dan sampai hari ini masih tersebar di penjuru dunia, di Asia, di Eropa, di Afrika, di Cina, di Rusia, di berbagai belahan bumi. Tersebar kitab Sifatul Shalah dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama Rabi bin Hadi disebutkan dalam kitab itu. Karyanya disebutkan dalam kitab itu. Dan mungkin kitab itu akan tetap ada berabad-abad ke depan. Allahumma amin. Ilmun yuntafa'u bih. Beliau wafat tapi ilmunya belum wafat. Beliau telah pergi meninggalkan kita tapi ilmunya tetap bersama kita dengan izin dan pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan selain yang seperti ini ya talabatul ilm? Apa yang kita inginkan dari dunia ini selain yang seperti ini? An-naf'u wal khair li nafsi wa li hadhihi al-ummah. Manfaat dan kebaikan bagi dirinya dan bagi umat. Di antara yang penting kita dapat pelajaran dari Al-Imam Al-Albani adalah beliau membaca walaupun itu majalah. Kapan beliau membaca Kutubur Rijal, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Al-Mizzi, wa An-Nihayatul Bidayah wa An-Nihaya wa dan seterusnya. Kapan beliau membaca Kutubul Hadis min Sunan wa Masanid wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca kutub At-Tafasir, At-Tabari wa Ibn Katsir wal Qurtubi wa ghairi dzalik? Kapan beliau akan membaca Kutubul Ilal Lidharqutni wan Nasa'i wat Tirmizi wa ghair dzalik? Kapan beliau akan baca itu? Masih menyempatkan diri baca majalah. Tentu majalah itu majalah besar. Bagaimana beliau seorang Al-Albani punya informasi bahwa di majalah Al-Mujahid Al-Afghaniyah ada tulisan Rabi' bin Hadi Al-Madkhali bantahan terhadap Muhammad Al-Ghazali? Tidak kemudian biarkan ana mau neliti sendiri. Enggak, dibaca. Mendapatkan faedah-faedah. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, pelajaran berikutnya ya talabatul ilmi, adalah al-jihad. Berjuang membela al-haq dan membongkar kebatilan dan pelaku kebatilan, pengusung kebatilan. Salah satunya hadal Ghazali, bukan satu-satunya ahlul batil yang telah dibantah oleh ulama kita. Salah satunya. Bagaimana al-Imam Rabi sejak masa itu sudah menulis bantahan yang menyelamatkan umat ini dari akidah Mu'tazilah yang ada pada orang ini. Akidah al-aqlaniyah. Seorang barakallahu fikum na'am aqlani. Terselamatkan umat dari berbagai bid'ah melalui akidahnya Muhammad Al-Ghazali.
Naam. Begitu juga Imam Al-Albani. Bangkit. Naam. Disebutkan bahkan al-adad tasi' ila al-hadi asyar. Edisi ke-9 sampai ke-11. Karena memang itu tulisan dan bantahan Imam Rabi' ditulis dalam sekian edisi. Syekh Al-Albani baca satu-satu. Bacanya itu bukan kayak kita sambil tiduran santai, ngantuk tidur. Enggak. Dicatat, dikutip, ingat itu adalah edisi sekian sampai sekian. Orang yang menghargai dan menghormati ilmu pasti akan menghormati dan menghargai orang yang berilmu. Seorang yang tidak menghargai ilmu tidak bakal sedikit pun menghargai orang yang berilmu. La ya'rifu fadla ahli al-fadl illa dhawuh. Tidak mungkin seorang menghargai, menghormati, mengetahui keutamaan, kelebihan seseorang yang memiliki keutamaan kecuali memang orang yang sama yang memiliki keutamaan juga. Allahumma ja'alna jami'an min ahli al-fadl alladhi ya'rifu fadla ahlihi. Nah. Kemudian Al-Imamul Albani rahimahullah masih dalam rentetan tazkiyahnya, pujiannya, pengakuannya terhadap Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Di dalam ta'liq, catatan kaki beliau terhadap atau catatan beliau terhadap kitab, salah satu karya Al-Imam Rabi' yang berjudul Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Apa makna kitab ini? Al-Awasim, berbagai perisai, pelindung dari berbagai penyimpangan, kesesatan yang ada dalam karya-karya Sayyid Qutub dari berbagai bentuk akidah yang menyimpang, yang membinasakan. Ini judul kitab karya Syekh Rabi. Salah satu. Al-Awasim Mimma Fi Kutubi Sayyid Qutub Minal Qawasim. Ini mungkin ditulis sudah 30 tahun yang lalu. Nah, kurang lebihnya. Dalam ta'liqnya, catatan Al-Imam Al-Albani terhadap kitab tersebut setelah diteliti, dibaca. Karena kenapa dibaca? Karena memang pada waktu itu sedang ramai fitnah besar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Orang-orang yang dulu bersama dalam dakwah, orang-orang yang dulu bersama mengelola tarbiyah, orang-orang yang dulu bersama berjalan-jalan dalam dakwah ini terfitnah oleh fitnah Al-Qutubiyah. Sehingga doa di Indonesia terpecah. Sebagiannya mau mengikuti nasihat dan fatwa ulama, yang sebagiannya tidak mau. Sebagiannya mau menerima hasil kritikan dan nasihat Syekh Rabi. Pada waktu itu mungkin, kalau sudah 30 tahun yang lalu, Syekh Rabi mungkin masih umur 63, 64, 65 tahun. Sementara Syekh Ibn Baz pada tahun-tahun tersebut sudah mungkin berumur 85 tahun. Syekh Al-Albani kurang lebih. Mereka mengatakan, ah ini masyayikh, bukan ulama. Oh, belum bicara kok Syekh Ibn Baz. Belum ada tahzir dari Syekh Ibn Utsaimin. Siapa yang lebih berilmu? Ini ulama. Wah, mereka rajin menyebarkan buku-buku Syekh Ibn Utsaimin, karya-karya Syekh Ibn Baz, fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz, sehingga orang mengira Qutbiyun itu tadi bersama ulama, bersama kibar. Dua yang mereka sikapi pada waktu itu. Al-Imam Al-Madkhali wal Imam Al-Jami. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami rahimahumallah rahmatan wasi'ah.
Nah, dijatuhkan kehormatannya. Maka tampil ulama, kaget mereka ternyata ulama membela nama-nama ini. Membela al-jami, wa membela al-madkhali, membela al-wadi'i. Yang diremehkan pada waktu itu. Nah, salah satu catatan komentar Asy-Syaikh al-Imam al-Albani rahimahullah terhadap karya yang tadi, beliau mengatakan, kullu ma radattahu ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab. Seluruh poin yang kamu kritikkan dan kamu bantahkan terhadap Sayyid Qutb adalah hak dan benar. Enggak main-main ini. Imam besar yang menilai. Qala wa minhu yatabayyana likulli qari'in muslimin ala shay'in min ath-thaqafati al-islamiyyah anna Sayyid Qutb lam yakun ala ma'rifatin bil Islam bi usulihi wa furu'ihi. Maka juga dari karya itu tadi

على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. Maka juga dari karya itu tadi, dari kitab tersebut, kitab apa? Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Dari kitab itu akan nampak jelas kepada setiap pembaca Muslim yang memiliki sedikit ilmu tentang Islam. Masya Allah, enggak perlu yang banyak ilmu tentang Islam. Orang Muslim yang punya sedikit ilmu tentang Islam, kalau membaca bukumu, karyamu dan bantahanmu terhadap Sayyid Qutb, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa ternyata Sayyid Qutb bukanlah seorang yang memiliki ilmu tentang Islam. Baik tentang perkara usul, perkara para pokok, pondasi dan akidah, dia bukan orang yang berilmu. Maupun tentang perkara furu, perkara-perkara furu, perkara-perkara cabang dalam agama ini. Nah, Syekh Al-Albani ucapan ini sangat memukul pihak-pihak yang sudah mengklaim dirinya sebagai Syekh tetapi masih membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai dosen masih tetap membela Sayyid Qutb. Pihak-pihak yang merasa sebagai da'i yang tenar tapi masih menyatakan Sayyid Qutb sebagai alim, mufassir, dan seterusnya. Barang siapa, kata Syekh Al-Albani, pembaca Muslim yang sedikit aja punya ilmu tentang Islam, kalau membaca buku ini, bukumu ini, akan tampak jelas kepadanya bahwa Sayyid Qutb bukanlah seorang yang berilmu tentang agama Islam. Baik ilmu tentang urusan pokok-pokok, pondasi Islam, akidah, iman, maupun perkara yang sifatnya furu', perkara cabang. Qala rahimahullah, fajazakallah khairan ayyuhal akh ar-rabi ala qiyamika biwajibil bayan wal kashfi an jahlihi wa anhirafihi anil Islam. Maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai saudara Rabi, atas tampilnya kamu untuk melakukan kewajiban penjelasan, kewajiban menjelaskan, wal kash membongkar tentang kebodohan atau kejahilan orang ini, yaitu Sayyid Qutb, dan tentang penyimpangannya dari agama Islam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran bagaimana ulama yang satu menguatkan ulama yang lain, yang ini mendukung yang itu. Maka nahnu ya talabatul ilmi wad du'at wa ya man ya'rif as-salafiyya wa yahtarimuha, wahai sekalian para penuntut ilmu dan para du'at yang mengerti as-salafiyya dan menghormatinya, pasti dia akan menghormati dan menyayangi salafiyin, menghormati salafiyya dan menghormati salafiyin. Demikian yang dicontohkan oleh ulama kita. Kemarin kita melihat uswah yang dicontohkan oleh al-imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dari sekian sisi pelajaran yang kita ambil dari beliau, semoga Allah jadikan yang kemarin kita baca dan kita dengarkan, yang hari ini kita baca dan kita dengarkan, Allah jadikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat ana pertama dan utama, kemudian buat antum ya ma'syara talabatil ilmi. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ana berharap Allah memberikan kesempatan di waktu lain pasca daurah Al-Muzani yang keempat ini untuk kita membaca bersama-sama, mengenal bersama-sama sosok besar Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Bagaimana karya-karya beliau? Kita tidak ingin menyebutkan judul-judulnya, tapi kitab ini ditulis dalam rangka ini, maksudnya begini. Kenapa muncul kitab ini? Apa sebabnya? Supaya kita tersambung dan terhubung, mengenali karya-karya besar, dan kita menjadi orang yang menghormati

0: ilmu-ilmu para ulama, sehingga kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita sebagaimana diangkatnya derajat para ulama tersebut. Walaupun tidak sama persis dengan mereka, tetapi at-tashabbu bil kirami mahmudun, upaya menyerupai dan meniru orang-orang mulia itu adalah perbuatan yang terpuji. Nah, demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang di raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga, untuk kita semua dapat menimba ilmu dari ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Pada hari ini insyaallah ta'ala daurah umum akan dimulai, daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, 1447 Hijriah, 2025. Dan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Muharram, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2025, daurah umum sebentar lagi akan dimulai. Daurah umum ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bertemakan Islam agama rahmatan lil alamin, menjawab berbagai problem dengan tepat dan indah. Insyaallah daurah umum ini akan berlangsung dua hari. Hari ini hari Sabtu dan hari Ahad besok hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan prinsip penting bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa terhubung dengan ilmu dan ulama'nya. Pada hari ini insyaallah kita berkesempatan untuk duduk di hadapan para masyayikh kita, menimba ilmu dari mereka dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari bimbingan, nasihat dan ilmu dari mereka semua benar-benar dapat memberikan perubahan terbaik dalam perjalanan hidup kita dan sebagai pencerah untuk menatap masa depan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami sampaikan atas nama panitia, kami sampaikan ucapan syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh kita al-fudala, Al-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Awsad, Al-Syaikh Zakaria bin Shu'aib, dan Al-Syaikh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi hafizahumullahu jami'an, yang berkenan untuk mengunjungi kita, bersua dengan kita, berbagi ilmu kepada kita semua. Berikutnya tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kita, mulai jajaran yang terbawah, tingkat RT hingga tingkat pusat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berbagai kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Hafizahumullahu jami'an. Demikian pula, tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwah panitia, mulai dari kalangan asatidah hingga anak-anak kita yang turut serta berperan andil membantu menyukseskan acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas seluruh jerih payah yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, dan segala apa yang dimampui. Berikutnya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian, sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tajawub antum semua, atas peran serta antum semua untuk mendatangi majelis ulama yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember ini, harasahullah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap acara daurah umum ini senantiasa mendapatkan taufik dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para masyayikh kita bisa memberikan ilmu kepada kita dengan maksimal. Demikian pula antum sekalian segenap peserta daurah benar-benar dapat beristifadah, mendapatkan faedah-faedah penting dari para masyayikh kita tersebut. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir sambutan ini, marilah senantiasa kita tanamkan pada diri kita semua tentang sebuah prinsip, sebuah manhaj, bahwa kunci keselamatan ba'dallah subhanahu wa ta'ala dari berbagai fitnah, baik fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat, adalah talabul ilmi. Dan talabul ilmi haruslah ditempuh, dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Ilmu tidak dapat diraih dengan begitu saja. Akan tetapi ilmu akan diraih dengan cara at-ta'allum wat-tafaqquh, dengan cara belajar dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga ilmu haruslah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Talabul ilmi haruslah menjadi bagian dari kegiatan terpenting kita. Dan berikutnya, terhubung dengan para ulama Rabbani merupakan prinsip penting yang harus senantiasa kita pegang erat. Terkhusus ketika terjadi berbagai fitnah, terjadi problem besar yang melanda, maka hendaknya kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan langkah kita untuk menerima bimbingan para ulama dan menjalankan nasihat dan wasiat mereka semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Dan semoga pula dengan upaya tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua selama hayat masih dikandung badan, dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan tak lupa, atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik disengaja maupun tak disengaja. Berbagai kekurangan, baik terkait dengan fasilitas tempat tinggal, fasilitas belajar, ataupun yang terkait dengan
2: kelangsungan daurah ini. Sudah kiranya antum semua memaafkan dan semoga hal itu sama-sama menjadi pemberat timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدْ. مَعَشَرُ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya karena pada kesempatan hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis ulama, yang jika bisa saya mengungkapkan wallah, majlis ilmu, majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Ini realita yang kita rasakan sekarang. Majlis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Betapa tidak? Sudah kurang lebih 6 atau 7 hari kita lalui. Betapa ilmu itu disampaikan oleh para masyayikh, oleh para ulama, yang dengannya kita merasakan betapa iman bertambah dan bertambah. Yang ukhuwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, jika dibangun di atas ilmu dan iman adalah merupakan ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah yang paling mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh, hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Kita telah pernah belajar ayat ini, di mana para ulama, para asatidah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat ini diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan harfu innama yang bermakna lil hasri wa ta'ki, membatasi dan menguatkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Yakni tidak ada persaudaraan yang hakiki, tidak ada ukhuwah yang mulia jika tidak dibangun di atas iman. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala membatasi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka yang bersaudara. Dengan kata lain, sungguh hanyalah orang-orang yang bersaudara itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ayuhal ikhwah, semakin bertambah, semakin kuat iman, maka akan semakin bertambah pula, akan semakin kuat pula ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin terlebih mereka kaum mukminin dan terlebih lagi kepada mereka as-salafiyin. Namun jika sebaliknya waliyadu billah, jika imannya melemah, imannya berkurang, maka akan melemah pula, akan berkurang pula ukhuwah. Jika imannya benar, maka ukhuwahnya akan benar. Jika imannya tidak benar, maka ukhuwahnya juga tidak akan benar. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita, mafhum min hadhil ayah, yang dipahami dari ayat ini. Dan Asy-Syaikh Al-Wali Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Usul, al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti innamal mu'minuna ikhwatun adalah mereka-mereka yang senantiasa belajar ilmu, bermajlis di hadapan para ulama. Li'annal iman la yakun illa bil ilm. Karena iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka ciri khas, karakteristik orang-orang yang benar imannya adalah mereka-mereka yang senantiasa tidak mau melewatkan majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqud dzikir." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah dan nikmatilah. Farta'u itu secara harfiah, jika konteksnya pada hewan ternak, makan sebanyak-banyaknya dengan puasnya. Jangan berhenti makan. Makan sepuas-puasnya. Makan sebanyak-banyaknya dan puas. Dan kata ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Jangan setengah-setengah menikmatinya. Nikmatilah sepuas-puasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qol, beliau menjawab, "Hilaqud dzikir." Halaqah-halaqah dzikir yang para ulama menjelaskan yang dimaksud dengannya adalah majelis-majelis ilmu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala benar-benar ilmiah. Al-iman la yakun illa bil ilmi. Iman tidak akan terwujud, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman yang dapat mewujudkan persaudaraan. Sementara iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berarti mereka-mereka yang senantiasa terus bersimpuh di majelis-majelis ilmu, di majelisnya para ulama, adalah mereka yang benar ukhuwahnya. Karena majelis ilmu, majelis ulama adalah momentum mulia menguatkan ukhuwah. Di dalam surat yang lain, tepatnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi sekali lagi ayuhal ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, al akhilla yawma idzin, orang-orang yang bersahabat akrab, bukan cuma sekedar bersahabat biasa, sekedar kenal, sekedar teman biasa, akrab. Di hari akhirat nanti, satu dan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Artinya mereka-mereka yang membangun ukhuwahnya di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Mereka yang membangun persaudaraan, yang membangun ukhuwah di atas takwa adalah mereka-mereka yang tidak akan merugi di dunia dan di akhirat. Sehingga jika ada pertemanan, jika ada ukhuwah yang tidak dibangun di atas takwa adalah merupakan ukhuwah yang akan merugikan para pelakunya di dunia sebelum di akhirat. Maka ketika kaum muslimin, apalagi salafiyin, ketika mulai renggang ukhuwah, itu bertanda bahwa ada sesuatu pada iman dan takwanya. Jika iman dan takwa ada sesuatu padanya, berarti ilmunya ada sesuatu padanya. Mungkin dulu belajarnya luar biasa, bukan cuma sekedar bisa menerjemahkan, bahkan paham al-ahadits, al-ayat, paham. Berjalannya waktu, nah, dia tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa atau dari siapa dia menimba ilmu. Sehingga masuklah ilmu yang mempengaruhi iman dan takwanya, yang dengan itu pula berpengaruh pada ukhuwah, persahabatan dia. At-taqwa, sebagaimana yang sering diulang-ulang oleh para masyayikh saya, nah, pada majelis pertama atau majelis kedua, dars pertama atau dars kedua, Syekh Abdul Ghani Ausad kembali mengulangi penjelasan beliau tentang takwa yang telah beliau pernah sampaikan pada daurah 2 tahun yang lalu, sambil menukilkan ungkapan Al-Imam Thalib Ibn Habib
4: Beliau mengatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tad'a ma'siyatan ala nurin minallah takhsha 'iqaballah.
3: Takwa adalah ketika engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, penuh harap akan ganjaran pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dalam keadaan takut akan hukuman dari Allah.
4: Al-Imam Ibnu Qayyim setelah menukilkan definisi ini di dalam kitabnya Ar-Risalatut Tabuqiyyah, beliau mengatakan hada ahsanu ma qila fi hadith taqwa.
3: Inilah sebaik-baik definisi yang pernah diungkapkan tentang makna takwa.
4: Sehingganya dengan definisi ini kita memahami barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa.
3: Cahaya Allah yang dimaksud adalah Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Cahaya Allah an ta'mala bita'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan amalan ketaatan di atas cahaya Allah, maksudnya di atas bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah.
4: Nah, sehingganya barang siapa yang melakukan amalan ketaatan hanya berdasarkan perasaan dan logika, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Barang siapa yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan sesuatu hanya berdasarkan logika dan perasaan, meninggalkan suatu amalan tertentu,
3: bahkan sampai pada persahabatan hanya berdasarkan logika dan perasaan, itu bukan takwa. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya di atas ketakwaan kepada Allah, yang mereka melakukan suatu amalan dan meninggalkan suatu perkara itu di atas cahaya Allah, bukan logika, bukan perasaan.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari sahabat Abu Dzar Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Dzar, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan apa yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar, dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabat itu mencakup kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Maka saya meminta pada diri saya dan antum, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
3: Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
4: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menasihatkan kepada Abu Dzar dan kepada kita untuk bertakwa dengan haitsu. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh di dalam sarahnya terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan bahwa

0: haitsu muta'alliqun bil azminah wal amkinah. Kata haitsu ini mencakup waktu dan tempat. Haitsu mencakup waktu dan tempat. Penting ini untuk kita mengetahuinya. Nah, kapan ini terkait dengan waktu? Di mana ini terkait dengan tempat? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ketika engkau pada daurah-daurah sebelumnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada daurah kali ini hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dahulu engkau berada di kota ini dan kota itu, ketika engkau sampai di tempat tertentu, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, engkau memperlihatkan sikap yang takwa, maka hendaklah ketika engkau telah beranjak keluar dari majlisnya para masyayikh, hendaklah engkau juga bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di masjid engkau bertakwa, maka hendaklah ketika di rumah engkau bertakwa. Ketika di rumah engkau bertakwa, hendaklah ketika di pasar, di toko, di kantor juga engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dahulu engkau bertakwa, kemudian sekarang ada tanda tanya. Tanda tanyanya al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu orang-orang yang bersahabat akrab ketika di dunia akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa dahulu kita beruhuwah, kita bersama, kenapa sekarang engkau menjauh? Ada apa ya akhi? Ada apa dengan saya? Ada apa dengan kamu? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut setelah menasihatkan takwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan akan menghapusnya. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, betapapun seorang hamba takwanya, tetap akan menemui waktu-waktu di mana takwa itu dipertaruhkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berpesan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau terjatuh pada kejelekan yang dapat menodai takwamu, yang konsekuensinya juga akan dapat menodai ukhuwahmu, fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Terganggunya ukhuwah ini adalah kejelekan, ikutilah, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang tidak cukup waktu bagi kita untuk melanjutkan atau menukilkan keterangan para ulama tentang majelis ulama, momentum mulia menguatkan ukhuwah. Namun sedikit semoga bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian kepada antum seluruhnya. Jazakumullahu khairan. Allahu yubarik fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى Amma ba'd. Saya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu sebuah kebahagiaan yang teramat besar yang kita rasakan pada hari-hari ini ketika kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika setiap kita bersua dan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di atas kebaikan dan ketakwaan, sungguh tidak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan ketika kita disatukan oleh Allah Azza wa Jal, dieratkan hati-hati kita bersua dan bertemu satu dengan yang lainnya karena Allah Azza wa Jal. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita, mengumpulkan kita di dalam satu syurga dari syurga-syurga dunia. Yang di dalamnya kita saling berwasiat dan memberikan nasihat. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berkumpul dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya untuk bertafaqquh fid din, untuk saling memperkerat dan menguatkan al-ukhuwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah ila akhiril hadis." Di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mereka mengkaji, mempelajari agama Allah, membaca Al-Qur'an, kecuali akan diturunkan kepada setiap mereka as-sakinah, ketenangan yang kita yakin setiap kita saat ini mesti akan merasakannya. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan seorang insan terhadap ilmu syar'i adalah kebutuhan yang saat ini sangatlah mendesak. Yang demikian itu karena dengan seseorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala memahami ilmu syar'i tersebut, memahami syariat Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka dengan ilmu syar'i akan mengangkat kejahilan pada dirinya, yang mana kejahilan itu ahwal ikhwatu fillah merupakan sumber, merupakan asas dari kesesatan. dan jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melalui ilmu syar'i akan mengantarkan seseorang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq tersebut serta beramal dengannya. Dengan ilmu syar'i seorang dapat mengenal Allah, dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, penciptanya. Ia dapat mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, mengenal semua syariat Allah yang tertuang di dalam perintah-perintah dan larangan-larangannya. Dengan ilmu syar'i, seseorang akan diantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Al-Imam Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Inna Allah subhanahu ja'ala al-ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Fakama annahu la hayata lil-ard illa bil-matari fakadhalika la hayata lil-qalb illa bil-ilm." Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu itu pada hati-hati manusia seperti air hujan yang membasahi bumi. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini kecuali dengan air hujan yang mengguyurnya, yang menghidupkannya dan menumbuhkan segala sesuatu yang berada di atasnya, maka demikian pula tidak ada kehidupan pada hati-hati manusia kecuali bila hati itu telah menyerap ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Allama Sa'di rahimahullah juga beliau pernah mengatakan, "Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim wal hajatu ila al-ilmi a'zamu min al-hajati ila at-ta'ami wasy-syarab." Beliau rahimahullah mengatakan, "Kalaulah bukan karena ilmu, sungguh setiap manusia itu tidak lebih daripada binatang." Dan kebutuhan kepada ilmu bagi setiap manusia lebih besar, lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Demikian pula, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu pun dapat dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat. Yang demikian itu dengan mematikan dan mewafatkan para pembawa ilmu dari kalangan para ulama. Disebutkan di dalam tarjamah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal, "Anna ibn Musayyib qala syahidtu janazata Zaid bin Thabit," bahwa Ibn Musayyib pernah mengatakan, "Aku pernah hadir menghadiri atau melihat jenazah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia. Falamma wulliya qabruhu," ketika sudah melalui proses penyiapan kuburan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas yang juga hadir ketika itu radhiyallahu anhuma, "Man sarrahu ay'lama kaifa dhahabul ilmi fahakadha dhahabul ilmi ya'ni biqabril ulama wa mautihim."
2: Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimanakah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu di tengah-tengah manusia, maka demikian inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu, melenyapkan ilmu itu dengan kuburan-kuburan para ulama, dengan diwafatkannya para pembawa ilmu dari kalangan para ulama tersebut. Qala Ibnu al-Musayyib, wallahi yaqulu Ibnu Abbas, wallahi laqad dufina al-yawma ilmun kathir. Berkata Ibnu al-Musayyib, demi Allah, Ibnu Abbas telah mengatakan dan menegaskan. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah, telah dikubur hari ini ilmu yang begitu banyaknya. Sebagaimana ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, masih terasa duka yang menyelimuti setiap salafiyin dengan wafatnya kibar ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhuna Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat beliau pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kita tentu akan bersedih, semua kita tentu akan berduka ketika kita kehilangan salah seorang dari para ulama kita. Namun wafatnya para ulama bukan berarti maknanya adalah wafatnya kebenaran. Mautul ulama, meninggalnya para ulama, itu bukan berarti padamnya cahaya kebenaran. Meskipun hati-hati kita diselimuti kegalauan, kesedihan, namun kebenaran akan tetap senantiasa tegak. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Nabi, apabila telah terang dan datang kebenaran itu, maka akan lenyaplah segala kebatilan, sehingga kebatilan ataupun kebenaran akan senantiasa ada di tengah-tengah umat sampai yaumul qiyamah. Kebenaran akan tetap eksis di tengah-tengah umat, akan dibawa oleh para pembawa ilmu dari kalangan ulama setelah beliau rahimahullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan yang demikian itu dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansuratun aw mansuratan hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada tegak kebenaran, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang berada di atas al-haq, satu golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal sampai datang urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mentafsirkan ta'ifah tersebut adalah ahlul hadis. Ta'ifah yang ditolong itu adalah para ulama, ulama'u al-sunnati wal jama'ah. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah para salaf adalah sebahagian mereka memberikan rekomendasi dan tazkiyah syahadah kepada sebahagian yang lainnya. Ini merupakan kebiasaan dan sunnah para salaf mundu qadimi zaman, di mana setiap mereka memberikan tazkiyah kepada orang yang layak mendapatkan tazkiyah tersebut. Tazkiyah yang dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Tazkiyah yang tidak dibangun dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan. Sehingga di antara para ulama yang ditazkiyah oleh Syekhuna Rabi' rahimahullah adalah fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Demikian pula Syekhuna Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallah. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri juga telah memberikan wasiat tazkiyah kepada keduanya. Tazkiyah mengandung perkara yang besar bagi umat setelah keduanya, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah dan Syekh Rabi' rahimahullah. Tazkiyah mengandung bimbingan kepada umat setelah keduanya untuk menjadikan keduanya sebagai tempat rujuk kembali dan mengambil ilmu kepada keduanya, terkhusus pada perkara-perkara nawazil, pada perkara-perkara yang besar yang menimpa umat. Maka salafiyun melalui tazkiyah, rekomendasi kibar ulama sebelumnya, akan kembali. Itu tentu sebagai tuntunan dan bimbingan kepada orang yang hidup setelah keduanya untuk merujuk dan kembali kepada kedua masyayikh yang telah disebutkan di atas tadi. Namun sungguh sangat disayangkan, memang demikianlah kondisi dan keadaannya. Para du'atus su, orang-orang yang terdapat pada hatinya kedengkian dan penyakit dengki terhadap ahlus sunnah, dengki terhadap persatuan ahlus sunnah, mulai di sana terdapat sebagian pihak-pihak yang hendak meragukan kelayakan fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sebagai ulama yang menjadi rujukan umat, terkhusus dalam bab al-jarh wa ta'dil. Namun bifadlillahi wa minnatih, para ulama, saudara-saudara beliau dari kalangan masyayikh, telah memberikan pembelaan untuk menjaga kemurnian wasiat dan tazkiyah tersebut. Maka tampillah fadilatul syaikhina Arafat telah menegaskan dengan ucapannya ketika ditanya tentang sebagian pihak yang hendak meragukan kelayakan Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai rujukan umat. Maka beliau mengatakan, huwa min ulama il jarhi wa ta'dil wa hadha takhassusuhu fa huwa ustadzun fil hadith wa ulumih wa qad syahida lahu al ulama bil fadl wal 'ilm wal zaka wa annahu 'allamah. Syekh Arafat telah menegaskan bahwa fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah adalah di antara para ulama yang membawa bendera jarh wa ta'dil. Dan itu bab jarh wa ta'dil merupakan kekhususan beliau. Dan beliau telah mendapatkan gelar sebagai ustaz, profesor dalam hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Terlebih daripada itu menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan.

menunjukkan kelayakan beliau yang tidak lagi dilakukan. Bagaimana persaksian para ulama sebelum beliau, sebagaimana yang telah kita nukilkan di atas tadi, mempersaksikan beliau seorang memiliki keutamaan, seorang memiliki ilmu, seorang memiliki kecerdasan. Dan beliau kata Syekh Arafat Hafizahullah adalah seorang allamah, seorang memiliki ilmu yang luas. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para salafuna salih yang kemudian diikuti dengan para ulama setelahnya. Bagaimana sebagian mereka menjaga kemuliaan, kehormatan sebagian yang lainnya. Bagaimana sebagian mereka membela sebagian yang lainnya di atas al-haq. Maka, kalau bukan ulama tentu, umat akan senantiasa dirundung kebingungan, kegalauan, dan akan berujung kepada kebinasaan. Mereka adalah pelita yang menerangi umat, cahaya yang membawa hidayah, yang akan menuntun umat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kebutuhan mereka, kebutuhan umat terhadap para ulama adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengingat satu nasihat emas yang disampaikan fadilatu syekhina Abbas al-Jaunah hafizahullah wa ra'ah. Dan jadikanlah ini nasihat untuk setiap kita dan setiap orang yang mendengarkan ucapan ini. Kata beliau, kun ma'al ulama fi saghirin wa kabirin. Tetaplah engkau kokoh bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian di akhir-akhir majlis yang berbahagia ini, kami wasiatkan kepada diri sendiri, demikian pula kepada ikhwanuna jami'an hafizakumullah wa ra'akum, untuk kita senantiasa menjaga hati-hati kita, untuk mempererat tali ukhuwah di antara kita. Hilangkan semua ketersinggungan yang bukan karena asas ad-din. Hilangkan semua perasaan-perasaan yang akan meretakkan dan merenggangkan ukhuwah di antara kita. Cukup fitnah yang terakhir ini menjadi pelajaran besar bagi setiap salafiyin untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi sosok seorang salafi yang mendepankan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Mari kembali membuka lembaran-lembaran baru bagi mereka-mereka yang syaitan telah menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Syaitan tertawa dan senyum berhasil merenggangkan persatuan di antara keduanya. Maka kembali, marilah buka lembaran tersebut. Marilah berukhuwah karena Allah Azza wa Jal. Dia adalah saudara kita. Dia adalah akhun fillah, sunni salafi. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena satu kesalahan. Jangan karena satu kekhilafan yang dilakukannya kemudian kita binasakan dia. Maha kaza. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tariklah tangannya. Kedepankan dan berikan nasihat kepadanya. Buka lembaran baru. Saat ini ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dakwah kita sangat membutuhkan yang namanya at-takatuf wal ukhuwah fillah, untuk saling mencinta, melupakan yang lalu, sudahlah yang lalu, merajut karena Allah subhanahu wa ta'ala ukhuwah tersebut. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena inilah di antara kekuatan dakwah kita setelah Allah Azza wa Jal. Sekian program yang

0: Sonrapi, setiap sekian fasilitas yang tersedia, tapi kalau kemudian orang-orang di dalamnya tidak ada kesatuan hati, tidak ada cinta yang ikhlas dan murni karena Allah, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan tersia-sia. Maka sungguh, ketika kita melihat wajah-wajah ikhwanuna di majlis yang mubarakah ini, melihat wajah-wajah yang setiap dari mereka menginginkan kebaikan dan menginginkan keselamatan di dunia dan akhiratnya, mari kita sama-sama meniti jalan siratal mustaqim, meniti jalan sunnah ini menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang saling bersaudara karena Allah, pada yaumul qiyamah kita mendapatkan naungan dari Allah azza wa jal. Di tengah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal, di tengah teriknya panas matahari di kala itu, ketika matahari didekatkan kepada setiap salah seorang di antara kita dengan sedekat-dekatnya, ternyata di sana ada satu amalan yang akan menyelamatkan seorang dari kengerian hari itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di sana ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah azza wa jal di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beberapa golongan yang diantaranya adalah warajulan tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, di antara 7 golongan tersebut, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang saling mencintai, bukan mencintai karena nasab, bukan mencintai karena hubungan bisnis ataupun kepentingan duniawi, dia mencintai saudaranya semata-mata karena dia di atas kebaikan, semata-mata karena dia berada di atas manhajul haq, semata-mata karena dia mengikuti bimbingan para ulama dalam setiap fitnah, maka dia mencintainya. Maka orang demikian inilah yang akan mendapatkan golongan, yang akan mendapatkan naungan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian beberapa nasihat dan wasiat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempererat ukhuwah di antara kita, semakin mempersatukan hati-hati kita, semakin menjadikan hati-hati kita lembut terhadap saudara kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah kita, dakwah yang mubarakah, dakwah yang senantiasa terhubung dengan para ulama, dengan para masyayikh, tidak dengan pengakuan semata, namun dengan amalan nyata, duduk bersimpuh di hadapan para masyayikh. Ini nikmat yang begitu besar, ayuhal ikhwatu fillah. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
1: Innalhamdulillah khairan. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله، pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani Ar-Rabi'ah. Daurah Al-Imam Al-Muzani di Indonesia yang keempat, yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut. Sehingga untuk beberapa hari ke depan nanti, para tulabul ilm, para duat, para salafiyun akan menyibukkan dirinya dengan talabul ilmi, menimba ilmu dari para masyayikh yang semoga Allah menerima amalan mereka, perjuangan mereka dan waktu yang mereka berikan untuk kita. Pada saat yang sama, saat Salafiyin di Indonesia sedang senang bergembira dengan daurah yang akan datang ini, semalam kita dikejutkan dengan berita yang insya Allah bagi setiap salafi yang mengenal salafiyah, berita bagi setiap salafi yang benar-benar cinta kepada salafiyah dan menghormatinya, berita yang sampai kepada salafiyin yang mengerti tentang kedudukan ilmu dan pentingnya ilmu dalam kehidupan mereka, berita yang sampai kepada salafiyin yang benar-benar mengerti para ulama dan kedudukan mereka di tengah umat ini sebagai para orang tua dan ayah-ayah kita, pasti akan sedih mendengar berita wafatnya seorang alim kabir, seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu al-allamah al-mujahid Rabi' bin Hadi bin Muhammad bin Umair, Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini lisan kita telah mengucapkan rahimahullah. Baru kemarin kita masih mengucapkan hafizahullah, yang telah wafat semalam dan dimakamkan ba'da salati subhi di Al-Masjid Nabawi di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kesedihan seorang salafi yang mengerti salafiyah dan menghormatinya, kesedihan seorang salafi yang mengerti ilmu dan kedudukannya, serta mengerti ulama dan perannya, serta pentingnya keberadaan mereka di tengah umat, pasti dia akan sedih, bahkan melebihi sedihnya ketika ayah dan ibunya sendiri wafat. Bagaimana tidak? Karena sementara ini, dalam sekian waktu yang lama ini, para ulama tersebut, terkhusus dalam hal ini al-allama al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, membimbing salafin dalam akidah mereka, dalam manhaj dakwah dan berbagai masail, berusaha melindungi dengan izin Allah keselamatan akidah dan manhaj salafin di berbagai penjuru dunia dari kotoran bid'ah, dari kotoran hizbiyah, dari kemungkaran berbagai tawaif bid'iyah, berbagai kelompok-kelompok yang berjalan di atas bid'ah. Bagaimana seorang salafi yang benar-benar mengerti kedudukan ilmu dan para ulama-nya tidak bersedih? Maka kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kita juga mengatakan inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma falnasbir falnahtasib. Sesungguhnya segala yang telah diambil ini adalah milik Allah. Diambil dari diri kita, dari keluarga kita, dari muka bumi ini. Semuanya adalah milik Allah. Dan segala yang diberikan, segala yang dikaruniakan, juga semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dia Allah yang memberinya dan dia Allah yang mengambilnya. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di dunia ini, manusia, jin, bumi, langit, dan segala yang ada telah dibatasi dengan ajal.
2: yang telah tertulis dan disebutkan dalam takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang lumrah dan manusiawi. Seorang hamba meneteskan air matanya ketika musibah menimpanya, ketika orang yang dicintainya telah pergi, dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hal yang manusiawi. Ketika manusia ini bersedih, hatinya sedih. Ketika kekasihnya, orang yang dia cintainya, kembali kepada penciptanya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Saat wafatnya putra beliau yang beliau sayangi yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innal 'ain tadma' wa innal qalba yahzan." Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya. Dilihat oleh sejumlah sahabat, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Seraya beliau mengatakan, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Dan kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan, perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sungguh kami bersedih. Wahai Ibrahim, karena adanya perpisahan ini, perpisahan denganmu. Nabi orang paling sabar. Nabi orang yang paling tabah. Nabi manusia yang paling tinggi keimanannya bersama itu meneteskan air mata dan bersedih. Maka kita pada hari ini pun juga mengatakan, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu ma illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya shaykhana al-walid rabbi al-madkhali lamahzunun." Kita bersedih. Ya, hati kita semuanya bersedih dengan wafatnya beliau. Dan itu manusiawi. Namun bersama itu, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah akidah, sebuah manhaj dalam ucapan beliau, "Wala naqulu illa ma yarda rabbuna." Tetapi kami tidak akan mengatakan ucapan kecuali yang diridhai oleh Rabbuna. Ucapan yang hak. Ucapan yang tidak mengandung ghulu, tidak berlebihan, tidak menyelisih syariat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak kita akan bersedih. Sementara itu adalah hadyus salaf, bimbingan generasi salaf. Ketika sampai berita kepada al-imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah, sebagaimana diberitakan oleh al-imam Abdullah ibn al-Mubarak, yang riwayat ini disebutkan oleh a'imah kita antara lain Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Qala kuntu 'inda Sufyan ya'ni ibn Thawri idh ja'ahu maut Syu'bah, ketika sampai kepadanya berita khabar tentang kematian al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Amirul mu'minina fil hadis. Faqala al-yawm mata al-hadis. Hari ini telah wafat pula ilmu hadis. Yang mengatakan ini bukan seorang talib ilm biasa, tapi imam kabir Sufyan bin Sa'id ibn Masruq al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang sejumlah muhaddisin yuqaddimuma riwayat al-Thawri ala riwayat Syu'bah, lebih mendahulukan dan lebih mengedepankan riwayat al-Imam al-Thawri jika terjadi perselisihan riwayat, terjadi perbedaan riwayat antara al-Imamul Kabir Amirul Mu'minina fil Hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan Amirul Mu'minina fil Hadis Sufyan al-Thawri, sejumlah muhaddisin mengatakan al-qawl qawlu Thawri. Maka pendapat dan riwayat yang lebih dikedepankan dalam hal ini adalah riwayat al-Imam al-Thawri. Tapi bersama itu, hadha al-Imam al-Kabir Sufyan al-Thawri ketika sampai kepadanya ja'au khabar maut Syu'bah, wafatnya Syu'bah, beliau mengatakan al-yawm mat al-hadis, hari ini pula telah wafat ilmu hadis. Padahal di situ masih ada beliau sendiri al-Thawri, masih hidup Ibni Uyainah. Al-Imam al-Thawri 10 tahun umurnya di bawah Syu'bah, wa Uyainah di bawah Syu'bah 20 tahun. Lahir Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, a'immat kibar. Masih ada di situ Hammad ibn Zaid dan a'imma yang lainnya. Tapi ketika Syu'bah wafat, al-Thawri menyatakan ucapan itu. Dan ucapan Thawri ini ditiru, diikuti, dilanjutkan oleh para ulama dan muhaddithun pada waktu itu. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita bahwa di situ ada khifal inda Syu'bah. Ada sejumlah kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah yang ketika beliau wafat sulit untuk digantikan. Di situ ada kelebihan-kelebihan al-Imam Syu'bah dalam ilmu hadis yang kalau beliau wafat enggak ada yang bisa menggantikan kelebihan tersebut. Naam. Wa fi hadzal yawm mata hadzal imam al-kabir ar-Rabi' yang tidak perlu kita yang menyanjung beliau. Tidak perlu kita yang memuji dan mengakui kelebihannya. Biarkanlah yang mengakui kelebihan beliau dan menyanjungnya adalah para ulama. Bukan hanya yang sederajat dengan beliau, bahkan guru-guru beliau sendiri. Sebelum melangkah ke sana, kita semua beriman kepada takdir yang diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a hatta yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahlu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kondisi semakin sedikit adanya ilmu dan semakin banyak kebodohan. Dalam hadis yang lainnya al-muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad aw min al-ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dicabut dari hamba-hambanya ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya seorang alim itu bagian dari proses pencabutan ilmu. Sementara ilmu yang telah dipersembahkan oleh Syekhuna Waliduna Rabi bin Hadil Madkhali, ilmu yang begitu luas, ilmu yang begitu besar, begitu bermanfaat untuk akidah umat, manhaj mereka, iman mereka. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah sudah tidak menyisakan seorang alim satupun, seorang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia ini akan menjadikan para tokoh-tokoh jahil sebagai rujukan mereka, sebagai rujukan dalam urusan agama mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil, ru'usan juhala tersebut, dimintai fatwa, ditanya tentang urusan umat, dan akhirnya mereka pun menjawab, berfatwa, berkomentar. Namanya juhal, mereka tidak akan berfatwa dengan ilmu. Tidak akan berfatwa berdasarkan ilmu. Tetapi dengan ar-ra'yu wal qiyas. Dengan ra'yu, logika dan kias-kias yang batil. Karenanya Al-Imam Ibn Majah rahimahullah dalam khutbatul kitab, dalam mukaddimah kitab Sunan Ibn Majah, beliau meletakkan bab ijtinab ar-ra'yi wal qiyas. Kemudian menyebutkan hadis Abdullah Ibn Amr Ibn al-As sebagai salah satu rentetan hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Bab yang menjelaskan tentang ijtinab, kewajiban menjauhi ar-ra'yu, logika belaka, dan al-qiyas, yani al-qiyasul batil, al-qiyas yang tidak benar. Dan itu yang dilakukan oleh ar-ru'us al-juhal. Mau mengkiaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan permasalahan lain yang tidak sama. Mau mengkiaskan hukum sebuah peristiwa dengan peristiwa lain yang di situ ada fatwa ulama tentang peristiwa yang pertama, kemudian datang peristiwa baru, ini tokoh-tokoh jahil mau mengkiaskannya, menganggap sama permasalahan yang baru terjadi dengan permasalahan yang terjadi tahun lalu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Tapi dia jahil, tidak memiliki kecukupan ilmu dan kecakapan untuk berfatwa dan beristidlal. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fadallu. Mereka menjadi orang-orang yang sesat. Wa'adallu. Dan menyesatkan orang-orang yang bertanya kepadanya. Menyesatkan orang lain, para pengikutnya dan mukallidnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitabul Ilm 'inda bab kaifa yuqbadul ilm. Bab tentang bagaimana sih proses pencabutan ilmu. Salah satunya disebutkan adalah hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As yang kita bacakan. Bagaimana prosesnya, yaitu biqabdil ulama. Seorang muslim yang sayang kepada imannya Muslim yang tahu harganya iman, tahu harga mahalnya istiqamah sebuah manhaj, dia sedih. Karena dia mencoba mempelajari apa yang telah terjadi. Peristiwa ini. Hadal alim al-kabir. Hadal imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali tampil menjawabnya. Peristiwa yang itu. Beliau tampil lagi memberikan fatwanya. Kesesatan yang dibawa benderanya oleh tokoh fulan. Syekh Rabi tampil dengan karyanya. Begitu datang lagi. Beliau tampil lagi. Seorang yang faham mahalnya akidah. Mahalnya manhaj. Dia akan mengatakan hadza alimun kabir. Ayah kita semuanya. Kita butuh kepada beliau. Bimbingan beliau. Fatwa-fatwa beliau. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini juga dalam Kitabul Ilm, Kitab Al-Ilm, inda bab raf'il ilmi wa qabdhihi wa zuhuril jahli wal fitan fi akhiriz zaman. Bab yang menjelaskan tentang proses pengangkatan ilmu dan pencabutannya serta bermunculannya kebodohan di tengah manusia serta bermunculannya berbagai fitan di akhir zaman. Afani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Syekhna Rabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah وغفر له وأدخله وسيع جنته وأسكنه الفردوس الأعلى. Sedikit mengenal tentang beliau, tadi telah disebutkan beliau bernama Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair al-Madkhali. Dilahirkan di provinsi Jazan, Janub al-Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, bagian wilayah selatan negara Saudi, pada tahun 1351 Hijriah. Pada tahun 1351 Hijriah. Berarti umur beliau hingga 1447 adalah 96 tahun atau 95 tahun. Lebih tua saat beliau wafat dibandingkan Al-Imam Al-Albani, dibandingkan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, dan dibandingkan Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa nama lainnya. Beliau lebih tua saat wafatnya. Al-Imam Al-Albani wa Ibn Baz kurang lebih wafat pada umur 90 tahun. Ibn Uthaymin lebih muda lagi dari itu. Wa Syekhuna Muqbil lebih muda lagi saat wafatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan proses belajar hadzal imam. Tapi yang penting di sini kita ingin mengenal tentang siapa sih hadzal imam, Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dalam pandangan ulama, dalam pandangan para a'immah, kalau kita mungkin belum terlalu mengenal beliau pada hakikatnya. Belum terlalu mengenal hadzal imam, belum. Kita belum mengenal. Kita masih sering mendengar nama beliau. Sering mendengar. Tetapi mengenal beliau dengan sebenarnya belum. Kita semua termasuk ana pribadi. Beliau rahimahullah seorang alim yang mendapatkan tempat dan nilai kepercayaan di hadapan para gurunya. Di samping tentang kepandaiannya, juga beliau dikenal ketelitiannya, ta'anninya di dalam melakukan penulisan karya atau penelitian terhadap suatu masalah. Teliti, ta'anni. Sehingga memang karya-karya beliau sulit untuk dikritisi. Bukan beliau tidak pernah salah, tetapi sulit untuk dikritisin. Siapa yang menilai ini? Kita dengarkan berikut ini. Bukan kita. Kita mungkin jarang membaca buku beliau. Dari sekian mu'allafat hadal imam, karya-karya tulis beliau yang insya Allah semoga kita sebutkan dalam kajian berikutnya. Tentu kita mungkin hanya bisa menyebutkan sebagiannya. Bukan hanya menyebutkan judul dari karyanya, tetapi untuk apa karya itu ditulis. Apa manfaat atau sebagian manfaat yang bisa diambil dari karya yang ini, karya yang itu, karya yang itu. Hadal imam, Rabi bin Hadi al-Madkhali, suatu hari, guru beliau, al-imam, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah ta'ala, menulis surat kepada Syekh Rabi. Ini terjadi pada tanggal 7 bulan Safar 1413 atau kurang lebih 34 tahun yang lalu. Kita sekarang Muharram, pertengahan, sebentar lagi Safar. Kurang lebih 34 tahun yang lalu. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai guru, menulis surat kepada muridnya. Apa isi daripada surat itu? Qala bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al-mukarram fadilatul syeikh Rabi bin Hadi al-Madkhali al-mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Surat ini dari Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau enggak menulis dari Al-Allamah, Al-Mufti. Cukup ditulis min Abdul Aziz bin Baz. Enggak mau mengangkat dirinya. Tidak ambisi jabatan, tidak ambisi kedudukan. Nah, qala min Abdul Aziz bin Baz. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat, yang mulia, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Madkhali, dosen di Jami'ah Islamiyah yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustadz Abil A'la al-Maududi rahimahullah, fa'arju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalika. Telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah menulis sebuah karya, maksudnya bantahan dan penjelasan tentang al-ustadz, yani Profesor Abul A'la al-Maududi, seorang tokoh dari negeri Pakistan pada waktu itu. Nah, banyak karyanya orang ini, Abul A'la al-Maududi. Bahkan sebagian ulama kita sempat menukil atau mengutip beberapa ucapan-ucapan Abul A'la al-Maududi di beberapa bidang. Dia adalah seorang penulis yang rajin menulis. Sekian tahun ini belum terbongkar akidah Abul A'la al-Maududi. Tadi anak katakan bahkan sebagian ulama kita pada masa itu belum tahu tentang penyimpangan-penyimpangan Abul A'la al-Maududi. Qama hadzal mujahid hadzal imam, tampil al-imam al-mujahid Rabi bin Hadi dengan izin Allah dan taufik, meneliti buku-buku Abul A'la al-Maududi, membacanya dengan seksama, serius. Perlu antum tahu, menulis ar-rudud, kutubur radd, buku-buku bantahan, dalam menulis karyanya itu jauh lebih sulit dibandingkan menulis karyamu ilmiah murni dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lainnya. Yang literaturnya adalah buku-buku para ulama itu sulit, butuh perjuangan, tapi masih lebih mudah dibandingkan membantah. Karena kalau membantah itu satu validitas dari teks yang diucapkan oleh pihak yang akan dibantah itu membutuhkan waktu. Ini teks katanya diucapkan oleh fulan, sebut saja Abul A'la al-Maududi, ada di mana, di kitab yang mana, ditemukan di kitab ini. Apakah ini kitab dilihat cetakan tahun berapa, cetakan pertama, kedua, ketiga, atau keberapa? Oh, kalau ini cetakan pertama, coba mungkin dia sudah rujuk, sudah bertobat, dicetakan ketujuh ataukah sesudahnya atau seterusnya. Syekh mengumpulkan data-data itu. Perhatikan, ini bukan perkara yang gampang. Begitu juga saat beliau membantah Sayyid Qutb, yang kemudian beliau punya kesimpulan-kesimpulan bahwa Sayyid Qutb termasuk orang berpaham wahdatul wujud. Yang kata Syekh Utsaimin, hadi akidah kufriyah, ini akidah kufur. Bersama itu, ketika Syekh Rabi menemukan redaksi tertentu, misal dalam kitab tafsir karya Sayyid Qutb, Fi Zilalil Quran, beliau baca, bayangkan baca buku tafsir, Fi Zilalil Quran ini besar. Bukan satu kitab kecil seperti Fikih Muyassar misalkan, atau Syarah Usul Salaf, atau kitab Fathul Majid satu jilid, enggak, berjilid-jilid dibaca satu-satu. Mungkin dia mengatakan ini akidah wahdatul wujud dalam tafsir surat ini, disebut saja misalkan dalam tafsir surat Al-Ikhlas, beliau cari. Mungkin di tempat-tempat lainnya dia rujuk, dicari. Nah, nanti kita lihat dan kita dengarkan bagaimana ulama menilai cara Syekh Rabi menulis karya. Ayuhal ikhwah barakallahu li walakum. Sekarang yang diminta oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah yang kaitannya dengan Abul A'la al-Maududi al-Ustaz, orang besar. Orang besar. Kalau antum tanya atau berjumpa dengan orang-orang yang sudah sepuh, ya, dan sedikit punya pengetahuan tentang agama, disebut nama Abul A'la al-Maududi, mereka mengatakan, wah ini orang yang berilmu, ini ulama besar. Pada saat itu, pada masa-masanya, tenar-tenarnya Abul A'la al-Maududi, belum banyak diketahui akidah dia yang sebenarnya. Maka Allah lahirkan orang bernama Rabi bin Hadi al-Madkhali. Allah lahirkan orang ini. Dan Allah beri taufik beliau. Sampai-sampai gurunya sendiri menulis surat dan mengatakan, faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustad Abul A'la al-Maududi. Sampai informasi kepadaku bahwa engkau menulis karya tentang Abul A'la al-Maududi. Fa'arju, maka aku berharap, tazwidi binusfatin mimma katabtum, aku berharap engkau bisa memberikan kepadaku satu nuskhah, satu eksemplar dari yang sudah kau tuliskan wahai Syekh Rabi, berikan kepadaku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz memberi keteladanan kepada kita. Al-Imam Rabi muridnya umurnya jauh di bawah Syekh Rabi, di bawah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz kalau hidup sekarang ini kemungkinan umurnya sudah 120 tahun mungkin. Karena beliau wafat umur 90 pada tahun 98 kurang lebih. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun yang lalu. Berarti hampir 30 tahun. Beliau sekarang umurnya sudah 120-an tahun. Nah, ayuhal ikhwah, imam yang besar ini, Ibn Baz, yang tidak asing namanya dalam dunia internasional, di hadapan kawan maupun lawan, bersama itu tidak merasa malu untuk meminta faedah ilmu dari muridnya. Untuk mendapatkan faedah ilmu dari karya salah satu tilmiz. Nah, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan. Wa as'alullah yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa an yu'ina al-jami' ala kulli khair. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuknya, taufiknya kepadaku dan untukmu, untuk bisa beramal atau sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan semoga Allah menolong semua pihak untuk terus berada di atas kebaikan. Ini pada tanggal 7 Safar 1413. 2 tahun lebih kemudian, Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali menulis surat kepada Syekh Rabi di Madinah, Syekh Abdul Aziz di ibu kota, di Riyadh. Dalam suratnya yang kedua ini, pada tanggal 25 Jumadal Ula 1415, kembali beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila hadratil mukarram fadilatil syaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaat. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang kami hormati atau yang terhormat, yang mulia Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, semoga Allah memberikan taufik kepadanya untuk sampai kepada segala bentuk kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, ab'athu li fadilatikum bi tayyihi nuskhatan minal awraq al-muta'alliqa bil akhfillah. Titik-titik. Dinukilkan, kalau surat aslinya disebut siapa al-akhfulan ini. Yang disebut al-akhfillah. Tapi saat dinukilkan surat ini, kemungkinan besar oleh Syekh Rabi sendiri diberi titik-titik-titik. Karena masih dijaga. Mungkin tidak pantas untuk disebut namanya. Karena dia sebenarnya orang baik. Tapi jatuh pada kesalahan. Ini perhatikan adab yang luar biasa mulianya. Aku, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengirimkan kepadamu beberapa lembar data yang merupakan salinan dari data yang terkait dengan al-akh fulan, al-akh fillah. Wa arju min fadilatikum al-ittila'a thumma al-ifadata amma ta'lamuna min halihi hatta nattakhidha al-lazim 'ala dha'i dhalika insya'Allah. Maka aku berharap, kata sang guru, agar engkau yang mulia bisa untuk meneliti, membaca secara teliti, kemudian memberikan faedah berdasarkan ilmu yang ada padamu, pengetahuan yang ada padamu tentang orang ini. Nah, agar kami bisa mengambil langkah yang semestinya terkait dia berdasarkan faedah atau informasi yang kau berikan kepada kami. InsyaAllah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kembali mendoakan waffaqan Allah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yirda wa baraka fi juhudikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan untukmu wahai Syekh Rabi untuk sampai kepada segala yang dicintai oleh Allah dan diridainya, dan semoga Allah memberkahi perjuanganmu, upaya-upayamu. Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang alim, sebagai seorang mufti, imam, ketika sampai informasi bahwa Syekh Rabi punya yang pertama tadi sebuah karya tentang Abul A'la al-Maududi sampai kepada beliau, enggak diam, oh ya, ada ya, oh khair insyaallah. Enggak gitu. Tidak kemudian, ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat karya beliau. Enggak. Tulis surat. Karena beliau seorang yang buta, tentu ada sekretarisnya yang menuliskan. Di imla, balagani, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau memiliki karya. Ini contoh ya talabatul ilmi. Menghormati karya orang dan merasa butuh. Menampakkan bahwa dirinya memang tidak punya dasar, tidak punya informasi atau ilmu tentang orang yang bernama Abul A'la al-Maududi. Apa adanya Syekh Abdul Aziz bin Baz? Tidak dibuat-buat. Sebagai seorang mufti, ketika sampai berita, ini penting, talabatul ilm, annakuna mutawadhi'in lillah tijah ikhwanina. Allahumma ja'alni wa iyyakum jami'an minal mutawadhi'ina lillah. Seorang imam yang para ulama itu kembali menanyakan, meminta fatwa, meminta bimbingan kepada Abdul Aziz bin Baz. Bersama itu sampai informasi kepada beliau bahwa muridnya yang bernama Rabi bin Hadi punya karya penting. Beliau langsung menulis surat dan meminta untuk dikirimkan kepada beliau satu kitab karyanya tersebut. Satu eksemplar. Untuk mendapatkan faedah tentang yang namanya Abul A'la, karena namanya sudah tersebar, karya-karya Abul Al-Maududi sudah banyak dibaca oleh manusia di dunia internasional dan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Begitu juga ketika muncul problem suatu permasalahan pada orang yang disebut oleh Syekh Ibn Baz Al-Akh Fillah, sebutkan namanya siapa, maka ini menunjukkan apa? Kepercayaan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada keilmuan Syekh Rabi. Siqahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kejujuran dan ketelitian Syekh Rabi. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa ghafara lahuma. Allah ampuni keduanya. Dan semoga Allah beri kesempatan kita untuk kemudian bersama keduanya dikumpulkan di dalam jannahnya. Ini contoh surat kedua dari Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Yang mana? Coba perhatikan. Pertanyaan kepada Syekh Rabi tentang orang tadi yang disebut Al-Akhfillah Fulan. Itu bukan sekedar cari informasi. Kemudian selesai. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, hatta nattakhidzal lazima ala dai zalika, ala dai zalika, agar kami bisa mengambil langkah atau tindakan yang semestinya terkait orang ini tadi berdasarkan informasi atau ilmu yang kau kirimkan kepada kami. Berarti ini untuk mengambil sebuah keputusan, ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Rabi kepada beliau sebagai mufti. Kemudian, masih pada tahun yang sama, Tahun berapa tadi? 1415 Hijriah. Kurang lebih 2 bulan kemudian. Tadi Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, kemudian Rajab. Pada bulan ke-7. Yaitu tanggal 24 bulan 7, yakni bulan Rajab, 1415 Hijriah. Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Bas itu

Beliau mengirim surat kembali kepada Syekh Rabi. Berarti sangat dekat. Berarti Syekh bin Bas itu sering kontak dengan Syekh Rabi. Sementara Hizbiyin dari Al-Qutubiyin, Was-Sururiyin dan yang lainnya itu berusaha menggambarkan bahwa sosok Syekh Rabi, syakhsiat Syekh Rabi adalah sosok yang jauh dari ulama, yang berjalan sendiri tanpa ulama. Dan demikian setiap fitnah. Setiap fitnah yang terjadi muncul orang-orang yang ingin mencoreng nama baik para ulama kita. Nah, tetapi Allah enggak ridha. Allah menampakkan kebenaran dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Yudhirul haqqa wa ahlah. Pasti Allah akan menampakkan kebenaran cepat atau lambat. Dan orang yang berpegang dengan kebenaran. Pada tanggal itu beliau menulis surat kembali mengatakan min Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ila Hadratil Mukarram Fadilatasy Syaikh Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali sallamahullah amin salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd. Sama seperti yang tadi pembukaannya. Faqad akhbarani Fadilatul Doktor Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwai'ir an sama'ikum الحديث المدعو أو لحديث المدعو نزيه حماد المذاع في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء. Disebutkan tanggalnya. Telah sampai informasi atau berita kepadaku atau telah disampaikan dan diberitakan kepadaku oleh Dr. Muhammad bin Sa'id atau bin Sa'ad Asy-Syuwai'ir bahwasanya engkau wahai Syekh Rabi telah mengikuti atau mendengarkan dialog atau ceramah yang disampaikan oleh seorang yang disebut dengan sebutan Nazih Hamad. Rupanya tampil di sebuah anam, ditampilkan di radio Iza'at Al-Quran Al-Karim. Di Saudi ada sebuah radio namanya Iza'at Al-Quran Al-Karim. Radio isinya Quran, ilmu, durus, fatwa. Anda masih ingat pada tahun-tahun itu 2002 dan berikut-berikutnya di Saudi, di mobil-mobil, pak taksi-taksi, orang-orang umum nyetelnya Iza'atul Quran Al-Karim. Fatwa Ibn Baz, fatwa Al-Luhaidan, fatwa Al-Ghudayyan. Nah, fatwa Al-Utsaimin, fatwa Al-Fauzan. Itu di mobil-mobil di rumah-rumah di Saudi. Semoga Allah menjaga al-mamlakatul arabiyyah al-arabiyyatus saudiyyah dari segala kejelekan. Nah. Syekh Rabi melanjutkan. Beliau Dr. Muhammad bin Sa'ad Asy-Syuwair mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau telah mendengarkan perbincangan seorang yang disebut dengan nama Nazih Hamad yang disiarkan melalui radio Al-Quranul Karim pada hari Selasa 12 Jumada As-Sani Awal Akhirah. Ya. Yang terjadi mabainas sa'a antara jam 7 hingga jam 8. Mabainas sa'atis sabi'a ila sa'atis samina. Sobahan, pagi hari. Syekh Rabi dengerin ini. Nih seorang alim. Mendengarin. Di samping memang kalau itu dari a'immah. Dari ulama. Beliau menimba ilmu. Dan beliau meneliti. Siapa pembicara di sana. Dan apa yang dibicarakan. Hadza imam. Imamul jarhi wa ta'dil. Yang benar-benar membawa bendera atau panji. Ilmu mengkritisi ahlul batil. Di zaman ini. Sebagaimana nanti kita akan lewati insyaAllah. Min kalama immatina. Bayangkan Syekh Rabi dengan kesibukannya itu masih menyempatkan mendengarkan iza'ah radio Al-Quran Al-Karim yang kebetulan pada waktu itu pagi hari tanggal 12 Jumadal Akhirah seorang bernama Nazih Hamad berbicara di radio itu. Apa yang jadi masalah? Kok sampai mufti menulis surat kepada Syekh Rabi

Apa masalahnya? Qala wa anna hadithahu waqa'a fihi ta'wilun lil haya'i wa sifatil ghadabi 'inda Allah jalla wa ala. Di mana di perbincangan atau ceramah dars orang yang bernama Nazih Hammad itu tadi terjadi ta'wil, pentakwilan terhadap sifat al-haya lillahi azza wa jal. Kita beriman, kita belajar al-asma wa sifat, wa anna lillahi sifat al-haya, memiliki sifat malu. Antum sudah pelajari dengan dalil-dalilnya. Dan juga sifatul ghadab, sifat marah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penceramah tadi yang namanya Nazih Hammad melakukan ta'wil. Tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah. Naam. Lidzalika arju min fadilatikum ihtisab al-ajri fi ar-raddi alayhi wa idahil haqq lil muslimina li'annani lam asma' hadha al-hadith. Maka aku berharap dari engkau yang mulia wahai Syekh Rabi untuk mencari ajr, mencari pahala, diberi semangat oleh Syekh Ibn Baz. Diminta dan diberi semangat untuk mendapatkan ajr dari Allah dalam membantah ucapan dan takwil orang tersebut serta menjelaskan kepada kaum muslimin al-haq tentang permasalahan tadi. Karena aku, kata Syekh Ibn Baz, tidak mendengarkan ceramah tersebut di radio Al-Quranil Karim. Seorang mufti bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab, amanah. Mendengar berita ini tidak karena mufti ada di ibu kota. Khair, insyaallah semoga enggak terulang lagi. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Enggak. Nulis surat ke Madinah. Dari Ar-Riyadh ilal Madinah. Menulis surat. Menjelaskan dan memohon. Memberi semangat untuk Ar-Rajj membantah. Wahada darsun. Pelajaran buat kita ayuhas salafiyun. Jangan antum talabatul ilm. Wadduat. Berpangku tangan diam terhadap abatil. Terhadap mungkarat. Fil akidati wal manhaji wal akhlaki wal ilmi. Jangan. Ini lihat ulama kita berjuang. Tidak diam. Dan satu dengan lainnya saling menghargai. Satu dengan lainnya saling menghormati. Satu dengan lainnya saling memberi semangat. Kita harus seperti ini. Natahabu lillah wa nata'awanu fillah. Harus seperti ini talabatul ilmi. Iyakum wal hasad. Iyakum wal hasad. Iyakum wa hubbaz za'amah. Iyakum wa hubbaz za'amah. Waspada dari hasad. Kalau ada teman kita, guru kita, murid kita yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu nilai, akui, beri semangat dia. Ya. Jangan sampai diberi semangat berlebihan sampai akhirnya dia sombong. Jangan. Beri semangat pada batasnya. Yang diberi semangat bersyukur, berterima kasih. Yang diberi kesempatan oleh gurunya, berterima kasih. Jangan malah diberi satu, pingin dua, akhirnya dia jatuh. Jangan. Man ista'jala al-amra qabla awanih, uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalang secara total untuk mendapatkannya. Karena terburu-buru. Wala nakun mithla qawlik al-qail tazabbaba qabla an yatahassram. Tazabbaba artinya menjadi zabib. Tahu zabib? Zabib itu kismis. Di mana zabib atau kismis itu tidak bisa menjadi kismis kecuali dari anggur yang matang di buahnya, di pohonnya. Al-karam, yaitu anggur inab yang matang di pohonnya. Bukan matang di bawah, masih mentah di karbit. Enggak. Kismis harus matang. Di pohonnya diturunkan, dijemur berhari-hari sampai menjadi kismis. Nah, kalau buah anggurnya itu diturunkan sebelum waktunya, kemudian dipaksa untuk jadi zabib, maka rusak zabibnya, rusak kismisnya. Maka kita
talabatul ilmi. Kita semua, ana wa antum, talabatul ilmi. La nasta'jil, wa la natazabbab, qabla an natahatram. Jangan terburu-buru. Wa hadha rabi' al-madkhali imamun. Bukan dirinya yang mengangkat, bukan Syekh Rabi mengangkat dirinya sebagai imam. Syekh menulis karya, menulis, menulis dan menulis, ulama yang menilainya. Nah, perhatikan bagaimana tingkat kesiqahan Syekh Rabi di hadapan para gurunya, di hadapan para ulama. Bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang gampang.

0: Sebelum kita melanjutkan kepada tazkiyat para ulama, pujian para ulama kepada beliau, wallahi ya ikhwan, sebatas yang ana pribadi tahu, sejak lebih dari 20 tahun ini, Syekhna Syekh Rabi' adalah termasuk ulama yang paling mudah untuk ditemuin. Sangat mudah. Nah, ketika beliau berada di Mekah, sampai kemudian pindah kembali ke kota Madinah, seingat ana pada tahun 2014, ya, yakni sudah kurang lebih 10 hingga 11 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Madinah. Dulunya di Madinah, kemudian sempat tinggal di Mekah. Kalau mau berjumpa dengan Syekh Rabi, kita sholat di masjid, kemudian kita menunggu di depan, bersalaman dengan beliau, dengan banyaknya orang. Kemudian ketika beliau melihat orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, beliau mempersilahkan ke rumah. Tafadhal fulan ke rumah, fulan ke rumah, fulan ke rumah. Kita berjalan dari masjid ke rumah. Di rumah beliau, di lantai dasar atau lantai pertamanya adalah maktabah, perpustakaan, yang mungkin luasnya hampir seperti bangunan dalam masjid ini. Hampir, seingat ana 20 kali 20 mungkin. Nah, maktabah, perpustakaan, yang penuh dengan kitab. Di samping, kanan, kiri, utara, selatan, timur, barat, tengah, penuh dengan kitab. Asy-Syaikh Rabi rumahnya berada di lantai berikutnya. Dan di lantai rumah beliau itu ada maktabah khusus buat beliau. Kalau yang besar dibuka untuk siapa yang ingin baca. Atau suatu waktu Syekh butuh yang tidak ada di maktabah kecilnya yang di kamar beliau, maka beliau turun ke maktabah umumnya. Syekh Rabi menyempatkan waktu turun dari atas ke maktabahnya untuk menemui tamu, berbincang, minta fatwa, minta bimbingan. Tamu dari berbagai negara. Tamu dari berbagai negara. Tak luput kita dari Indonesia. Nah, tamu dari mancanegara dengan problem yang bermacam-macam. Syekh memberi waktu. Saya bukan tidak punya kerjaan. Bukan tidak sibuk. Dan ana bercerita ini bukan katanya orang. Ketika beberapa kali Syekh mengizinkan ana, mempersilahkan ana pribadi untuk naik ke rumahnya yang di atas dan duduk di maktabah beliau, itu nampak sekali kesibukan di sana. Karena di meja sana, di kursi sebelah sini, di tempat tidur beliau, itu kitab. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan di situ ada kertas-kertas untuk beliau menulis dengan tangan. Ini terjadi beberapa kali, mungkin pada tahun 2013, 2012 yang di Mekah. 2010, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Berarti kalau tahun 2012 misalkan, itu 13 tahun yang lalu. Waktu itu Syekh Rabi masih berumur kurang lebih 82 atau 83. Umur yang tua. Ayah-ayah sebagian antum bisa masih di umur anak beliau. Anak beliau yang sekarang umurnya sudah hampir 70 tahun mungkin. Atau sudah 70 tahun lebih. Anak beliau. Nah. Masih pantas abinya sebagian antum cucunya Syekh. Nah, barakallahu fikum. Begitu tuanya Syekh itu berjalan bukan segagah kita berjalan. Sudah tua, tapi bersama itu beliau menulis, membaca dengan teliti halaman demi halaman. Antum coba ukur, sekarang antum yang muda pusing-pusing sedikit tidur kan, ambil selimut tidur. Syekh rahimahullah seolah tak mengenal lelah. Nah, menulis dan menulis, membaca dan membaca. Itu beliau rahimahullah taala. Sesampainya di Madinah, kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu beliau pindah. Dengan izin Allah dan taufik semata, Allah beri kesempatan lagi anak pribadi. Dipersilakan oleh Syekh berulang kali untuk masuk ke ruangan khususnya, ke kamar khususnya, dan ke maktabah khususnya. Pemandangan yang di Mekah masih terjadi di Madinah. Masih terjadi di Madinah. Tempat tidurnya penuh dengan kitab. Beberapa kali anak datang, Syekh sedang rebah, memegang kitab, volpen dan kertas di sebelahnya. Baca. Bayangkan antum, semangatnya terhadap ilmu sangat luar biasa. Dan kebiasaan Syekh memegang pena. Ada sesuatu di kitab tersebut yang perlu ditanbih. Ada sesuatu yang perlu ditaklid atau dibenarkan, diluruskan, beliau tulis di tepi kitabnya. Ada yang perlu ditasabut, karena beliau sudah enggak mampu di akhir-akhir tahun itu untuk berjalan ke maktabah besarnya. Minta tolong di situ ada tulab, beberapa masyayikh kita yang ada di sekitar beliau. Ya, mengambilkan, Syekh minta kitab ini jilid sekian kurang lebihnya diambilkan. Kitab ini jilid sekian diambilkan, baca. Terasa Syekh Rabi itu benar-benar menikmati ilmu. Merasakan indah dan manisnya ilmu. Ini sulit terjadi kalau kalbu seorang talib belum terbasahi oleh ilmu. Dia menikmati ilmu itu. Dan tidak jarang Syekh Rabi duduk bersama tamunya makan, walaupun beliau enggak bisa makan sajian tersebut karena beliau enggak bisa makan sembarangan. Dibatasi. Tapi duduk beliau makan sedikit, tamunya tafadhalu makan, makan, makan. Rahimahullahu taala. Ditelepon pun enggak sulit di masa kuatnya. Kita berapa kali dulu menelpon dari Indonesia? Begitu juga salafiyin dari berbagai negara menelpon pada Syekh Rabi dan diterima telpon itu. Salah satu hizbiyin yang sekarang menjadi pengikut Muhammad bin Hadi, dulu masih oleh Syekh dia ditaklif agar tidak semakin jauh dari al-haq, tidak semakin ikut al-batil. Pernah nelpon dari Sumatera, nelpon Syekh Rabi kurang lebih di Indonesia jam 2 malam atau jam 1 malam, telpon, mau minta nasihat untuk salafiyin. Syekh layanin. Sebelum telpon, Syekh bertanya, "Kaif antum bikhair, naam, sudah kumpul ikhwan?" Bingung dia mau jawab. Ya Syekh, ana wahdi, ana sendiri. Jadi dia minta Syekh muhadharah, tausiah dia sendiri. Syuful adab. Antum perhatikan adab ini. Enggak pantas seorang alim besar memberi waktu kepada antum mau muhadharah, manfaatkan, undang salafiyin, undang para dai, para ustaz. Yang ilmu beliau dibutuhkan oleh para dokter. Hei, ini dengerin, ana sendiri Syekh. Tafadhal ya Syekh, mulai tausiahnya. Itu ana dapat rekaman dari para masyayikh nih. Lihat ini si fulan ini. Ana enggak ingin mengotori majelis ini menyebut namanya. Sudah cukup sekian muhadharah dulu sudah disebutkan. Nah, Syekh Rabi melayani para talabatil ilmi. Nah, yang seperti ini yang sulit digantikan. Salah satunya nih, salah satu poin, salah satu kelebihan yang ada pada Syekh Rabi yang sulit digantikan. Pintunya terbuka untuk salafiyin, memberi kesempatan kepada salafiyin. Sampai yang sekarang sudah jadi hizbiyin, Abul Hasan Al-Ma'ribi, kalau haji atau umroh ke Mekah mesti mampir ke Syekh Rabi, dilayanin, dijamu, disambut, dipersilahkan memberikan tausiah kepada yang hadir. Sampai dia sekarang sudah menjadi hizbi dan menjadi musuhnya Syekh Rabi. Ali Hasan Al-Halabi, sejak masih di Madinah, Syekh Rabi tinggal masih di Madinah, Ali Hasan kalau umroh, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang lainnya itu, ya mampirnya ke Syekh Rabi, terbuka rumahnya Syekh Rabi, dan diberi kesempatan tafadhal, kasih kalimah, kasih tausiah kepada yang hadir. Biasanya anak-anak jami'ah, para mahasiswa, tulabul jami'ah, berdatangan ke rumah Syekh Rabi, mendengarkan Ali Hasan berceramah, Salim Al-Hilali, dan yang lainnya. Hatta al-Mighrawi takfiri. Sekarang sudah takfiri. Menjadi tukang mengkafirkan muslimin. Disambut semuanya oleh Syekh Rabi. Begitu sosok seorang ayah. Menyambut. Tafadhal. Apa yang kantum punya? Silakan. Ya Syekh, kami punya problem gini. Tafadhal, didengerin. Diarahkan. Disikapin dengan baik dan lembut. Karena memang hawa nafsu. Hududun nafsi. Dia atau mereka masing-masing di negaranya, yang dari Yaman, yang dari Yordan, yang dari Emirat, yang dari Kuwait, yang dari Afrika, yang dari Eropa, punya hududun nafsi terhadap kawan-kawannya, teman-temannya, zumalanya di negaranya masing-masing, punya persaingan dan perebutan. Gak mau nerima nasihat, maunya berpecah, maunya berselisih, tafarruq. Syekh Rabi menasihatin mereka satu persatu. Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lainnya. Semuanya sudah merasakan manis dan indahnya sambutan Syekh Rabi di rumah beliau. Tetapi mereka orang-orang yang memang menginginkan kejelekan. Punya kepentingan, punya gengsi, punya sombong. Tidak mau menerima nasihat kebaikan dari beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah bagian pertama dari kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok sore. Biiznillahi ta'ala. Nah, sedianya memang akan dilanjutkan ba'dal maghrib. Kadar Allah ada sesuatu yang menghalangi. InsyaAllah kita lanjutkan besok sore. Biiznillahi ta'ala, semoga tidak ada kendala. Dan semoga daurah yang sekarang sedang disiapkan. Masyaikh sedang menuju ke Indonesia. Dan tadi saya dapat berita insyaAllah sekarang. Syekhuna Abdul Ghani bin Hasan Ausad sudah tiba di Jakarta. Nah, kemungkinan nanti malam, tengah malam. Asyaikhain, Asyaikh Zakaria bin Shu'aib. Dan Asy-Syaikh Hafiz Al-Hashimi hafizahumullah tiba juga di Jakarta biiznillahi ta'ala. Dan harapannya besok maghrib atau isya beliau-beliau sudah berada di ma'had bersama kita. Yassarallah kulla dzalika. Semoga Allah mudahkan semua itu. Dan Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Wa udzakir jami'al ikhwah. Mengingatkan diri ana dan semua ikhwan. Karena daurah ini pada hakikatnya adalah talabul ilmi. Di mana talabul ilmi adalah ibadah. Atas dasar itu, ana menasihati diri ana dan antum. Akhlisu an-niyat. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jangan yang lainnya. Jangan dari an-nawayal ukhra, niat-niat lainnya. Benar-benar ingin menimba ilmu. Untuk kemudian ilmu itu bisa difahamin dengan baik. Setelah didengarkan dengan baik dari para masyayikh. Kemudian diamalkan. Kemudian dicatat. Kemudian disebarkan dan seterusnya. Niatkan itu. Barakallahu fikum. Kemudian labas. Harapannya juga melalui daurah ini kita berjumpa. salafiyin, berjumpa saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, barakallahu fikum, hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwa al-hadirun, pada sore hari ini, hari Jumat 16 Muharram 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di masjid ini untuk melanjutkan sesi kedua atau muhadarah kedua dari yang kemarin telah kita adakan. Majlis yang harapannya dengannya kita sedikit mengenal dan mengetahui kedudukan, kemuliaan, perjuangan, keilmuan Al-Imam Al-Muhaddith, Al-Mujahid, Rabi' ibn Hadi ibn Muhammad Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di mana tidak sedikit orang yang tidak mengenal beliau. Tidak sedikit pula orang-orang yang hanya mengenal namanya. Mengenal nama beliau sering disebut dalam muhadarat. Mengenal nama beliau sering dikutip nasihat dan ucapannya. Namun dia belum mengenal hakikat sosok besar ini dan apa kedudukannya di tengah umat, serta bagaimana kedudukan beliau di hadapan para ulama yang sejawat atau bahkan kedudukan beliau di hadapan para ulama guru-gurunya, para ulama senior yang bisa menilai tidak hanya sekedar memuji tanpa dasar, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata sanjungan tanpa mengetahui hakikat dan posisi nilai pentingnya sosok besar ini di tengah-tengah dakwah salafiyah. Bahkan tidak jarang dari para talabatul ilmi wad du'at, bahkan yang sudah dinisbatkan kepada al-masyayikh, dinisbatkan kepada posisi sebagai seorang syekh yang belum mengerti siapa Rabi' bin Hadi, apa perannya dalam dakwah salafiyah, sejauh mana manfaat perjuangan beliau, sejauh mana manfaat karya-karyanya di berbagai bidang. Karenanya tidak sedikit dari para ulama kita, al-kibar, para ulama senior yang mereka sudah wafat, sejak dulu mereka menasehatin salafiyin dan umat Islam secara umum untuk membaca dan beristifadah dari karya-karya al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalau kemarin kita telah mengetahui, mengenal sedikit kedudukan Syekh Rabi di hadapan sang guru yang mulia, Al-Imam Al-Mufti Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, bagaimana kedudukan keilmuan beliau di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana tingkat kefiqahan Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bagaimana sampai beliau meminta tazwid untuk diberi, dihadiahkan atau diberikan kepada beliau karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Rabi' bin Hadi. Beliau sengaja menulis surat kepada Syekh Rabi' di Madinah, meminta satu nuskhah kitab tersebut. Kitab tersebut adalah bantahan terhadap Abul A'la Al-Maududi, seorang tokoh berpaham ikhwani yang meletakkan dasar-dasar takfir, pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran global, at-takfirul mutlak, yang itu diyakini oleh kelompok al-ikhwanul muslimin, yang kemudian dilanjutkan setelah perpecahan al-ikhwanul muslimin sendiri, dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada jihad atau jihadiyun, didasari oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi tentang apa itu negara Islam, kapan seorang difonis kafir, apa itu jahiliyah, kapan suatu negeri, suatu masyarakat difonis sebagai masyarakat jahili, dan seterusnya. Mereka al-ikhwanul muslimun dan kelompok-kelompok pecahannya diwarnai banyak oleh pola pikir Abul A'la al-Maududi. Bahkan karena ketenaran orang ini, tokoh dari Pakistan ini, ya, ketenarannya dalam karya-karyanya dalam beberapa bidang, sampai-sampai tak luput ulama kita, sebagian daripada ulama kita sempat mengutip ucapan-ucapannya. Karena ketidaktahuan ulama, manusia bisa tidak tahu perkara yang tersembunyi. Tetapi Allah lahirkan seorang putra, seorang anak yang bernama Rabi' bin Hadi al-Madkhali, yang tumbuh besar di lingkungan ilmu, dibesarkan oleh ibunya setelah wafatnya ayah beliau pada umur setahun lebih saat beliau hidup pada waktu itu. Dibesarkan oleh ibunya dengan didikan Islam, didikan akidah, semangat ilmu, semangat talabul ilmi, dan dengan izin dan pertolongan Allah, jadilah sosok ini menjadi sosok besar di tengah umat. Kitab yang dimaksud tersebut adalah kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal-aql. Manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak kepada agama Allah, dalam manhaj mereka, manhaj para nabi tersebut ada sikap al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal-aql, di atas pola pikir yang jernih, yang tidak emosional. Syekh Rabi meneliti karya-karya Abul A'la al-Maududi dengan penuh ketelitian. Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta untuk dikirimkan. Dan kemarin pula kita tahu bagaimana al-allam al-mufti Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah mengirim surat pada kesempatan lain kepada Al-Syeikh Rabi rahimahullah, meminta untuk membantah seorang penceramah yang ditampilkan ceramahnya dalam Iza'at Al-Quranil Karim, yang dalam ceramahnya itu mengandung ta'wil terhadap sifatul haya lillah dan sifatul ghadab lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti, menulis surat dari Riyadh ke Madinah. Kenapa? Karena Syekh Rabi telah sampai berita kepada beliau bahwa Syekh Rabi mengikuti ceramah itu dan memiliki catatan. Dipercayakan ar-raddu alaihi, bantahan terhadap orang ini, dan pencerahan terhadap kaum muslimin, terkhususnya para pendengar yang terlanjur mendengar ta'wil batil, kepada hadzal alim, Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz berpangku tangan, diam di tempat, mengatakan, ya sudahlah, biarkan saja, insyaAllah orang akan faham. Tidak. Bantah. Jangan dibiarkan. Wahai Syekh Rabi, lakukan bantahan ini, semoga Allah memberikan pahala kepada antum. Demikian seorang penanggung jawab, demikian seorang yang diberi amanah, menunaikan amanah nasihat, amanah teguran. Ini adalah teladan yang baik buat kita dari banyak sisi. Di samping adaul amanah, menunaikan amanah, juga at-tawadhu, bagaimana ketawadhu'an al-allamah al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pelajaran penting buat kita semuanya ya talabatul ilm. Tanpa mengulang apa yang telah kita dengarkan bersama pada kajian kemarin, pada sore hari ini kita ingin mendengar pernyataan, persaksian alim kabir min kibar ulama'il asr, al-imam al-muhaddis al-faqih Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kemarin anda katakan, yang memuji, menyanjung, mentazkiyah bukan talabatul ilmi, bukan para dosen di jami'ah, bukan para doktor. Yang memuji beliau dan menyanjungnya adalah orang-orang besar. Yang kedua kali ini adalah nama besar Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dalam sejumlah pernyataan beliau, kita ingin mencoba mendengar dan memurojaah apa yang pernah kita dengar sebelum ini. Beliau dalam salah satu rekaman kaset tanya jawab dan kunjungan Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi. Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi adalah salah satu tokoh di negeri Yaman. Dulunya berada di atas sunnah. Dulunya sering berkunjung ke Dammaj, kepada Syekhina Al-Muhaddith Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ana secara pribadi pernah duduk belajar di majlis-majlisnya. Dan dipuji oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang ini memiliki kepandaian, kecerdasan. Nah, di negeri Yaman pun juga demikian. Dikenal orang ini dengan kepandaiannya dan kefakihannya. Walaupun Syekhuna Muqbil rahimahullah memiliki catatan-catatan yang dalam tentangnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ketika dikunjungin oleh orang yang bernama Abu'l-Hasan ini, yang sekarang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok dan partai-partai politik, bahkan sampai berita kepada kami bahwa dia juga mendirikan partai politik. Sma'u ya talabatul ilm. Bukan sembarang orang. Bahkan tak seorang pun dari kita mendapatkan kesempatan seperti yang dia dapat. Duduk di hadapan ulama, mendengar, menimba ilmu, memiliki karya-karya, memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Ana berdialog dengannya dalam waktu kurang lebih 20 hari dalam 6 majlis. Orang ini nampak bahwa orang ini memang memiliki kepandaian. Berdialog dengannya tentang sururiyin dan kutubiyin di Indonesia. Dialog ini terjadi kurang lebih pada tahun kalender umum tahun 99. Dia pernah mengunjungi Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ke Yordan, ke ibu kota Yordan, Amman. Di sana dia mengajukan berbagai pertanyaan, silsilah as'ilah dalam bidang mustalah, rijal, riwayat al-hadith, dalam bidang fikih. Berhari-hari orang ini berada di Amman menemui Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 96 atau 97 seingat ana. Di antara masail yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi adalah pertanyaan tentang Asy-Syaikhain Rabi' Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dalam pertanyaannya itu, Abul Hasan mengatakan, qala ala ragmi min mawqif fadilati Asy-Syaikhain Rabi' bin Hadi Al-Madkhali wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i min mujahadati al-bid'i wal aqwalil munharifa yashukku aw yushakkiku ba'du asy-syabab fi Asy-Syaikhain annahuma 'ala al-khatt as-salafi. Abul Hasan menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian pemuda, sebagian talabatil ilmi, sebagian duat, yang mana kata Abul Hasan bersama mauqif, sikap dan posisi dua syekh, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, di dalam memerangi berbagai bentuk bid'ah, di dalam keduanya memerangi berbagai akidah-akidah dan manhaj-manhaj yang menyimpang. Ada sebagian pemuda yang mencoba menciptakan keraguan di tengah umat tentang kedudukan dua ulama besar ini. Wah, kada setiap zaman ada pihak-pihak, pada setiap fitnah ada upaya-upaya menjatuhkan ulama, menjatuhkan masyayikh, karena mereka dikenal sebagai ulama yang membantah halul batil, yang membantah berbagai bid'ah dan terbongkarnya berbagai kemungkaran melalui karya-karya dan muhadharah serta durus beliau-beliau ini. Tak luput dua nama besar, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali di Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah, wa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di Ad-Diyar al-Yamaniyah. Kata Abu Hasan kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Al-Albani, adanya sebagian syabab, yakni syabab di sini para talabatul ilmi, para da'i-da'i dari kalangan sururiyin, qutubiyin, as-sufiyin, ya, dan lain-lainnya dari jihadiyin, takfiriyin, yang berusaha menjatuhkan nama harum kemuliaan dua ulama besar ini. Mencoba menciptakan keraguan bahwa keduanya adalah ulama yang berada di atas al-khattis salafi, jalan salafi, manhaj salafi. Maka kita dengarkan jawaban orang yang besar, bukan jawaban seperti kita. Jawaban orang yang telah menelaah keadaan, telah membaca dan meneliti karya-karya para masyayikh, karya-karya para ulama. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana hadzal Imam Al-Kabir Al-Albani bukan hanya orang yang sibuk di maktabah menulis karya demi karya, entah berapa lembar dan berapa halaman sehari beliau menulis, sehingga lahirlah berbagai karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Hadzal Imam Al-Albani. Kita nanti akan tahu sejauh mana sih seorang Al-Albani. Sehingga ketika kita mendengar tazkiyah dari orang semisal ini, bukan tazkiyah kharajat an faragh, bukan tazkiyah yang muncul tanpa ada sebab, tanpa ada hujjah. Maka Al-Imam Al-Albani menjawab, qala nahnu bila syak Nahmadullah azza wa jalla an sakhara li hadhihi ad-da'wa as-salihah al-qa'im 'ala al-kitab wa as-sunnah 'ala manhaj as-salaf as-salih du'atan 'adidin fi mukhtalif al-bilad al-islamiyyah yaqumun bil fard al-kifai alladhi qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm.
0: Kita tentu tanpa ragu bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memunculkan bagi dakwah yang baik ini. Dakwah yang berdiri di atas Alkitab wa Sunnah. Dakwah yang berdiri di atas manhajus salafus salih. Sejumlah da'i yang banyak jumlahnya di berbagai negeri Islam. Yang mereka itu bangkit tegak. Tampil dengan kokoh melakukan tugas yang sifatnya fardu kifayah, yaitu membantah ahlul batil, membongkar syubhat. Ini adalah fardu kifayah. Nah, yang di zaman seperti ini, di hari-hari ini, sangat sedikit orang-orang yang mau mengemban amanah ini, yang mau tampil sebagai orang-orang yang akan membantah berbagai bid'ah, karena ini enggak gampang. Banyak orang yang akan sakit hati. Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Dibandingkan seorang da'i yang hanya berbicara perkara-perkara yang ma'ruf. Dibandingkan seorang da'i yang hanya mengajak kepada al-khair tanpa tahzir minasyar wa ahlihi. Tentu tugas ini berat. Tugas ini la yakumu bihi la rijal kabir au kibar. Tugas yang besar ini. Nah, yang kata Al-Imam Al-Albani, "Qalla man yaqumu bihi fil 'alam al-islami al-yawm." Sangat sedikit orang yang mau menegakkan atau melakukan hal ini di dunia Islam pada zaman ini. Qala fal haddu 'ala hadhain as-shaykhain الشيخ ربي والشيخ مقبل الداعيين للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة أو السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح. Tentu upaya menjatuhkan kedua syekh ini, yaitu Syekh Rabi dan Syekh Mukbil, sebagai dua orang da'i yang menyeru kepada Alkitab was Sunnah dan menyeru kepada manhaj salafus salih, dan keduanya bangkit tampil memerangi pihak-pihak yang menyelisihi manhaj yang benar ini. Huwa kama la yakhfa 'ala al-jami' innama yasdur min ahadi rajulaini. Kondisi ini, keadaan ini, sebagaimana tidak asing kepada semua pihak, tidak akan muncul atau hanyalah muncul. Apa yang hanyalah muncul? Celaan atau upaya menjatuhkan kredibilitas dua syekh ini. Tidaklah atau hanyalah akan muncul dari salah satu dari dua jenis manusia. Imma min jahilin au sahibi hawa. Munculnya upaya menciptakan keraguan tentang keutamaan dua syekh ini atau menjatuhkan kredibilitas keduanya muncul dari seorang yang jahil. Jahil tentang manhaj salafi. Dia tidak berilmu tentang Islam. Dia tidak berilmu tentang akidah. Dia jahil tentang siapa itu Syekh Rabi wa Syekh Mukbil. Jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, sahibi hawa. Pengikut hawa nafsu. Bukan jahil, tahu dia. Dia mengerti al-haq. Dia tahu al-batil itu di mana. Tapi dia punya hawa nafsu. Punya hudud an-nafs. Punya hudud an-nafs. Kepentingan-kepentingan, ambisi-ambisi. Apa itu hudud an-nafs? Banyak sekali. Laisa hadha waktuhu. Bukan ini waktunya untuk menyebutkan secara rinci. Tetapi Syekh menyatakan dua kemungkinan ini. Salah satu dari duanya. Kemudian beliau melanjutkan. Al-jahil yumkinu hidayatuhu. لأنه يظن أنه على شيء من العلم فإذا تبين Al-ilmu sahih ihtada. Jenis yang pertama siapa? Al-jahil. Yang mencela, menjatuhkan dua ulama besar ini, dia orang yang tidak berilmu. Jenis yang ini memungkinkan untuk kita memberikan petunjuk, menasehati, membimbing, karena dia jahil. Yadhunnu annahu ala syai'in minal ilmi. Menyangka bahwa dirinya dalam sikapnya, dalam ucapan dan penilaiannya terhadap dua ulama tadi berada di atas ilmu. Dia menyangka dirinya berilmu, tapi dia jahil. Menyangka apa yang dia ucapkan adalah benar sesuai syariat. Ternyata tidak demikian. Jenis yang ini mungkin masih untuk dinasehati, diberi arahan, diberi petunjuk. Nah, karena al-jahil idza tabayyana al-ilmu sahih, tampak kepadanya kebenaran ilmu dan dasar yang benar tentang perkara yang dihadapi, dia akan rujuk. Nah, dia akan kembali berjalan di atas kebenaran. Amma sahibul hawa, sementara jenis yang kedua, yang sikapnya, celaannya, upayanya menjatuhkan kredibilitas kedua syekh ini berdasarkan hawa nafsu, pernah sakit hati, dinasihatin oleh Syekh Mukbil atau Syekh Rabi, ya, dia enggak terima, atau pernah ditegur atas sikapnya, ya, dia juga tersinggung, atau merasa tidak diberi kesempatan, dia juga sakit hati. Dia ingin tampil di negerinya, tetapi dua syekh ini melihat sesuatu yang tidak memungkinkan, dia merasa diremehkan. Ini semua hududun nafs, ini semua hawa. Dan ini yang terjadi pada Ali Hasan, Salim al-Hilali, Yahya al-Hajuri, Falih al-Harbi, Muhammad ibn Hadi muakhiran. Yang terjadi kepada Abdul Latif Bashmail, yang terjadi kepada banyak pihak yang dinasehatin oleh Syekh kemudian nesu. Dinasehatin oleh beliau kemudian ngambek. Kemudian mulai dia membicarakan Syekh di balik layar. Mulai dia punya hududun nafs. Nah, dia berselisih dengan kawannya. Dan ini yang terjadi. Yang kita saksikan pada dua syaikhain ini. Syaikhuna Mukbil wa syaikhuna Rabi al-Madkhali. Kita saksikan. Ana secara pribadi menyaksikan lebih dari sekali atau dua kali di depan mata ana. Dua pihak yang berselisih. Syekh menasehatin bahwa kamu dalam hal ini salah. Kamu harus rujuk. Enggak terima. Pulang ke negerinya. Dia membuat kekacauan dalam dakwah. As'alullah an yu'afiyani wa iyyakum jami'an min ittiba' hududin nafs. Nah, berlindung kepada Allah dari surur anfusina. Kejelekan diri kita. Dakwah salafiyah bukan milik kita, sehingga bisa kita perlakukan semau kita. Pendidikan ini bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah. Bukan milik seorang pun, siapapun dia. Sehingga enggak boleh kepentingan pribadi kita dikedepankan di atas dakwah salafiyah. Subhanallah, kita perhatikan penilaian hadzal Imam Al-Kabir. Qala amma sahibul hawa falaysa lana ilaihi sabilun. Kita sudah enggak punya ruang, enggak punya jalan lagi terhadap pengikut hawa nafsu ini. Nasihat enggak bermanfaat. Teguran juga tidak menyentuh hatinya. Hujjah, dalil enggak dipedulikan. Dan ini sudah dipraktikkan oleh dua syekh ini. Bagaimana Al-Imam Rabi' bin Hadi menasihati Yahya al-Hajuri hari demi hari, nasihat demi nasihat, tahun demi tahun. Enggak menyentuh hatinya. Bagaimana menasihati Falih al-Harbi, kawannya. Bagaimana menasihati Abdurrahman Abdul Khalid yang pernah keliling berdua dakwah. Teman akrab. Teman ketika sama-sama di Jami'ah Islamiyah. Hadis demi hadis, ayat demi ayat, hujjah demi hujjah, aqwal salaf. Tidak dipedulikan. Ish hududun nafs. Begitu juga ahlul fitan yang lainnya yang kemarin kita sebutkan. Antum jangan mengira nama-nama Abul Hasan Al-Hajuri, Muhammad bin Hadi, Falil Harbi, Ali Hasan, Salim, Mashhur Hasan, dan yang lainnya orang-orang yang jauh dari Syekh Rabi. Enggak. Hatta Al-Mighrawi. Ya. Dulunya sering berkunjung kepada Syekh Rabi. Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi salah satu yang menyaksikan pemandangan itu pada tahun-tahun 97 kurang lebih. Ketika di Madinah. Bagaimana Syekh Rabi menjamu mereka, mempersilakan mereka untuk memberikan kalimah, tausiah di rumah Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan Syekh Rabi Yasma mendengar, hadir, diorangkan. Mereka-mereka kalau datang haji atau umroh, sudah suatu paket yang tidak mereka tinggalkan untuk selalu berkunjung kepada Syekh Rabi. Tapi bersama itu semua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur mereka berterima kasih kepada Syekh Rabi, diorangkan. Sehingga dia dihormatin di negerinya. Diorangkan sehingga dia ditokohkan di negerinya. Ternyata dia menuntut yang lebih dari itu. Qala hadzal imam al-Albani rahimahullah fi baqiyat kalamihi. قال فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. Tidak ada bagi kita jalan lagi bagi pengikut hawa nafsu kecuali kalau memang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم. Maka mereka-mereka yang mengkritisi atau menjatuhkan nama baik kedua syekh ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemungkinan pertama dia seorang jahil, fayu'allam, maka diberitahu, dinasehati, diberi dalil, diberi ilmu. Wa imma sahibu hawa fayusta'adu billahi min syarrih. Kemungkinan kedua dia adalah pengekor hawa nafsu, maka jenis kedua ini dipermohonkan perlindungan, yakni untuk kita dari kejahatannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimohonkan perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang ini. Wa natlubu minallah azza wa jal imma yahdiyah wa imma an yaqsima dhahrah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk si pengekor hawa nafsu, untuk si pengikut hududun nafas ini tadi. Kalau enggak diberi hidayah, maka semoga Allah binasakan dia. Hadzal imam al-kabir. Yang mengerti Al-Kitab wa Sunnah. Yang punya cemburu. Yang marah karena Al-Quran wa Sunnah. Bukan marah karena kepentingan pribadinya. Ini pernyataan pertama dari hadzal imam. Yang mempersaksikan tentang siapa itu. Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan. Di antara silsilah tersebut, qala fa uridu an aqul, maka aku ingin mengatakan, innal ladzi ra'aituhu fi kitabat asy-syekh ad-doktor Rabi annaha mufidah wa la azkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan 'anil manhaj al-manhaj alladzi nahnu naltaqi ma'ahu wa yaltaqi ma'ana fihi. Kata beliau, sesungguhnya dari apa yang telah aku saksikan, aku lihat dari karya-karya Syekh Dr. Rabi, yang aku baca, yang aku teliti. Kalau Syekh Al-Albani melihat kitab seseorang itu bukan dilihat covernya. Tanggal berapa ini? Enggak, dibaca. Safhatan safha, harfan harfa. Dan itu bagian daripada takwa. Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi,

Kalau disodorkan kepada beliau kitab untuk dikoreksi, duduk meluangkan waktu ditinggalkan karya-karyanya. Ya. Ditinggalkan itu karya-karya beliau. Mengoreksi, membaca dengan teliti. Hadzal imam al-muhaddits al-muhaqqiq. Peneliti ulung di zaman ini yang diakui oleh kawan dan lawan. Hatta sejumlah lawannya mengakui tingkat ketelitian al-imam al-albani dalam karya-karyanya. Tidak gampang untuk mengeritisin beliau. Tidak gampang. Wa hadzal imam ar-rabi' yasluku maslakah. Juga menempuh cara-cara al-albani dalam banyak karyanya, dalam banyak penelitiannya. Dan ini teladan bagi kita. Kita ini ketika ingin sesuatu benar-benar ditahqiq, benar-benar diteliti, benar-benar dikoreksi, at-ta'anni, tenang tidak terburu-buru. Dalam menuliskan data yang dibutuhkan apalagi oleh para ulama, tulis dengan diqqah, dengan teliti, dengan penuh takwa. Yang ini dicontohkan oleh para ulama kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum sifat-sifat mulia ini. Amin. Allahumma amin. Asy-Syaikh Al-Albani melanjutkan. Aku ingin mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya telah aku baca, aku lihat langsung pada kitabat. Karya-karya. Perhatikan kalimat kitabat. Karya-karya. Asy-Syaikh Dr. Rabi. Annaha mufidah. Adalah karya-karya yang bermanfaat. Siapa yang mengucapkan ini? Al-Albani. Wala azkur anni ra'aitu lahu khata'an. Aku enggak ingat saat membacanya, saat meneliti karya-karya Dr. Rabi, tidak ingat aku mendapatkan satu kesalahan. Ya subhanallah. Kalau kita mungkin, aku enggak dapat kesalahan di situ. Ya, kita ilmunya hanya ya ini-ini saja. Nah, tapi ini yang menilai seorang Al-Albani. Wa khurujan 'anil manhaj alladhi nahnu naltaqi ma'ah. Dan tidak aku dapatkan satu pun yang keluar dari manhaj yang kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Kita berkumpul dengan Syekh Rabi. Kita pada satu titik yang sama dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi sama dengan kita. Hah, tazkiyah yang luar biasa. Sementara di situ ada orang-orang dari kalangan Hizbiyyin. Sejak awal-awal tahun 90-an. Yang terus berusaha menjatuhkan hadzal imam al-kabir. Rabi bin Hadi. Bin Muhammad Umair al-Madkhali. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian kita ingin mengenal lagi kedudukan sosok besar Al-Madkhali Rabi' di pandangan para ulama-nya, para guru-gurunya. Qala, yang berikutnya ini diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sebuah rekaman kaset yang berjudul Al-Muwazanat Bid'atul Asr. Bahwa manhaj Al-Muwazanat ini butuh waktu tersendiri. Ya, insyaAllah asatidzah kita bisa menjelaskan apa itu manhaj Al-Muwazanat. Tapi setidaknya Imam Al-Albani salah satu yang membantahnya. Manhaj Al-Muwazanat adalah manhaj yang dipakai oleh sururiyin al-qutubiyin wa al-ikhwanil muslimin untuk melindungi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Agar tidak jatuh nama tokoh-tokoh takfiriyin, tokoh-tokoh khawarij, tokoh-tokoh sufi. Ya. Di mata umat, maka mereka menciptakan yang namanya manhaj al-muwazanat. Nah. Tidak sedikit mungkin dari tulab yang membutuhkan keterangan tentang ini. Semoga di kesempatan lain Allah beri kita untuk kesempatan membacanya, menjelaskannya. Dalam kaset tersebut, setelah beliau menjelaskan tentang apa

apa itu kebid'ahan manhaj al-muwazanat yang dipelopori oleh Salman al-Auda, Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dimotori oleh Safar al-Hawali, Aidul Qarni, dan yang lainnya. Kemudian diperbaharui manhaj ini dengan kemasan baru oleh Ali Hasan al-Halabi, diperbarui oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, dan sejumlah tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Dimodifikasi dan diinovasi. Di mana manhajul muwazanah sebenarnya sumbernya adalah manhajul ikhwanul muslimin yang ma'ruf, yaitu nastami'u fi ma ittafaqna 'alaih wa na'dzur aw ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kita bergabung bersatu bersama dalam satu organisasi, dalam satu dakwah, dalam satu pondok. Dalam perkara-perkara yang kita sepakat tentangnya dan kita saling memberi uzur, saling mentolerir, tolerans terhadap kawan-kawan kita dalam perkara-perkara yang kita berbeda pandang. Maka dari itu, al-ikhwanul muslimun, tokoh-tokohnya ada yang berakidah Syiah. Tokoh-tokohnya ada orang-orang yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Ketika diingatkan, ini teman-temanmu Syiah, Rafidah. Kita saling memberi uzur, kita harus tolerans, kita jangan terlalu kaku. Ini al-ikhwanul muslimun. Nah itu di kelompokmu ada orang-orang tarekat, tarekat sufi yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dalam bentuk asyirkul akbar. Ya akhi, ini Islam, kita ingin berjuang, kita ingin berjihad, jangan bicara ini memecah belah. Bersama itu mereka orang-orang yang punya kebaikan, mereka orang ahli ibadah, mereka yang ahli zikir. Sudah, jangan bicara ini manhajul ikhwan muslimin, diperbaharui namanya menjadi al-muwazanat. Dibantahi oleh para ulama Al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Rabi' bin Hadi, Muqbil bin Hadi, dan yang lainnya. Rontok ini manhajul muwazanat. Hancur. Terbongkar kedua orang-orang yang bersembunyi di balik kaidah ini. Muncul Abul Hasan memberi atau menggunakan redaksi-redaksi baru yang intinya sama. Muncul Ali Hasan al-Halabi juga demikian, memodifikasi ucapan ini yang intinya sama dengan kaidah ikhwan muslimin yang pertama. Nah, Al-Imam Al-Albani dalam kaset rekaman ini, dalam muhadharah ya, atau dalam majlis, beliau menjelaskan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau mengatakan, wa bi ikhtisar, secara ringkas, aqul, aku berkata, inna حاملة راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع. Secara ringkas aku mengatakan bahwa sesungguhnya pembawa panji al-jarh wa ta'dil di era ini, di masa ini, secara benar, secara hakiki adalah saudara kita, Dr. Rabi'. Yang mengucapkan ini bukan kita, para da'i atau apa, kalau talabatul ilmi di mimbar-mimbar, al-imam Rabi' hamil rayatil jarhi wa ta'dil bihaq. Bukan. Kita hanya bisa meniru-niru. Kita bisa nudandin wara' kalam al-Albani. Tanpa kita faham sebenarnya apa hakikatnya. Terbukti, orang-orang yang dulu juga ikut-ikutan mengucapkan ucapan al-Albani, Muhammad bin Hadi, Al-Hajuri, Wafaleh, wa barakallahu fikum, dan yang lainnya tadi, dulu juga mengatakan gitu. Syekh Rabi, imamul jarhi wa ta'dil bihaq biha fi hadzal asr. Sekarang mereka sudah menyikapin Syekh Rabi. Sudah mentahdir Syekh Rabi. Jadi, ayuhal ikhwah, saat kita mengucapkan ucapan seperti ini, penting untuk kita memahami makna-maknanya. Tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan yang sudah menyimpang, sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita benar-benar takut kepada Allah tentang nasib kita. Kita benar-benar khawatir tentang nasib kita, tersisa umur, entah sehari, dua hari, setahun, dua tahun, wallahu a'lam. Fitnah apa yang akan datang setelah ini? Fitnah apa yang akan datang setelah fitnah yang sebelum-sebelumnya ini? Dan tidak akan berhenti fitnah itu. Yang poros utamanya adalah, dari sekian fitnah, sama ucapan ulama, al-hawa,
sahibu al-hawa, hududin nafs, sahibul masalih, al-mughrid. Sama ucapannya. Wa hadha al-imam al-albani mengucapkan ucapan ini dengan ilmu dan hasil penelitiannya. Biar lanjutkan. Walladzina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bi'ilmin abada wal ilmu ma'ahu. Dan orang-orang yang membantahi Syekh Rabi, mengkritisin Syekh Rabi, sungguh mereka tidaklah membantahnya di atas ilmu sedikit pun. Nah, dan sebaliknya, justru ilmu, keilmiahan, kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Kemudian beliau melanjutkan, wa min haitsul ilm falaisa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan. Dari sisi keilmiahan, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Albani, enggak ada satu ruang pun untuk menyalahkan beliau, mengkritisi beliau secara mutlak. Fahamin ucapan ini. Kadang-kadang orang enggak faham ucapan ulama. Dengan kebodohan dan kejahilannya dia menilai dan menganggap aneh ucapan ini. Enggak sesuai dengan dalil Quran was sunnah. Ana masih ingat ucapan seorang hizbi namanya Sufyan Rurai. Ketika mencoba mengkritisi dengan kebodohannya Syekh Rabi. Mengkritisi Syekh Rabi. Saat Syekh Rabi menyampaikan kepada beberapa yang hadir tentang seorang yang sudah meninggal, Ja'far Umar Talib. Qala ana qad ya'istu minhu. Nasahtuhu, nasahtuhu, wa nasahtuhu. Wa ana ya'istu minhu. Aku sudah berulang kali menasehatinya, menasehatinya, menasehatinya. Sekarang aku sudah putus asa terkait orang ini. Wah, dengan dalilnya. Nah, tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Ya. Yeah. Tentang haramnya putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Ini Syekh Rabi menunjukkan ada khalal dalam akidahnya. Ada cacat pada akidahnya. Ya Rabb, Allahu Akbar. Hati-hati ya talabatul ilm. Hati-hati. La yasta'jil ahad. La yasta'jil talib ilm. Nahnu juhala. Kita ini bodoh. Terkhusus kalau istilahnya di samping dan di sisi ulama. Ketika ana sampaikan ini kepada beliau, pada Syekh Rabi, beliau tersenyum sambil membacakan ayat. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum. Afatatma'una an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Sudah selesai, enggak pakai syarah. Ana kata, ayat ini, subhanallah. Tentang orang-orang yang masih berharap-harap. Mereka Yahudi untuk beriman. Afatatma'un. Kalian masih bertamak. Kalian masih berharap-harap. Untuk mereka mau percaya kepada agamamu. Kepada ajakanmu. Sementara mereka sudah. Sebutkan alasannya. Satu ayat dibacakan oleh Syekh Rabi selesai. Dan kita dapat faedah. Alim kabir. Nah. Ketika Imam Al-Albani mengucapkan ini. Ya, bahwa kata beliau rahimahullah, falaysa hunaka majal linaqdir rajul itlaqan, di sana enggak ada ruang lagi untuk mengkritisin Syekh Rabi ya secara mutlak. Nah, dari apa yang sudah beliau baca kitab-kitab Syekh Rabi yang dikritisin, menasihatin Abdurrahman Abdul Khalik dan akhirnya dikeluarkan karya. Abdurrahman Abdul Khalik, kawan dekatnya ini, mengeluarkan kitab bantahan. Syekh Al-Albani meneliti dua kitab ini. Dua-duanya murid. Dua-duanya murid. Diteliti oleh hadal imam. Dibaca safhatan safha. Begitu juga ketika keluar kritisan Syekh Rabi. Bantahan Syekh Rabi terhadap Sururiyah, Al-Qutbiyah. Beberapa kitab. Itu juga demikian. Muncul orang-orang anak-anak muda, dai-dai muda yang mencoba menulis membantah hadzal jabal al-kabir. Mencoba membantah gunung kokoh Rabi bin Hadi. Maka yang menilai imamun kabir.
Kita akan dengarkan bagaimana hadal imam melanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. قال أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدا لا يقوله إلا أحد رجلين. Sementara ucapan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi ini enggak perlu diperhitungkan atau karya-karyanya tidak perlu ditoleh, nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini adalah ucapan yang sangat lemah, bukan lagi dhaif tapi hazil, lemah dan kurus, kering kerontang, enggak punya hujah sedikit pun. Tidaklah mengucapkan ucapan ini atau kritikan-kritikan tersebut kecuali salah satu dari dua jenis manusia. Ini dalam kesempatan lain. Kalau tadi dengan Abul Hasan, ini dalam sebuah ceramah. Diulang-ulang oleh gurunya ini tentang muridnya yang bernama Rabi bin Hadi al-Madkhali. Salah satu dari dua jenis orang, imma rajulun jahil fayambagi an yata'allam, yang mengucapkan ini kemungkinannya orang yang bodoh tentang ilmu agama, tentang manhaj, tentang akidah, tentang metode penelitian, dan seterusnya yang kaitannya dengan karya-karya Syekh Rabi, maka wajib orang seperti ini untuk belajar, bertalabul ilmi. Nah, wa illa rajulun mughridun, atau kemungkinan kedua, yang mengkritisi beliau ini orang-orang yang punya kepentingan, punya aghrad syakhsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi. Di balik itu semua, macam-macam kepentingan pribadinya, macam-macam. Nah, wa hadza la sabila lana alaihi illa an nad'u Allah lahu an yahdiyah sawa' as-sirat. Baik orang yang seperti ini, kita enggak punya jalan, tidak punya kemampuan lagi kecuali hanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepadanya, jalan yang lurus. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih kita ingin mengenal lebih jauh al-Imam Rabi al-Madkhali. Sebelum nanti tentunya, ya, semoga nanti sekali lagi ana berharap ada kesempatan, karena hari-hari ini adalah hari-hari daurah, kemungkinan sore ini adalah majlis terakhir. Ya, kita ingin mengenal pada kesempatan berikutnya karya-karya Syekh Rabi, baik yang sifatnya karya ilmiah fikih atau karya ilmiah akidah atau karya ilmiah dalam bidang hadis dan mustalahul hadis, rijalul hadis, atau karya ilmiah dalam bentuk rudud atau rasail, surat menyurat Syekh Rabi. Pada semuanya ada pelajaran penting padanya bagi kita semua talabatul ilmi, bahwa dalam medan dakwah ini telah lahir dan muncul orang-orang besar yang wafat insyaallah ala sunnah, yang wafat insyaallah ala al-khair wa ala husnil khatimah biiznillah tabaraka wa taala. Nahsabuhum kadzalik wallahu hasibuna wa hasibukum. Naam. Jangan sampai ada di antara kita yang menyangka bahwa kita adalah orang pertama di medan dakwah, sehingga kita tidak mau mengambil pelajaran dan pengalaman orang lain. Jangan sampai dalam medan dakwah, bahkan antar sesama kita zumala, antar sesama kita hendaknya bertawadhu, saling memberi faedah, saling bertanya. Jangan mau berjalan sendiri dalam dakwah ini, kita akan hancur. Dan sejarah telah membuktikan. Jangan. Jangan kemudian kita wal'iyadu billah menjadi pelengkap sejarah kelam dalam kehidupan manusia dari kalangan orang-orang yang tidak bertawadhu, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap saudara-saudaranya, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ulama. Jangan menambah catatan kelam sejarah. Cukup. Harapannya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Husnul khatimah akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya.
baik dalam keadaan Allah ridha dan mengampuninya.